0: kenal kalau yang fiksi seperti ini dikemukinya yeah. Wanda Urban kelakuan.
1: Yeah, biar dinamikanya kembali bangkit di pagi hari ini, biar semangat.
0: Amin, amin, amin. Biar semangat, biar Anda istilahnya mah menyambut atau menyongsong hari, walaupun sekarang Tewan tanggal 15 sih Tewan.
1: Tengah bulan ereng-erengan.
0: Ya, sehingga panas ya ereng-erengan. Ya. Mudah-mudahan semua masih bersemangat untuk mencari nafkah untuk keluarga ya, atau diri sendirinya.
1: Mudah-mudahan ada rezeki-rezeki dari hal-hal yang tidak Anda duga.
0: Amin. Amin.
1: Ya, kadang itu yang menolong kitanya.
0: Betul, betul.
1: Hal-hal yang tidak kita duga, eta, tidak kita prediksi, tapi bisa memberikan suntikan
0: eta.
1: Eta nu kudu disyukuri.
0: Matak dua nage wa ma yatakil hayaj alahu min haisu layah tasib tetawan. Nah, nya istilahna mah rezeki tina diduga-duga wan tina jalan naon we wan eta. Soalnya kalau ngomongin tidak terduga ge sekelas Papur Baya keur presentasi di DPR RI ditelepon. Dieureunkeun,
1: dieureunkeun. Ih, mana teh nyaho kitu.
0: Da kunaon?
1: Pernah jadi kepala koperasi Merah Putih Papur Baya. Nyepang koperasi gitu.
0: Nya wakilna wamenkeun, nya wakilna nya si wamenkeunna naik ayeuna wan. Jadi
1: pasti ruangan. Banyak spekulasi tentang diberitakannya Purbaya terkait beberapa hal mungkin yang balik bola liar kena ya maga.
0: So kan penting mah orang mah tepat uli saham
1: pasti di pemerintah ya kan sebuah hal yang wajar rotasi gitu pak.
0: Carana jeung urang mah tepat uli nu penting mah harga ayeuna tarurun geus kitu lah. Bener urang mah eksahawai menteri lagi kan nu bisa membawa perubahan eta nu karasa mah ku rakyat mah wanya.
1: Menteri mah da lain menteri kuncina mah bi nunjuk menteri na mi eta nu kudu ieu mah.
0: Nya. Kudu aya perubahan.
1: Dirubah mah nu nunjuk menteri na
0: eta. Eh, eta mah tuh bro. Sahabat, seperti biasa kembali lagi kita undang Anda untuk request lagu, kemudian salam-salam, memberikan informasi di jalan, mangga.
1: Ya, siapa tahu ya ada mangga. Kejadian apa kali yang di jalan yang Anda lihat bisa kita laporkan ke kita.
0: Mangga, mangga.
1: Macetan atau apapun itu ya.
0: Sok, sok, sok, sok.
1: Formatnya tetap dipakai, jangan lupa BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya, seperti dari Tasik yang selalu hadir pertama ini Mang Johan.
0: Betul.
1: Hadir lagu nama Nekat Jamrut sebenarnya.
0: Sok.
1: Tol. Salam ke NU.
0: Nu biasa lain KNU sama kanu biasa ngadangukeun Radio Iswara Bandung utamana kanu lagi siaran sehat selalu tuh si Gamang Johan nepi tenyangkan soalnya formatna bener nomorna ge bener 0811221051 tong hese sarua jeung frekuensi we Iswara 11.5.1 taeta sarua nomorna teh nya Kang Uten ge bener tuh di Gambir jauh-jauh ya make streaming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilo jeung enjing akang-akang Wanda sareng Kang Elmi sareng kru Iswara. Teu hilap kasadaya sahabat Iswara dimanapun salam sehat. Sebagai Urban alias orang Bandung, abdi sepenuhnya support lokal Pride Bandung. Termasuk Jusi Lusi untuk lebih baik sakantara nyungkeun tak di tanganku ti Mawar De Jong featuring Jusi Lusi. Manah jeung getih hatur nuhun.
1: Tah eta nu mun meuli kaos Persib aya tulisan eta di box na teh. Manah jeung getih dibuka teh getihan
0: eta. Eh lain. Urang mah sih torek meuli eta jawannya teu make duit dicarekan urang teh.
1: Ya teu make duit
0: sih teh. Kamar make mana aing teh make mana?
1: Jeung getih?
0: Heeh.
1: Sakresek.
0: Heeh.
1: Kurang rea sih teh kesalabu.
0: Marus, maru, marunya eta teh. Marus, marus. Marus.
1: Rewe ku duit.
0: Marus
1: sanger ku duit. Retenia juga nih pagi Aelmi Awanda Raja Jatuh Cinta request dari Numana
0: Numata.
1: Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teani LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mama Zidni dan semua jamaah Urbania. Terima kasih.
0: Lain ngomongkan tentang biayanya manah jeung getih gitu kan ya. Orang apa?
1: Hati kan.
0: Getih jeung. Nah, ini mah tentang sepak bola Persib itu jangan lupa besok nih Persib melawan Seoul
1: FC.
0: Seoul,
1: ya.
0: Seoul FC
1: ya. Sudah dikerahkan boboto Korea yang hadir di sana ya kurang lebih 1000 sebenarnya.
0: Si Blahu ge ini tuan kan lolos
1: visanya.
0: Visana.
1: Banyak visa yang ditolak sahabat suara karena sebelumnya ini banyak sekali turis-turis Indonesia yang ke sana dan ternyata jadi
0: non
1: kerja gelap di sana tuh jadi izin ke Koreana wisata tapi di situ malah gawe
0: tah gitu
1: karena ketat pun wisata namun gawe mah
0: kan beda
1: paspornya di mana
0: paspornya beda
1: gitu kalian mana naon gitu
0: paspornya.
1: Nah, itu yang membuat beberapa negara. Boboto yang mau kesana susah di asasnya visanya, karena dianggap siun, siun bising. Komoyo alasan nggak nonton bola unggul, sepuluh nama disertakan tiket balik nak itu ge, oke gitu ya.
0: Inti nama ada kamari loba anu memanfaatkan, padahal Bobotoh mah pure rek lalajo terus balik deui gitu.
1: Rencana orang ya, sama orang orang mana pokoknya orang Indonesia yang datang ke sana dengan tujuan wisata ternyata malah gawe di situ.
0: Hari itu jam berapa sih, Wan?
1: Jam 5.
0: Jam pertandingan.
1: Sorenya. Sore. Oh, isuk rek ditekorkeun mah isuknya.
0: Hah?
1: Ditekorkeun mah isuk dah sore.
0: Iya, itu isuk.
1: Rebonya. Kayaknya saya nama karek
0: Salasa. Karena karek Salasa,
1: rebo. Siapnya dari sekarang sok tekorna.
0: Nyantu atuh isuk, oh, isuk. Isuk tekorna adiahna
1: kayak ada urusakeun poe
0: ieu. Heeh, bener.
1: Tukang so, aya.
0: Eta we ti Kang Alek ke.
1: Kang Aleknya voucher ya.
0: Voucher.
1: Voucher sate.
0: Sate aja.
1: Sate, nanti juga kita akan ngobrol sama sate sedap betul
0: yang mantap, ada di jalan betul, Karapitan.
1: Mantap betul,
0: sedap betul ya mana. Sedap betul di Karapitan di nyatanya. Mudah-mudahan ayeuna orang bisa ngeureuyan Kang Alek ngaluarkeun voucher jeung pemenang tekor.
1: Dulu mah poho Kang Alek punten naik kamari lupi ngadangukeun na kamari kan atos satena. Huh? Gulena eta mah.
0: Jual gitu gulena?
1: Aya gulena orang pecek manuna teh.
0: Mane manya oyak ieu mah lain gule atuh meunah mah mane masuk ka kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi. Tong hilap Kang Alek.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Nahun kieu nyawannya duh.
1: Mawar De Jong ini sama Juicy Lucy sahabat suaranya di request sama
2: Kang Uten.
1: Uten tadi ini Kang yang Uten lagi streaming Kang Uten eta lancar tapi tadi teh aya asa
0: Dani Medok.
1: Dani Medok ieu iya, hurung deui.
0: Naon maksudna?
1: Streaming error deui. Hurung deui.
0: Naon teh tadi ge Kang Uten eta alus
1: ya di gambe Kang Uten ge tidak ada apa-apa ya. Mm-hmm. Tapi sekali lagi support terus ya. Maksudnya dalam arti teh buat karya-karyanya ya. Betul. Terlepas dari kontroversi kelakuan orang-orangnya ini Juicy Lucy sok urang berharap terus berkarya karena pada saat kemarin eta keramaian teh sebenarnya Juicy Lucy teh rilis lagu anyar mi di platform digital teh.
0: Rilis
1: aduh poho deui kapan teh si teh ikan nu ningalikeun.
0: Nya.
1: Jadi tertutup. Cuman ya secara otomatis memang rilisnya di platform digital mah lagu baru dari Juicy Lucy teh udah ada.
0: Si Gaji we wan.
1: Cuman tekapus gitu karena ke masalah kamari teh nu rame-rame teh.
0: Pun anak si Gaji ngacover anu gurun hujan wan. Nepi ka di hide. Nah, sina ngapain bawain lagu ya?
1: Oh, itu jadi nyerangnya juga orang, wah bareto barunya kasus Ustadz Evi gitu, jadi IG I radio diserang, wah apa sih kasus Evi?
0: Nah, ya, hater artinya gitu. Kamu nak karep wae lah. Padahal mah eta mah kan appreciate terhadap karyanya. Dan ternyata setelah diklarifikasi, tamatangna kesalahan si Wante atuh udah bet gituan heula lah kuna mah geus cicing geus cicing. Dan ternyata kan KBH netizen mah ternyata kan si Ona ge rada ieu rada telat KBH jadi
1: komunikasinya juga terhambat oh, gitu. Gitu. Tidak lancar ya.
0: Nah, makanya jangan telat juga nih sahabat suara nge-WA ke 0811-221-051
1: untuk request.
0: Untuk request. Soalnya ke WA-na dibacakeun lagi isuk-isuk.
1: Yang belum juga sok mah
0: ya. Nah, kalau masalah musiknya kan
1: jangan telat untuk beli tiketnya ya. Bisa keburu kehabisan nih ada acara yang luar biasa yang jazz lover
0: nya. Jazz lover Bandung lah.
1: Tipe Jazz Fest
0: nya 2002 genep balik lagi nih. Tanggal 3 dan 4 Oktober sehari sebelum hari TNI. Kan 5 Oktober. Oh iya.
1: Itu mana Arami? Masukan ke mana Arami?
0: Sila suka mana wae. Tentunya tempatnya di Depa Pandayan Hotel sahabat suaranya. Musisinya wah atuh line up-nya terbaik ya di Indonesia.
1: Aks terbaaks.
0: Aya Arut Sahanaya, Mahalini, Diskoya featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono dan masih banyak lagi. And special project-nya juga nih. Aya A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Derli Dev dan Bandung Jazz Orchestra. Ada juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan masih banyak musisi-musisi lainnya. Jangan lupa nih ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau QRIS ya. Langsung aja cek dan beli tiketnya di TP Jazz Fest. Disatuin ya, TP Jazz Fest. Sekali lagi tpjazzfest.com. Dan info lebih lengkapnya follow aja at TP Jazz.
1: Okay.
0: TPJF 2026 Sound to the Soul.
1: Wish.
0: Jadi kali itu ke Korea, jika versi
1: lain Seoul atau Seoul, itu mah Seoul. Soul jiwa.
0: Soul.
1: Abah nang bagja ge tos ngawe ari. Assalamualaikum, lujing anjing Kang
0: Dua Ubar.
1: Waalaikumsalam. Kang Emi, Kang Wanda juga UPP, All Kuri Suara. Salam sehat selalu buat Mas Dese dan Mama Zidni di Mekarbak Residen, Tehni Acibodas, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep, Kang Ibe Ciwide, Johan Tasik, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Kang Uten Gambir, request Andra ke Payang. Nuhun Kang Elmi, Kang Wala. Sampai-sampai Abah Nang.

0: soal tebusan. Isu-isu kayak Elmi Awanda yang mundut lagu tipas band Persib. Sing Sarehat Urban Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas band juga kemarin ada nonton konsernya di Tasik kemarin itu ayah yeah. Irfan Hakim ku Kang Diki dia tanya gitu. Kang Diki ingat
1: berapa tahun gitu sebab tahun pas band gitu ya.
0: Lain kerguliling gitu teh. Lain Kang Diki ingat kena teh kan kamane pasti ingat kena
1: kan.
0: Kang Diki kan wakil nanti.
1: Lain kayak kau orang naon gitu.
0: Kapanan mana mah anu konsumsinya mana mah milih seorang kan abi hayong paket A paket
1: iya. Ya kan ditawaran mah hayong naon atau KFC na ya.
0: Iya we. Kopi aja nama wadah KFC wae ya teh.
1: Kang Alek.
0: Kemarin Kang Alek jangan datang ya Kang Alek. Kemarin kali banyak
1: ya. Assalamualaikum. Ya saya teh Nan Bu
0: Abdi di Arab. Tuh Kang Nan Busyari.
1: Kang Nan Busyari di Arab ya. Nah kecamatan Paset Arab dah teh. Nah Arab Kecamatan Pasah
0: Bebakan Pasantren. Oh nah. Yang diputerkan laguna Iwan Fals Wan anu ibu mohon sami-sami. Tadi Bang Dani request teh naon Bang Dani mah nya? Kata hukum
1: info streaming tadi tapi hurung deui soalnya.
0: Si Jasep bacakeun. Salam tiris Mang.
1: Play padi Mang hitam biar hangat soalnya.
0: Mang Wanda, Mang Elmi, Ahendra, Cing Sarehat, Cing Arageng milikna, amin. Amin. Salam buat Kang Uten Gambir, Bisma Balikpapan, Sigit, Jepang, Johan Tasik, Mas DC, Bu DC Sumedang, Riki Cimahi, Tehnia Cibodas, Tono Pasir Honje, Atek Karting, Atan, Ibei, Ciwidei, Arabel Ciu, Nuhun Mang, sami-sami, Tijasep Kopo. Oh, mantep lah nya. Tapi kan, kalau ngomongin tentang yang dari Korea, masih Jasep tak apalin, Jasep mana cek absen orang Korea tak? Tuhingnya. Ada juga ini assalamualaikum mat pagi Kang Rizky. Hah? Oh. Nah, gimana? Mat pagi Kang Rizky jeung Teh Gina selalu dalam lindungan Allah. Semoga sehat selalu. Request wanitaku dari Noah untuk istriku dan anak-anak cantik-cantik yang membuat.
1: Iya, Kak, Iswara Jakarta, iya mah Iswara Bandung. Anu di Solo kan si Rizky
0: jeung
1: Kinos jeung si Jengkel eta.
0: Ya si Gina nih
1: Gina. Heeh. Bae kurang perlu di dia request nanti ya.
0: Dikas nama naon
1: wanita Noah. Noah.
0: Nya, Noah.
1: Itu mah ada yang kena Jakarta ya. Request ka dieu ke masuk Reno Nalinglung
0: itu. Itu salah sambung sih benernya.
1: Bener, itu salah sambung bener kayak iRadio tapi kan ada yang kena iRadio Jakarta.
0: Kepernya mung ka dieu euy maneh salah sambung atuh
1: euy maneh. iRadio mah teu salah, kan salah kota unggul.
0: iRadio euy maneh atuh.
1: Iswarana heeh bener.
0: Gitu.
1: Ya kumaha tuh itu?
0: Ya puterkeun atuh lah.
1: Puterkeun aja. Kewe tapi ya.

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Saatnya salam on air. Silakan buat yang mau telepon ke 0811 22 1051, langsung kita putar lagunya. Ini sudah ada yang masuk?
2: Langsung kan? Angkat atuan. Cobi ya, sahainu lebatnya ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa ini?
3: Ini Vini.
1: Vini di mana Vini?
3: Vini di Soreang.
1: Vini Vici bukan?
3: Ih, aku udah lama banget ya.
2: Iya, ih.
3: Teh
2: Vini kemana aja, ih?
3: Iya, aku semenjak resign kerja dan melahirkan, aku benar-benar menjadi ibu rumah tangga.
2: Alhamdulillah, ya, bagus.
1: Kerjaan yang sangat mulia.
2: Betul. Tapi ini mah waktu itu teh kalau mau pergi kerja kan di mobil ngedengerin kamu teh orang apa teh rujak teh non teh? Cerang non?
3: Cerang.
2: Iya, benar kan?
3: Betul.
2: Si mama kok masih sehat si mama?
3: Alhamdulillah.
1: Incuan alhamdulillah tuhnya si mama tehnya.
3: Iya, jadinya 5.
2: Alhamdulillah. Eh, anak Tep ini apa?
3: Anak siapa? Laki-laki.
2: Laki-laki, eh kamu.
1: Kamu apa? Manusia. Ya,
2: maksudnya awal.
1: Tapi ini requestnya lagu apa nih?
3: Aku hari ini lagi anniversary pernikahan yang ke-6.
1: Alhamdulillah, Wilujeng. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
3: Buat lagunya yang apa ya?
2: Enggak, ini buat suaminya. Kasih Teh Vini ini Kak Makepe.
3: Hah?
2: Kak Makepe gitu.
3: Apaan itu?
2: Kado di pitaan.
3: Udah ada alhamdulillah dapat transferan ini.
2: Aduh, di transfer.
1: Lebih jelas ya tamanya. Apa tuh mau lagunya apa Teh?
3: Apanya? Lagu yang pas untuk hari bahagia ini.
1: Inikah cinta ME?
3: Boleh.
2: Lagu jamrut mah geus biasa teuingnya Teh Vininya.
3: Iya.
2: Ada anaknya berapa bulan sekarang? Berapa tahun?
3: Udah setahun setengah.
2: Setahun plus rihtingnya ya tanya. Kamu ke pinggir dulu ih.
3: Iya. Aku lagi baru selesai antri anak yang pertama sekolah.
1: Okay, siap. Sok atuh semoga lancar, sehat terus ya.
2: Amin.
3: Iya kan sekarang aku jadi macan ternak.
2: Apa tuh macan ternak Teh?
3: Mama cantik antar anak.
2: Bagus. Aku mah banteng ternak, aku mah.
3: Apa itu?
2: Bapak ganteng antar anak.
3: Bapak gantengnya.
2: Eh si mama suka ngedengerin juga enggak? Sok atuh disalamin si mama, si AA-nya juga.
3: Pasti nih, mama lagi dengerin, lagi masak di dapur.
2: Mama siapa teh namanya teh?
3: Mama Elsa.
2: Oh iya mama Elsa teh, aduh, Elsa. Let it go.
1: Beda Pak, beda situ.
2: Nya eta anu jadi prosen si mama
1: kan prosen.
3: Aku suka banget nih sama anaknya Elmi.
2: Alhamdulillah. Kumaha we bapak anak atunya?
1: Najis, bapaknya mana Najis ya?
3: Menikah
2: Kasep. Atuh. Tinggal di bapak nage Kasep.
1: Bikin istighfar lihat bapaknya mah.
2: Siapa juga ada terido kayak gitu.
3: Adanya teh menipas aku udah punya anak dua.
2: Siapa?
3: Anaknya.
2: Ya bagus satu. Ya bagus lah pas jauh atuh hayang beuki ka budak kamu.
3: Kan brondong gue.
2: Brondong. Geus salamkeun eta si anak keur anniversary sok kamu karep wae kamu teh.
3: Paingnya. Selamat tahun yang atau pernikahan yang ke-6 Yandi.
1: Oh, Kang Yandi ya.
3: Sakinah mawaddah fil jannah.
1: Amin. Jannah itu yang benar. Dikumpulkan bersama keluarga tersayang di surga terbaik Allah di sana ya.
3: Ya Rabbal
1: Alamin. Amin. Sok atuh.
3: Buat semuanya sehat-sehat.
2: Sama-sama.
1: Siap Teh.
2: Teh Pini sing sehat oge nya.
1: Ya, nuhun Teh.
3: Ya.
2: Yo. Dadah Teh Pini.
3: Dadah
2: Teh Pini masuk ya.
1: Suarana Teh Pini tuh jadi berimajinasi.
2: Ah, ada siapa cabul kan
1: gitu. Teh pagi teh li. Muni seksi suantena sebenarnya. Satoy gemoy kamu. Naon atuh.
2: Iya emang Epi ya, emang Epi orang nagreg.
1: Sudah, jangkat. Halo. Ah, itu mana?
2: Mang Epi.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kang Epi, request lagu naon Kang Epi? Sepados di pilaran heula.
4: Biasa wae nima teh. Rubah mah tara barubah.
1: Naon?
2: Ima salon siapan angin apal. Sederhana.
4: Apal.
2: Sederhana heuh.
4: Warung-warung nasi warung Padang.
2: Heeh, anu hargana henteu tapi na.
4: Harganya 1000.
2: Hei, 1000. Mang Epi teh boga duit urang mah sarua. Ker kamanakeun ya, Bos? Kamanakeun? Kamanakeun ye di jalan teh.
4: Bade ka kampus teh.
2: Di setannya, di setan di mana? Di LAN.
4: Di UPI.
2: Di UPI enggak sejauh, woi.
4: Sejauh ke pohon.
2: Lain. Sehat. Alhamdulillah kumaha Mang Epi? Sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Kumaha jadi lurah teh, kepala desa teh jadi teh?
4: Bosnya mending kene nulainnya.
2: Itu bos itu orang anas didukung, ente coblos Mang Epi, coblos Mang Epi.
4: Apa
2: dia
4: lah
1: Pak? Cuman terlihat ini. Alhamdulillah
2: sih Pak. Petak siaran ge atuh mun gering mah urang diimpus.
4: Bener.
2: Bener.
4: Tadi jebukeun panteng ternak teh asa-asok ningali satu saha nya dina IG-na teh.
2: Teh nya mancing-mancing. Mancing-mancing di
1: dieu. Teu banteng eta mah teu. Teu aing ge eta. Teu banteng eta mah. Badeng, bapak sedeng, tebanteng, bapak badeng, bapak sedeng.
2: Balot, saya teh balot.
1: Bapak kolot.
4: Hari kemarin, nah, itu jadi MC di Bedasteran kemarin.
2: Itu lah, sudah. Kan mana ya, nak? Coba mancing-mancing baik. Mancing-mancing baik. Mang Epi, guys, itu teh era kujas, ya. Era kujas, dirinya teh. Pan alus, dirinya teh juga orang teh jadi, iya, menteri keuangan, ayo.
4: Oh, sebuah itu gini penting.
2: Di dia mah jadi manajer Kopdes,
4: Ah, itu.
2: Aslinya jadi?
4: Tapi kan operasional. Mending manajer Briling,
2: ya, tuh. Oh, Briling.
1: Ya, sok we lah.
2: Briling, ya, sok batu. Mang Epi sok kadang-kadang lucu, bener.
1: Ya lah, gitu. Sok kadang-kadang tuh jelas. Sok kadang-kadang lucu, sok sering tuh jelas.
2: Hei.
1: Tuh, kan tuh jelas, cek aja.
4: Ya.
2: Kumaha eta keadaan nagrek sekarang nagrek
4: alhamdulillah nagrek mah aman-aman saja. Ya,
2: syukur.
4: Walaupun kondisinya pas ka kemarau panjangnya jadi kerbul jadi jeung tiris anginnya kencang.
2: Pasti eta mah. Sok salam Mang Epi.
4: Salam mah kanggo fisikut wae rahnya.
2: Ya.
4: Tamu mah kanggo fisikut saja.
2: Ini anniversary oge teu? Anniversary oge teu?
4: Kan.
2: Iraha bae
4: anniversary. Anggo samari.
2: Ya.
4: Kalau menurut saya emang kita bulan lain lah saya ke.
1: Oh siapa tuh?
4: Untuk mikirin lah.
2: Iya. Diberi hadiah naon, diberi hadiah naon tuh.
1: Encan atau udah encan atau?
2: Di transfer.
4: Turban. Oh ya, salam nama kamu teman-teman mahasiswa S2 dan S3 pendidikan umum dan karakter di UPI aja.
1: Siap.
4: Teman-teman pendamping UMKM sa Kabupaten Bandung, Karang Taruna, sekecamatan Nagrek dan Kabupaten Bandung, mudah-mudahan sehat sedaya.
1: Amin. Ya.
4: Ya, digabungkan rezekinya gitu ya.
1: Siap.
4: Ya. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin, sami kang
4: Pi. Ya, itulah atel nepon oge.
1: Ya.
2: Ya, atel garau atuh.
1: Siap kita tuh kang Pi nya, engke diputer lagunya nya.
4: Siap.
1: Ya.
2: Siap. Nuhun sehat. Assalamualaikum.
1: Sudah cukup 2 penelpon saja karena kita juga mau kedatangan tamu ya.
2: Betul. Tapi sebelum kedatangan tamu ini ada pertanyaan dari Kim Kircho nih. Urban izin bertanya. Naon eta teh? Coba klik lah tuan.
1: Enggak sih itu.
2: Ngeheng deh euy.
1: Izin bertanya kenapa ini ngeheng? Jadi puter lagu nama aja.
2: Ngeheng.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sederhana dari Silawan Seven, sahabat suara ya.
0: Ini lagu yang diminta oleh Mang Epi di Nagrek ya. Tadi ya.
1: Mau menyapa Kang Hendra oke Mi.
0: Kang Hendra GO, selamat pagi.
1: Juga ada ngaukeun, senang tadi mah Kamandor adalah ngontrol bangunan.
0: Oish, ada mah kanu Mandor ya.
1: Kanu Mandor.
0: Jadi itu kepala cabang GO yang ada di Cimahi dan Cianjur ya, selamat pagi. Tapi kalau ngomongin teman-teman kita Wan, sebentar lagi juga kita akan nongkrong bareng bersama ya. Circle kita juga ini, circle-nya Elmi sama Wanda Urban. Ada Om Alek ini ya.
2: Oh iya Om.
0: Iya atau Om
1: nih. Kang Alek atau Kang Alek?
0: Nya Kang Alek lah nya. Kang Alek.
1: Ya. Nanti ngobrol, kita akan ngobrol tentang usaha yang sedang dia laksanakan ya.
0: Betul. Inti nama teman-teman kita nongkrong juga, cuman beliau ini sedang punya bisnis yang sedang dirintisnya dan genep bulanannya. Kang Aleknya
1: ya alhamdulillah. Persatean Mi.
0: Persatean.
1: Betul.
0: Eh, nah.
1: Sudah betul.
0: 48, Wan. Benar kan ya?
2: Betul.
0: Sedap betul 48.
1: Nah, nanti ya, nanti ya, kita akan ngobrol itu semua sahabat suara ya.
0: Gini dulu, Elmi mau ngasih info dulu ya buat Kang Alek, buat Kang Hendra, buat siapapun sahabat suara yang sedang mendengarkan. Kalau butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, itu adalah jawabannya Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, di mana ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Ini teh memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ngabret atunya.
1: Yeah.
0: Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home. Ini untuk pengguna personal ya dengan harga terjangkau. Mulainya dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Ngabret deh wayanya. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Oke. Okay. Kita akan masuk ke Kang Alek. Kang Alek Damang.
2: Alhamdulillah Kang Elmi, Kang Wanda Damang. Kemasa langsung Damang.
0: Ay, alhamdulillah. Lain mun Imawan ngahajawan ka dieu teh di paraseula Wan rambutna Wan. Nah, kamari mah teu kieu nya di paraseula nya, bener nya?
2: Di paraseula kan.
0: Iya,
1: di polka.
0: Di polka.
1: Jadi gini sahabat suara Kang Alek ini kalau bisa dibilang sama kita ini tahu lah ya dari beberapa komunitas. Betul. Beliau juga ada di komunitas The Camp Bandung ya Kang ya. Yeah. Kemudian kami. Jadi nyara rambung lah.
0: Nyara rambung.
1: Dan juga kalau yang saya tahu mah kan sebetulnya Kang Alek teh bekerja di perusahaan makanan ya.
2: Iya. Yeah,
1: tapi sekarang ternyata punya bisnis makanan oge Kang. Tapi tidak berhubungan sama tempatnya bekerja, pekerjaan di perkejuan ya Kang ya.
2: Iya, betul. Mun.
0: Nah, sebutkan di mana Kang?
2: Tempat kerjanya
0: ya.
2: Di salah satu perusahaan keju, keju Wincis.
0: Oh,
2: keju Wincis ya.
0: Yang beralamat di
2: alamatnya
0: kantornya
2: di kawasan industri Mekaraya Kavling 27 Gede Bage.
0: Gede Bage.
1: Nah, tapi sekarang tuh nih kalau Anda lewat ke jalan tarifannya itu
0: Karapitan
1: di sebelah kiri ini, sahabat Cora RW dong. Kalau malam kelihatan pisahnya huru gede dari tulisan sate sedap betul.
2: Ya,
1: nah sedap, itu teh salah satu bisnis yang sedang dijalankan sama Kang Alek ya.
2: Salah satu ikhtiar kan.
1: Ikhtiar. Tapi ceritalah Kang, ini kumaha memang di dunia kerja terus akhirnya jadi usaha teh kumaha awalnya Kang gitu.
2: Oh.
1: Ini bisnis pertama kah atau bukan Kang?
2: Ya dulu sempat bisnis coba buka bisnis dan sekarang ya coba buka bisnis ya.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sih bisa panjang dan besar.
1: Amin. Dulu kuliner oke atau bukan?
2: Dulu kuliner juga.
1: Oke. Okay. Di persatuan oke atau bukan?
2: Bukan. Di perpisangan dulu.
0: Oh, percauan.
1: Cau apa Kang? Ada brandnya?
2: Dulu itu pisang goreng nugget.
1: Oh, tapi saya pernah sering dengar oke Kang.
2: Ya. Ya sempat. Ya pisang goreng nugget pertama sih di Bandung dulu tagline-nya cuman ya.
1: Karena bentuknya seperti nugget tapi pisang gitu ya isinya.
2: Iya, betul.
0: Tahun berapaan itu Kang?
2: Udah lama ya, mungkin 2005-2006
1: okay. Sekitar. Nah sekarang ini baru berapa bulan berarti build up bisnis si sate sedap betul ini Kang?
2: Kalau untuk bisnis mulainya itu kurang lebih udah 6 bulan.
1: Cuma bukanya gitu atau?
2: Ya bukanya 6 bulan. Dari situ kita coba untuk karena kan mungkin sedikit cerita awalnya.
0: Yeah. Boleh atau yeah. harus ceritain.
2: Yeah. Jadi karena memang mungkin mimpi semua karyawan tuh, khususnya swasta menjelang pensiun kan beda sama PNS Kang ya. Kan PNS mah
1: jatah pensiun.
2: Jatah pensiun gitu. Swasta mah ya wayahna itu mah meureunna da swasta gitu. Ya, ya. Nah, berawal dari situ terus juga lihat lingkungan sekitar di situ banyak ya anak-anak yang memang usia-usia Gen Z ternyata di Bandung tuh banyak banyak pisan Kang geningan anu ya tidak seindah kehidupannya ekonominya gitu. Nah, berawal dari situ. Berawal dari situ akhirnya ya coba bismillah ngelihat keadaan di sekitar dan juga cita-cita kami semua kayaknya semua karyawan swasta menjelang pensiun ya bismillah
0: jadi punya bisnis ya. Oh, jadi ieu mah lamun misalkan Kang Alek geus beres gitu nya pensiun boga usaha.
1: Tapi itu awalnya motivasinya seperti itu gitu ya.
2: Motivasinya seperti itu.
1: Oh, makanya kenapa bikin dari dulu sebelumnya pernah bikin bisnis-bisnis sekarang jadi sate. Nah, ini makanya banyak ada pendengar kita Kang ya. Mau ngasih voucher enggak atau apa enggak buat pendengar kita? Todong we lah ieu mah bising. Mau bising, ada kan dua cukup bising. Dua aman.
2: Aman.
1: Dua
2: aman.
1: Orang yang nanya dan nanti kepilih pertanyaannya akan ada voucher untuk makan di
2: voucher gratis.
1: Gratis. Oh, nanti paling kita catat namanya nanti boleh, langsung ke sana datang ya. Di sate
0: sedap betul
1: yang ada di Jalan Karapitan nomor
0: 48.
1: Mangga silakan sok yang mau nanya di 0811221051.
0: Ya. Nah, ayeuna ngomongkeun ka nu sate ieu
1: Kang. Kan dulu tuh pisang, kenapa jadi ka sate?
0: Tah gitu.
1: Karena itu jauhnya.
2: Ya, jadi awalnya mah Kang invest salah satu sate Maranggi di daerah Gasibu.
1: Awalnya itu.
2: Awalnya di daerah Gasibu, awalnya kita invest, saya invest di perjalanan. Singkat cerita ya putus di dua atau tiga bulan pertama. Okay. Akhirnya udah kita coba bikin sate terus. Coba apa? Coba kita
0: bikin sendiri, build up sendiri, lagi,
2: build up dan akhirnya ya sekarang jadi sedap betul.
1: Oh, jadi awalnya invest, pasif berarti ya invest, tapi ternyata tidak ada kesamaan visi dan akhirnya mengakhiri invest dan sekarang apa?
0: Nian sorangan. Nian
1: sorangan. Ya. Basicnya apa? Memang penyuka sate Kang atau kumaha basicnya ya?
2: Penyuka sate.
1: Atau penyuka makanan secara umum? Kata juga namanya?
2: Ya secara umum.
0: Ya kan tinggalnya tidur salira.
2: Pada ageng.
0: Hambur.
1: Emang penyuka sate nya?
2: Penyuka sate. Ya penyuka segala sih Kang. Oh, tapi ya Sundaan sih.
0: Sundaan. Oh. Tah. Nah ngarana sedap betul.
1: Doa lah deh. Tata doa cukup rantanya. Dan ya, nama-mama doanya.
2: Jadi kan lamu.
1: Kemarin mana ngecoba cukup mas sedap betul. Kurang nyoba anu kambing.
0: Kayak nyawa lah nyawa. Oh iya kambing. Tapi tuh gak pake.
1: Nah aku non
0: peting na oi.
1: Sare. Dan siapa kan dinyawa
0: sare. Sare oi. Sare kami tunuh.
1: Jadi kan, kenapa nama sedap sedap betul dipilih kenapa Kang?
2: Ya kan sebetul nama Kangnya lamun makan sesuatu ya kan pasti ini sedap betul ya kita. Jadi lebih ke sedap betul teh sih nama di atas sedap tambahan betul.
0: Nah, ini jargonnya jargon. Oh, mun nuraos teh sedap betul ya.
1: Sama lain sate Bang Alek gitu aduh.
2: Sigana sate Bang Alek mah ada sate mana gitu.
1: Nah, itu sahabat suara nanti sekali lagi sekolah yang beruntung dua orang akan dapat voucher makan gratis bukan voucher diskon ya.
2: Voucher makan gratis
1: senilai
2: 150.000.
1: Wih, 150 mah tuh kan segala. Bisa gulai, bisa duaan, bisa bebas ya pokoknya ya.
2: Pokoknya mah itu mangga cobian gitu.
1: Mangga sahabat suara. Nanti silakan nanya pertanyaan yang kepilih, dua orang akan mendapatkan voucher makan gratis sebanyak 150.000 ya, mun kurang ya tambahan.
0: Iya tuh, iya.
1: Jadi mau datang sama pacar sama pasangan boleh, pokoknya
0: 150.000. Pegawen.
1: Jadinya. Nah, so, silakan tanya ke Kang Alek tentang bisnisnya, usahanya, siapa tahu mau pengen tipsnya apa misalnya boleh ya.
0: Iya, tapi dah orang mah jujur we Kang Aleknya. Kang Alek teh sebenarnya pan geus usaha. Aina bisnis. Tangke ulah wakali jawab.
1: Kayak
0: si lagu
1: ya. Ya, silakan siapa pertanyaannya, siapa tuh Anda jadi dulu orang yang beruntung.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.com.

0: yang disebut Ariel, yang disebut Ariel namanya Ariel Jika Toren Cai atau ah mau Ariel namanya Jika Toren Cai.
1: Cai nan mah bisa ningali mana
0: teh. Ya kabeh ge da apal da tuan. Sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol sama Kang Alek ya.
1: Ya, dua orang yang beruntung sekali lagi ya, yang nanya, yang pertanyaannya terpilih. Nanti akan ada voucher untuk makan gratis senilai 150.000 satu orang ya.
0: Oh, mantep atuh eta mah.
1: Sasok rek ajak sawe pokoknya sakituun
0: nya. Enggeus sakitu. Mun leuwih mayar sorangan
1: atuh. Itu era mah.
0: Iya. Sahabat, kalau ngomongin tentang kuliner,
1: Bandung juga terkenal dengan kuliner, salah satunya ini ya.
0: Betul.
1: Dan kalau mau menjelajahi kota Bandung wisata kuliner, awali dari titik yang paling pas di mana, Elmi?
0: Di El Hotel Bandung, sahabat nah. Suara.
1: Ah, dengan seberapa menitnya Kang
0: ke El Hotel namanya? Dokot atau caket pisan. Makanya ini sekali lagi menjadi titik awal sempurna untuk sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, kuliner khas Bandung. Nah, udahlah, langsung aja untuk informasi dan reservasi telepon di 022-42-322-86 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung.
1: Nah itu. Kita lagi ini, ke sate yang sedap betulnya nih Kang. Kang, si sate sedap betulnya sebetulnya kalau dari varian itu satenya sate apa? Apa sate apa yang
0: kacang,
1: sate maranggi atau sate naon itu kan disebut nanti?
2: Oke.
1: Okay. Taichan kan kayak gitunya taichan.
2: Jadi sate sedap betul teh lebih ke sate maranggi.
1: Oh maranggi.
2: Sate maranggi. Terus aya sapi, kambing, ayam,
1: kelinci teh.
2: Aya kelinci mah. Di Lebak
1: ketemu.

0: Sok kesana.
1: Selain sate oge, aya gule.
2: Tanu panasaran kemarin kayak nyobaan sate.
0: Tongseng.
1: Ayam goreng, ayam bakar, sop iga.
2: Oh tetap ada ya. Oh iga ya.
0: Ya. Nah ini juga semakin variannya ternyata banyak. Mungkin yang kalau nggak mau makan sate di sana ada ayam goreng.
2: Iga.
0: Aya di nonton tadi.
2: Iga tongseng.
0: Iga tongseng.
1: Cemilana dimsum aya.
2: Aya oge.
1: Aya nasi goreng aya.
2: Itu tadi 150 ribu bebas. Saya mau pesan apa ya?
1: Mangga pastel aya.
2: Banyak tuh sate nama. Tapi nah ini jadi pertanyaan dari Syarif juga nih Kang. Punten izin bertanya apa bedanya dengan sate yang lain sana? Hatur nuhun sate si sedap betul tenaun yang membedakan sana.
1: Ya. Anu pasti insya Allah lebih enak, lebih sedap betul dibanding sate yang lain. Terus rasa manis kan manangi identik manis.
2: Ada tes manisnya gitu ya.
1: Kebetulan customer kita kebanyakannya Chinese kan. Jadi memang dari testimoni itu manisnya teh pas gitu dibanding sate marangi.
2: Karena ada yang terlalu manis terasanya, ada yang manisnya tipis, iya mah. Banyak testimoni katanya manisnya pas, gurih manisnya teh ya.
0: Kambing yang paling laku variannya kambing.
2: Kambing ayam apa,
1: setiap malam Jumat kambing, Kang.
2: Aslina kan?
1: Aslina.
2: Nah, hanya kurangnya.
1: Ya eta makanan.
0: Matakna abdi teh bido. Teka anggok teh kamari teh kitu abdi tos mam sate di dieu pun bojo bobo.
2: Urang mah sengaja mi jang pamajikan da beki kan darah rendah. Istri teh jadi kalau harus makan kambing gitu biar.
0: Wah, eta mah akal-akalan we itu.
2: Jadi kan abdi sabesta abdi kambing cuma mung icip hiji kan. Di sana ku istri, ayo kesukaan aku darah rendah.
0: Waduk siapa? Waduk siapa Kang terkenal bokwa. Jangan leboknya mawa.
2: Ya, ya Rabel Ciu juga nih mau nanya sama si Akang Ale katanya. Pertama merintis sampai sekarang sukses butuh waktu berapa lama Kang? Terus usaha ini emang ide sendiri apa bareng-bareng sama teman-teman? Makasih katanya.
0: Tuh langsung Kang.
2: Nah kalau bisa dibilang mah barunya Kang, katanya
1: baru
2: sukses apa maksudnya ya lagi berusaha ke arah sana sekarang juga gitu ya.
1: Amin. Ya alisatanya mah sangat baru Kang, baru 6 bulan.
0: Setengah tahun.
1: Ya anu pasti mah iya weh jangan pernah berhenti untuk mencoba.
2: Nah, itunya
1: dan diawali dari sekarang gitu.
2: Dimulai ulah jadi wacana unggul. Ya. Segala sesuatu konsep sebagus apapun kalau tidak dieksekusi mah tidak jadi apa-apa gitu.
0: Betul. Ya, nah, ini berbicara masalah bisnis ya, kayak ketika Akang memulai ini, apa yang harus Akang punya atau
2: disiapkan apa gitu? Resep atau punya resep dulu, punya tukang masak heula atau kumaha?
1: Ya, resep, tukang masak, SDM.
2: Atau masuk SDM gitu aja.
0: Ayo modal kumaha Kang modal?
2: Nah, itu mah enggak bisa
1: dia ya, modal. Modal mah selama aya bank ya.
2: Oh, bank. Biasa gitu ya.
0: Bisa lahnya.
2: Selama aya
0: kur. Ini kredit usahanya, kredit usaha.
2: Masuk kata kurang.
0: Siapa kalau gitu wae? Kredit usaha naon erna teh?
2: Rakyat.
0: Hanya rakyat
2: kan. Kredit usaha rakyat. Jadi intinya mah jangan jadi penghambat modal teh Kang ya.
1: Iya.
2: Karena kan sekarang dengan link pertemanan dengan apapun intinya punya tadi kalau produknya di makanan, punya resepnya dulu ya, punya ieu produknya produk mana kumaha ieu aya teh heula aja. Ulah nangan duitna heula produkna heula aya teh gitu. Ya.
0: Nah, ini Akang ngelakuin riset dulu enggak atau gimana ketika urang mah yang sorangan we akhirna gitu ta.
1: Ya, kalau riset mah pasti aya Kang. Riset pasti aya karena kan Bandung tuh selain Faris Panjava, terus juga kan memang kuliner barometer Indonesia lah ya. Indonesia pasti barometer pertama di Bandung. Terus kebetulan saya juga kerja keliling gitu. Banyak olahan-olahan dari Bandung, bawa-bawa nama Bandung. Jadi memang khususnya Bandung pasti kulinernya itu yang dicari semua orang.
0: Oke. Yang main ke Bandung. Nah, akhirnya Akang memutuskan untuk orang mah sate weh karena pernah joinan heula dulunya.
2: Oke. Ini merasa ini punya prospek yang bagus itu sate. Betul. Selalu ayahnya sate nya.
1: Semua orang pasti suka sate.
2: Lain makanan musiman gitu kan dulu kerusum ramen kabeh gitu.
0: Lengit. Tapi orang merek nanya, pas Idul Adha tutup teh?
1: Idul Adha buka kan?
0: Oh, buka.
1: Buka di hari di Idul Adha kedua lah. Idul Adha kedua.
2: Karena ada sate daging kurban mi.
0: Tapi biasanya kan kabeh nyala rata yo. Biar nepi ka tukang sate teh urang sok tutup heula.
2: Lain urang pernah aya Idul Adha nya hari pertama penting aya nu dagang. Ih tukang sate wanian. Betul nyala rata.
0: Tapi akang mah muka we nya hari kedua tapi nanya.
1: Karena kan di teman-teman di bawah pegawai. apa daripada di rumah mendingan buka weh gitu. Oh, dibuka gitu. Gitu.
2: Tapi kalau ditanya tadi ini idenya awal sendiri atau bareng-bareng sama ya, teman?
1: Kan? Ada teman, teman-teman, ada teman juga partner di sisi marketingnya ada teman. Nah itu pasti kan kita harus berpartner Kang.
0: Betul. Jadi ada teman. Yang orang anu bisa dipercayanya Kangnya. Gitu kukira bisa diobrolkan.
2: Tapi mah lebih ke detail ya. Pagi Iswara Kang Hendra Eteh Hendrayati nya. Di Adipura ya. Kang Ale kalau dari sate sedap betul satenya dagingnya semua atau ada campur jando? Apa sate daging ada sate daging apa aja? Dia udah kejawab ya. Kalau pesan online di mana? Terima kasih, Sir.
1: Ya, hatur nuhun.
2: Ayo jandoan tuh Kang,
1: ayo jando. Ayo pakai jando kalau
2: pesan. Ayo janda.
1: Hey. Janda. Ayo kalau sate.
0: Bukan janda. Gini, ada khusus jando. Ya, ada khusus sate jando semua atau
2: dimix,
0: dimix.
2: Ada daging, ada
0: jando. Mana aya nu sate jando hungkul ge?
2: Ya, dimix.
0: Henteu jual teh anu sate jando hungkul.
1: Henteu.
0: Oh, dimix ya. Soalnya kan aya
2: tadi dagingnya mah ada ayam, ada sapi, ada kambing ya. Jadi pilihannya banyak sama.
0: Coba asupan kuda geura Kang.
2: Sia teh sok ikan buduk, kana buduk, buat buduk kan buduk Kang. Matanya sana ku daging kuda. Jangan endorsan daging kuda kalau online Kang sudah ada online sih sedap betul nih.
1: Online sudah ada Kang di GrabFood ada, di Gojek ada, Shopee Food juga
2: sedap
1: ada.
2: Betul ya sate sedap betul dicari aja.
1: Betul.
0: Sedap betul. 48 Jalan Karapita nomor 48 yeah. Eta.
2: Tuh ya.
0: Sadecik. Aya Tifa di Margahayu Permai Kang Alex saya mau tanya. Segmentasi sate ini teh untuk semua kalangan kah? Segmentasi mah mungkin dari harga ya bisanya. Gimana dijawab dulu satu-satu lah. Yuk loba soal kehadapan ya.
1: Segmentasi sate semua kalangan udah pasti. Sudah tuh. Pasti karena dari keluarga
2: ya, penikmat sate mah ya, semua umur semua ya umur. Anak sampai ini.
1: Bahkan di kebanyakan selain usia-usia milenium milenial juga banyak yang Gen Z juga.
0: Gen Z. Nah jika ada untuk kalangan anak muda, apa menu atau promosi yang bisa dipakai supaya anak muda atau kalangan tersebut berlangganan?
2: Ada promo ya, sekarang?
1: Dimsum, kita punya dimsum yang memang kita handmade, handmade sendiri. Dan itu salah satu bestseller juga, dimsum sama ada tahu goreng juga ada.
2: Oh, ayo, intinya banyak variannya termasuk makanan-makanan yang memang.
0: Aya promo tuh kan, aya promo tuh kan.
2: Promo apa misalnya?
1: Kalau promo
2: kalau berhasil menghabiskan sama tusuk satenya gratis gitu.
0: Itu masih sama beda deh
1: atau debus.
0: Atau debus.
2: Bang, satenya 100 tusuk, Bang.
0: Kita bayar, kita bayar sih. Kita normal kan bayar we
1: gua. Ya kalau promo sebetulnya belum ada, Kang. Cuman yang kita pastikan itu harga kita per tusuknya dibanding yang umumnya sate pada umumnya sejenis itu lebih kompetitif.
0: Ya.
1: Bahkan banyak testimoninya lebih murah. Range-nya 1.500 2.000 per tusuk.
0: Oh.
1: Jadi cukup memang cukup
0: terjangkau
2: berarti. Nah, ini ge mah ada ieu cenah ngasih ide ka ciri hayang hadiahna teh sieun aja. Kalau sate sedap betul bikin sistem langganan enaknya model apa Kang? Beli 5 gratis 1 diskon khusus follower IG atau gratis sate di hari ulang tahun? Nah, ini berarti beberapa masukan merenya.
1: Iya.
2: Ulang tahun.
0: Ya. Jadi lamun beli 5 sate gratis 1 suk gitu.
2: Ini mah gratis buat yang datang ke sana bawa pacar sama selingkuhannya. Jadi dua nana dibawa gratis. Tapi pas ya pasti.
0: Anu kitu wae sih mah teu ngarti.
2: Ah, ini mah kan ini unik mau out of the box kudu promo.
0: Tapi amohon runtak atuh.
2: Anda bisa menghabiskan dengan tusuk satenya, Anda gratis makan.
0: Sok saha anu daek atuh mana teh.
2: Ya bisi ngaran lagi kan ide gila.
0: Mun emang Alek teh kieu da siaran. Lain mah Alek mah unggut-unggutan wae teh kaciri di ieu mah kudu iya-iya di mana kan radio, di mana radio. Sora, ieu sora. Sora. Si Jasep di Kopo tinggali. Mami. Selamat pagi Mang Urban, Kang Alex. Kang Alex, apa beda sate sedap betul dengan sate-sate yang ada di Bandung?
2: Tadi sudah dijawab sebetulnya sama ya. Pertanyaannya ya.
0: Terutama dengan sate Madura.
2: Jadi tadi kalau kata Madura mah ada beda sama kacangnya sate Madura.
0: Kacangnya.
2: Kacang. Ini mah bukan marangi ya, berarti bumbunya ya. Ada atau ada bumbu kacangnya juga sebetulnya?
1: Enggak ada, lebih gak ke ada. Bumbu marangi.
0: Full enggak ada yang pakai kacang.
2: Jadi bedanya katanya kalau dari testimoni para pengunjung yang datang, manisnya pas.
0: Oke. Okay.
2: Tidak terlalu manis dan
0: harganya juga bersahabat
2: lah ya.
0: Kang Alex, semoga usaha sate sedap betulnya semakin lancar.
2: Yang menang hadiah siapa ngadoakeun hayang menang hadiah.
0: Jadi anu ke menang oke kudu follow IG-na.
2: Follow IG-nya jangan lupa ya, nanti kalau dicek belum follow IG-nya gagal menangnya. Follow IG-nya @satesedapbetoel.
1: Betoel 48.
2: Sedap betoel 48. Yeah.
0: sok lah. Lumayan sampai gocap itu. Warak di China itu mah.
2: Bebas we.
0: Bebas.
2: Firman mi lah panjang mi.
0: Aloh, Mang Firman ya mah euy, skripsi euy. Calengka. Assalamualaikum Mang Elmi, Mang Wanda, Kang Alek. Resep miring bingah, reus akang tiasa janten cukang lantaran pemuda-pemuda anu tegaduh pada melan satu acana. Janten tiasa damel di akang. Penyerapan tenaga kerja juga Kang ya.
1: Ya.
0: Terus kemudian abdi hoyong naros, pami ngadama produk anu digarap ku pegawai anu seueur. Eta resepna kumaha? Maksudna di-share ka pegawai atau napi ngolah ku nyalira. Dugikeun siap diolah, dilanjutkeun ku pegawai. Jadi intina mah si resepna eta dikekeuweuh ku nyalira atau napi kumaha?
1: Ya.
0: Kumaha?
1: Rezeki mah terus anu ngatur. Tadi sadaya we ka murang kali.
0: Oh, jadi pengolahan naon?
2: Intinya untuk menjaga ya konsistensi rasa mah biasanya kan kalau yang ini ada sistem gramasi Kang ya.
1: Ya.
2: Sudah jadi siapapun yang bikin akan sama rasanya karena sudah digramasi
0: teh eta. Nah, intinya mah kan bisa anu dikekeuweuh kan, duduk dikekeuweuh ya ku si
2: ownerna.
0: Iya, iya. Ya. Gitu ya. Jadi Pak Barudak mah bagian meuleum we, meuleumna
1: Kang gitu nya. Itulah karunya Kang. Dan kan nya upami keluar masuk motos biasa. Semua orang punya hak untuk maju kan gitu. Kalaupun toh mereka mau berkembang dengan resep yang ada, ya mangga silahkan. Kita tidak pernah ngekip resep.
0: Saya alhamdulillah tuhnya.
2: Jadi mah minta saran kadang-kadang kalau menentukan tempat, ini mah mungkinnya bisa sekitar sebulan gini ya. Kalau menentukan tempat untuk usaha yang oh kayaknya di sini teh apa Kang? Kang ada pernah punya pengalaman gitu enggak? Oh, jika kan di dia ya. Cocok yang buka usaha ieu mah. Nah, menentukan memilih tempat gitu nya untuk berusaha teh kumaha Kang? Ada tipsnya enggak?
1: Ya anu pasti mah ente sisi kuburan Kang. Apa sepi. jadi pasti
0: eleh ku kopdes.
1: Untung
0: kopdes saya ini kuburan,
2: ini kuburan.
0: Ini kuburan di tengah-tengah kopdes saya. Masih entertain konten eta. Ini ulah sisi kuburannya. Itu jalan Karapitan mah jalan atau rame nya.
1: Ya jalan ya minimal aya karena kan kita harus minimal nempel ke yang ada usaha ramai titik keramaian. Kebetulan kan deket Lengkong Kecil kan
0: ya,
1: kulineran malam lah ya.
0: Oh iya,
1: sebelum bener. Sebelum ke Lengkong Kecil kan pasti akan one way
0: ya,
1: pasti lewat Karapitan.
0: Iya.
2: Jadi ini lagi ada yang bilang gini, ini mah ting bener ting itu aja pelaku usaha tinggal lu mun reno lalempang didinya eta pasti rame yang dahar sana.
0: Ya. Ah CFD sih teh. Coba nu lalempang.
2: Eta teh makanan urang kita. Ada bilang gitu kan. Tinggal di sekitar
0: dekat sekolah
2: traffic namanya trafficnya kumaha di sini banyak motor kendaraan lalu lalang enggak
0: atuh dan didinya mah kabe ayanya
2: makanya kan
0: Martabak San Francisco
1: nya
0: gampang ingat
1: nya
0: di hareupna Singgalang
1: aya
0: tempat pijat
2: teh Singgalang lain hakaneun toko buku sieu teh banyak ka hakan buku sieu
0: teh ih budakna di ditu mau beli buku bapana dada jajan didinya nya bener kan
1: tuh
2: nya jadi nama
0: tempat kerol beusi didinya ge
2: si ama atau
0: si ama
2: tidak kan benernya
0: yang roll bar
2: atau di
0: roll bar tuh toko buku lucu dirinya ya,
2: jadi ya. Kalau ada yang bilang gitu jadi lihat traffic itu dalam arti yang nu lempang nu jalan kaki banyak mau kendaraan ya lalu lalang banyak itu senah mah cuman jangan di jalur cepat senah gitu jadi sok sekarang jalan mata sok nan sok Korea meureun mun jalur cepat bisa di jalan tol muka kan jalur
0: cepat ya rest area dirinya sebesok ke mana wae geus liur kan pada rest area atau jalur cepat aya. Kupokona mah Kang Alek apa nempatkeun didinya geus meunang ngariset ya, ya alhamdulillah geus meunang istilahna mah.
2: Tapi semua itu juga tidak akan ada artinya kalau tidak dipush dengan promo-promo Kang ya. Dari si ownernya jangan pasif harus aktif. Ya. Mas seperti apa nanti usahanya? Kita akan ngobrol sama Kang Alek lagi nanti ya.
0: Sok atulah.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio_mall_bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Banyak pencerahan ketika kita ngobrol sama Kang Alek tentang bisnis ini ya. Makanya juga ini boleh di-share nih Kang Alek buat sahabat suara yang mau berbisnis.
1: Ini Tami, sebetulnya Tami udah kejawab tadi ya, dari nama kejawab. Kenapa sama ada rencana bikin sate taichan enggak sama katanya Kang?
0: Coba kita jawab
1: aja. Mempertahankan si maranginya itu khasnya.
2: Ya, taichan ada rencana dan memang kita sedang nge-develop untuk si sate taichan.
1: Ayo taichan teh sebetulnya mah cara apa bumbunya atau ada, bukan merek ya taichan mah?
2: Bukan.
0: Selalu aja yang marangi gitulahnya.
2: Mana lebih kering, kering
0: main ayam gitu ya. Tak itu.
1: Tuh si Jajang, abis terus follow. Ya sok yang belum follow. Jadi kalau yang menang ternyata belum follow nanti gagal ya. Kita periksa nih udah follow belum ya.
0: Betul.
1: 150.000 buat dua orang masing-masing 150 Kang ya. Siapa nanti yang berusaha nggak langsung datang ke sana, nanti datanya kita akan kasih ke Kang Alek. Nah ini terakhir kan sebagai
0: aku makang, amunah yang bisnis teh Kang pertama kan.
1: Ini kasih tips Kang. Karena kan banyaknya orang teh nganggap modal ya, orang tuh boga modal atau kumaha atau apa Kang yang mau insight yang mau Kang kasih sama sahabat suara nih.
2: Ya sahabat suara, jadi upami bade bisnis mah ya kada dimulai ti awal, ti ayeuna lah.
1: Secepatnya sih, gitu ya, jangan jadi wacana unggul gitu ya.
2: Uang bukan segala-galanya udah pasti, karena memang ada filosofi ya, memang harus ada modal. Itu setuju, cuman kita kan bisa
1: banyak cara untuk dapat modal
2: konsep,
1: itu ya.
2: Ya punya konsep bisa ada banyak orang kaya Bandung lah. Ada banyak orang kaya Bandung yang punya jiwa sosial tinggi gitu. Jadi ya coba berapat ke sana.
1: Selama situ konsepnya bisa meyakinkan dan secara hitungan bisnisnya masuk akal dan insya Allah yang mau mengeluarkan uang untuk supportnya banyak gitu Kang.
2: Bingung orang Bandung baringung. Orang kaya Bandung tuh beneran buang uangnya kemana? Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mencoba.
0: Salah satunya ya. Selain ke bank tentunya ya.
2: Selain ke bank.
1: Okay. Sama kalaupun memang ada, mulai dengan modal yang sesuai kapasitas kita gitu. Jadi kalau kita orang modalnya kan sakieu nyawain lah bikin tempat yang nusakieu kan ulah maksakan wah yang langsung gede gitu kan ya.
2: Gitu. Bibir intik lah Kang.
0: Bibir intiknya.
2: Bibir intik.
0: Saeutik tidak saeutik saeutik. Nah,
1: gitu. Intinya mah adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Bukan hanya wacana, jadi apapun itu sebagus apapun konsepnya kalau tidak dimulai mah. Ya orang dagang weh heula lah. Gitu mulai weh der weh heula gitu.
2: Di bismillahan weh Kang.
1: Bismillah. Itu ya intinya itu semudah itu tapi sebetulnya cuman da pelaksanaannya mah hese eta teh Kang. Maksud untuk memulai teh banyak rasa takut Kang yang saya rasakan. Duh tak pian mun tepayu kumaha tah. Eta menghindari perasaan itu kumaha Kang. Sempat ada gitu juga, aduh sih, iya kurang kesin persaingan sih, terlaku atau kumat, ada nggak perasaan kayak gitu?
2: Perasaan manusiawi ada, cuman mungkin kecil Kang ya, karena kan lamun te
1: kudu yakin ya Kang ya?
2: Ya, karena selama kamu ayo nama Kang seher sosmed Kang ya, ku sosmednya insya Allah sih, pokoknya mah viral kan, weh pasti ayah nu nyantol mah ayah, pasti ayah.
1: Jadi intinya mah mungkin tadi kan kalau tadi kan sempat ngomongin tempat kayak strategis tempat apapun kalau tidak dibarengi dengan upaya untuk mempromokan tempat usaha kita tidak akan ada artinya tapi tetap dan sebaliknya senyingcet apapun atau hidden game tempat usaha kita kalau dipush promonya luar biasa dah akan mendatangkan orang gitu ya.
2: Jemput bola Kang lah, jemput.
0: Terus eutik padahal ayeuna hidden gem jararo padanya, tapi banyak yang mempromosikan, terus banyak orang juga yang tahu. Jadi nya rame. Nah, Kang Alek juga kan tadi memberikan tips kana mah mulai weh heula nya. Bismillah weh sok bisnisna. Nah, tapi tidak hanya itu saja, mungkin karena Kang Alek mah udah ada riset, pernah masuk juga ke circle kuliner eta.
1: Jadi lebih ya, kalau kamu juga gitu ya Kang ya. Sok ulu biung weh anu aya nu bisnis teh dalam arti dalam rangka belajar Kang ya, kita belajar sambil membangun link atau jaringan gitunya.
0: Dah Kang Alek kan di tahun 2005 atau bisnis kuliner tehnya jatuh bangun
1: pisang tuh pisang kan. Iya naon gitu. Itu mah ada sebuah siklus kehidupan yang harus dilalui nya. Dah nah apapun itu gitunya. Der weh heula itu intinya mungkin kalau kata Kang Aleknya. Hatur nuhun pisan Kang Alek sudah hadir di sini. Sekali lagi sahabat suara jangan lupa di-follow IG-nya Sate Sedap Betul Betoel 48.
0: Nah untuk itu sekali lagi ajak sahabat suara untuk jajan di situ Kang Alek. Sok Kang Alek.
2: Mangga sahabat suara di Antos di Karapitan 48 Sate Sedap Betul. Ayo urang aya oge kebetulan sok aya nobar Kang. Nobar Persib timnas oge gitu. Ya kurang namanya. Ngumpul-ngumpul we Kang di ditu, ngumpul-ngumpul ngobrol, sharing-sharing karena kan ti sharing biasa nama banyak kepala tuh sok banyak ide gitu. Mangga diantos.
0: Dan variannya juga di sana tidak melulu sate juga ya. Ya. Ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada dimsum. Kopi-kopi gitu ya.
2: Aya kopi aya. Kopi aya teh aya. Ya insyaallah sih ayal. Kerupuk ya aya kerupuk.
1: Nanti siapa suar dua orang yang beruntung nanti kita akan umumin ya. Ini dipilih dulu sama Kang Alek karena Kang Aleknya juga ada perlu lagi harus ke
0: digawe
1: namanya. Digawe. Kang ya turun besar kan?
0: Terakhir mah narasumber ka dia mau pantun.
1: Pantun biasa dah Kang. Alah.
2: Pantun naon ya kan? Asli kan sepatu biasa.
0: Tengah pikiran apa? Si Wanda tu datang.
1: Kang Ate jalan-jalan ke Sentul.
0: Cakep.
1: Ingat sate, ingat sedap betul.
0: Bener gitunya.
1: Aduh atur dulu Kang, sukses ya, terus. Sampai sore nanti di akhir. Menjelang jam 10 kita akan umumkan dua orang yang beruntung dapat voucher makan gratis senilai 150.000 di Sate Sedap Betul yang buka dari jam 10 pagi sampai jam?
2: Jam 11 malam.
1: 11 malam. Setiap hari buka atau ada tutupnya Kang?
2: Setiap hari buka.
1: Setiap hari buka.
0: Syaratnya juga harus follow juga
1: IG-nya.
0: IG-nya.
1: Yeah. Ya, hatur nuhun Kang Alek.
0: Hatur nuhun.
1: Sukses, sukses. Sehat terus. Sukses, satu sukses. Dari kita jaga nama baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
8: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Setiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan suara di Bandung,

0: Terhab, apa itu terhab?
1: Jadi ini juga Wan, ini terjadinya diduga di tempat pembuangan sampah.
0: Atau ya, kebakaran barang yang sekarang banyak ya.
1: Itu di Cigadung, itu
0: di lain
1: di Cimuluit. Puncut Cimuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dari semalam ini, semalam Wan. Dan berdasarkan keterangan warga, tumpukan sampah yang cukup banyak dan meluber tersebut mendadak terbakar. Tanya-tanya mengingat cuaca sedang dalam kondisi kemarau. Si warga kewan khawatir membesar dan merembet ke pemukiman nih, bahaya mah ya. Dan saat ini dalam penanganan tim Disdamkarmat Kota Bandung. Dan alhamdulillah sedang dilakukan pemadaman.
0: Ya, gitu. Jadi itu yang terjadi ya, sahabatnya. Kalau mungkin sahabat suara dengar ada kebakaran atau ada mobil pemadam, ternyata kebakaran yang terjadi di daerah Cimuluit di Puncut yang apa?
1: Ya dari nanti istilahnya mah pemecinan runtah yeah. Ya. Tanya tak ke, orang tuh ulah dibelum gitu lah, ini mah bahaya bener. Soalnya dalam kondisi kemarau seperti ini, sahabat suara ya. Itu yang harus jadi concern. Karena kita alhamdulillah anak-anak yang sedang magang di sini juga, salah satunya seorang volunteer, Wan.
0: Volunteer apa?
1: Volunteer si tamam diuk mam, namanya volunteer naon mana tamam?
0: Volunteer kebakaran atau non?
1: Eta Mike nata.
2: Lebih ke ini Om, lebih ke karena teman-teman berkegiatan di lingkungan, kita berkoordinasi terhadap para teman-teman yang sedang membantu lah
1: ya,
2: memadamkan api di Kalimantan.
0: Tuh. Oh Kalimantan.
1: Kalimantan oke. Okay. Tapi kan anu di DG concernnya terhadap ya, anu di Bandung dan sekitarnya juga nih, sahabat suara ya. Sing hati-hati lah ker kemarau kieu mah, karena yang rentan itu dua, kebakaran dan konsleting
2: ya,
1: dari listrik.
0: Konsletingnya.
1: Ternyata karena panas gitunya sahabatnya.
0: Ya.
1: Gitu tah.
0: Namun geus kahuruan mah kumaha deui eta nya
1: tempat tinggal
0: naon.
1: Bener. Eta musibah tapi bisa diantisipasi dengan hal-hal nu tong picelakaeun eta gitu.
0: Itulah.
1: Kita masih membayangi Anda sahabat suara sampai jam 10 nanti tuh ada yang komen tuh yang lagi kebakaran tempat pembuangan.
0: Iya
1: tuh. Tempat pembuangan sampah yang khusus buang barangkal aja. Oh tuh. Anu buang barangkal hukum ke bisa kahuruan.
0: Anu kahuruannya barangkalnya.
1: Jukut, berarti nya tetaminya. Jukut.
0: Ya, mah jukut kahuruan gede itu mau mungkin jukut mah.
1: Itu jukut segera sok. Bukan TPS yang buat sampah biasa. Kayu, oh.
0: Oh kayu berarti.
1: Wah itu atas sarwa jeng istilah nama kayu.
0: Suluh
1: waktunya.
0: Aku udah langsung tagen kan sarabinya. Suluh mah sok ngena beda mau make kompor jeng make suluh. Ah
1: ima kahuruan, ah kahuruan.
0: Ya kan memang pengisianan alus.
1: Gede teing atau
0: ah. Sarabi, tagen kan di luhur sarabi. Tukung weh sarabinya.
1: Siapa sih kemana karepoh ya. Kaya sahabat, sampai jam 10 kita masih menemani Anda. Dan sampai jam 10 juga kita punya tugas yang harus kita baca, Wan.
0: Nah, gimana tugas nah,
1: itu? Iya, ngabewarakeun ka sahabat suara. Kalau Anda ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madakan keindahan alam dengan kemewahan modern
0: ya?
1: Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Pasti ya.
1: Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Kemudian fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman di, yang unik-unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining The Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon aja ke 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung.
0: Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Pemandangannya
1: marak-pak.

0: Indonesia. Suara.
1: Wargi Kanya A, Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: jatuh suka sama seorang dari Tulus ini tahap sebelum jatuh cinta, jatuh suka dulu.
1: Tahap nama sebenarnya lain jatuh suka.
0: Jatuh suka terus jatuh cinta.
1: Lain lah orang.
0: Naon? Jatuh nafsu?
1: Lah ya, sama kalau gitu.
0: Jatuh birahi?
1: Ya.
0: Jatuh bangun?
1: Lain.
0: Naon?
1: Jatuh kenalan. Kenalan heula atuh karek beuki kamu tong ka mana we? Tah, tapi wan biasana ayeuna baru ayeuna mah kenalan teh di nu Facebook.
0: Iya.
1: Di nu IG, nge-DM naon. Ulah percaya teh bisa pakai filter. Bilih, ieu mah bilih. Mendingan anu ningal di kieuna we abdi mah. Bilih pas misalkan di no IG, di no Facebook, di no, wah, kok terlihat bening gitu. Pas datang lagi bening, oke. Mudah-mudahan makin itu.
0: Pas berarti nya.
1: Pas gitu ta. Ya. Tapi memang zaman sekarang sahabat suara, internet tidak lepas dari kebutuhan manusia ya. Sudah menjadi non sebutnya asupna penting lah.
0: Ya. Ya.
1: Mataknya, makanya kalau butuh internet cepat. Untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, Melsa Internet Service Provider. Ini menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Keunggulannya teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda, contohnya CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 ya, sekali lagi Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Masa internet service provider untuk internet lebih baik.
0: Ya, sahabat soal kita akan umumin sekarang dua orang yang beruntung mendapatkan voucher makan Rp150.000 ya. Dari sate sudah betul. Bisa langsung ke sana nanti ya. Jadi enggak usah diambil, langsung datang ke sana. Nanti datanya yang menang ini kita akan share ke petugas yang ada di Sate Sudah Betul Jalan Narif Karapita nomor 48.
1: Jadi ieu teh dipandulkeun oge
0: ya. Ka
1: ownerna jeung pagawena Mang Ganjar.
0: Jadi selamat yang pertama dapat voucher makan Rp150.000 adalah Tifa di Margahayu Permai.
1: Ya. Teh Tifa selamat. Sudah follow juga.
0: Sudah kemudian follow Teh Tifa ini ya. Okay. Jadi Tifa langsung datang ke sana jam 10 bukanya sampai jam 10 malam ya.
1: 11.
0: Sampai jam 11. Jadi Mangga silakan nanti mulai hari ini juga bisa nanti kita share data Vita. Siapa itu?
1: Tifa.
0: Tifa ya ke sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua siapa Elmi yang mendapatkan hadiah dari sate sedap betul siapa Mi?
1: Firman Kemal P.
0: Ya, Kang Firman, selamat buat Firman ya.
1: Ya.
0: Firman teh iya Kang ya, Firman di Cicalengka ya. Kang Firman juga selamat. Mangga silakan langsung ke sana Kang Firman sama Teh Tifa. Datanya nanti kita share ke sana ya.
1: Jadi begini.
0: Mau berapa orang juga mangga pokoknya 150.000an
1: sok lengkapnya ya. Jadi begini, kita kan kepada pemenang sudah mengambil data ya. Nanti ke sana ngomong saya pemenang kuis di Iswara. Nanti datanya dicocokin karena sudah kita pantulin ya. Ini untuk keperluan kuis ya. Ya. Wan, geus jam 10-an.
0: Nah, yang masih pengen voucher untuk makan di sate sedap betul, besok tunggu tebak skor hadiahnya sama untuk dua orang nilainya sama ya.
1: So,
0: nah, tunggu besok tebak skor Persib
1: lawan Seoul FC Korea.
0: Ya.
1: Terima kasih sahabat suara yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10 ini. Cuaca Bandung memang sedang terik ini dari hari kemarinnya, terik banget. Ya. Jaga kesehatan, ulah dudurukan,
0: ulah bubuligiran.
1: Ini maksudnya ulah naon lah. Lebih aware terhadap api lah gitunya, ya. Mucin puntung tong di mana wae, karena alang-alang juga sekarang kalau kesambar dikit sama api udah ya gampang gitu ya. Ngelentabna gitu ya. Hati-hati ya. Hati-hatinya.
0: Kita pamit sahabat sorot, terima kasih buat semuanya, semoga hari menyenangkan buat Anda. Wanda Urban pamit,
1: Elmi Urban pun demikian adanya.
0: Suara seru.
1: Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu, pilihanmu.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dia. 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara hari ini seperti biasa ya. Hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kampus sampai jam 2 nanti.

via-via suara gini. Dipinang lewat telepon, disudahi juga lewat telepon. Kayak siapa gitu sahabat suara ya? Tapi ada apakah dibalik keputusan dari Presiden Republik Indonesia ini? Dibalik dengan kondisi yang kita bisa lihat sekarang gitu ya. Pak Purbaya digantikan oleh Pak Suhasil. Seperti apa nanti ke depannya dan ada rencana apa dibalik reshuffle ini sahabat suara? Kalau kata Pak Purbaya, udah siap belum? Nah, berarti kan kita harus tungguin ya. Setelah lagu ini dimainkan sebentar lagi untuk nemenin kamu dari Run Dekat di Hati, tapi menyambung statement terakhir Pak Purbaya setelah dicopot, kita kasih lagu Nona kali ya, biar sama banget. Rollerblade mengawali perjumpaan kita. Enjoy!

masih bareng sama Farah di suara The Awas Mawar Deyong dengan Pernah Salah. Kalau dari tadi sahabat suara mendengarkan ya di jam saya mayoritas lagunya dari Mawar Deyong. Betul sekali, karena memang dari tadi di 10 lagu keren gitu ya, memainkan lagu-lagu enak dari Mawar Deyong. Karena Mawar Deyong itu adalah salah satu musisi keren nih kami. Jadi 10 lagu keren hari ini bakal ditemenin sama lagu-lagunya Mawar Deyong ya. Abis ini pasti masih dengan suara Mawar Deyong yang akan nemenin kita di lagu Tiba-Tiba Hilang. Tapi dimainkannya abis Mawar Deyong featuring Juicy Lucy dulu nih, Tak Di Tanganku.

yang dihubungi oleh Istana Negara. Kalau saya sih ya jujur kemarin pas ngeliat tuh sore-sore udah mulai rame kan di sosial media tuh potongan-potongan video pas Pak Purbaen terima telepon. Terus kemudian ada narasi yang bermunculan bahwa telepon itu dari Istana Negara di mana telepon itu menyatakan bahwa Pak Purbaen disudahi gitu menjadi menteri. Itu saya yang lihat aja lumayan agak nyelekit gitu sahabat suara ya, apalagi jadi Pak Purbaen. Tapi kita gak tahu seperti apa kedepannya. Kita doa aja ya, semoga yang terbaik lah untuk Indonesia dengan dijadikannya Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangannya kita. Kita tungguin update berikutnya. Mau lanjut dulu Jazz featuring Mawar Doyong, bukan dengan

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Mawar Diong dengan Kan. Satu lagu baru juga ya, hitungannya dari Mawar Diong, yang sudah bisa kamu nikmati dan juga didengarkan di Suara. Makanya kamu langsung aja request lagunya Mawar sebanyak-banyaknya. Udah puas belum mendengarkan lagu-lagunya Mawar Diong di 10 lagu keren Suara? Kalau misalkan belum, kamu bisa lanjut lagi ke DSP ya. Karena tadi satu lagu Kan itu sekaligus menutup 10 lagu keren spesial Mawar Diong hari ini. Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau join, kita yapping-yapping di sana, bahas-bahas dapur. Dapur dalam tanda kutip ya, bukan ngomongin tentang ulekan, penggorengan dan lain sebagainya. Kalau kamu mau tahu, langsung aja melipir ke iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19, separuh nafas, gokil. Satu lagu yang usianya sudah 26 tahun, sahabat suara. Ini 2000 dirilisnya, ayo. Pada saat tahun 2000, sahabat suara lagi di fase apa? Kalau aku jujur, aku TK. Beneran loh ini, aku gak bohong. Mau dimuda-mudain, tapi beneran sahabat suara. Nah kalau sahabat suara, tahun 2000 lagi apa tuh kira-kira ya? Boleh sharing siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke saling sapa via udara secara bebas di jam 12 nanti. Jadi boleh dari sekarang ya, udah merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Mau kirim salam, request lagu, atau absen-absen saja ya. Saya tunggu.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan GTV.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Setelah sempat mengumumkan perpisahan beberapa hari lalu, seluruh personil Kangen Band memutuskan untuk tidak jadi pisah. Dalam permohonan maaf resmi yang diunggah Dodi sang gitaris, Kangen Band menyampaikan satu kalimat yang mungkin jadi pengingat paling jujur dari seluruh kejadian ini. Dengan segala perbedaan yang ada, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama.
0: Suara Fakta.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan selamat atas dilantiknya Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Ia menilai Suhasil merupakan figur yang tepat dalam mengelola APBN. Menurut Gibran, Suhasil punya pengalaman dan kompetensi yang mumpuni dalam mengelola keuangan negara. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih dalam ruang barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya sekarang sedang mendengarkan Iswara. Halo, Farah masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2, pastinya dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
2: Kupetik bintang untuk kau simpan.
0: Salah satunya Shilon 7 dengan melompat lebih tinggi, sahabat Suara ya. Terutama buat kamu yang baru saja disudahi pekerjaannya atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Semoga setelah ini kamu bisa melompat lebih tinggi ya. Cie. Sebuah semangat di siang hari. Lagu ini udah ngantri di playlist yang akan nemenin kamu sebentar lagi sambil saya menanti buat yang mau kirim salam. Request lagu atau absen aja bisa merapat ke WhatsApp 0816 1141014 atau ke TikTok iswara.network ya. Dimainkan abis sore dulu dengan

Your Saturday kosong bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lagu yang di request sama Uut, gabung dari Tegal, baru saja dimainkan. Terima kasih Uut sudah request lagu ini ya, auto throwback banget. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, seperti biasa nih, ada yang bergabung dari Korea, Korea Selatan, bukan Utara pastinya ya, karena kayaknya kalau dari Utara gak bisa WhatsApp juga sahabat suara. Ada Nastu, gak lupa dipantun dulu, katanya gini, beli parfum di Madura, assalamualaikum, berdengar iswara. Uy, keren. Siang Farah, Nastu dari Korea, cuaca terpantau cerah. Oh, mau update siang hari ini ya, cuaca di Korea ya. Salam buat bobotoh kita birukan. Salam buat bobotoh kita birukan di Stadion Seoul ya katanya. Semoga besok siang menang. Far, lagu jadul dong dari Asbak. Terus mau request kalau gak ada itu lagunya Roni Parulian. Oke. Okay. Ada ikan dimakan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Boleh Nastu. Oke, ntar gue cariin dulu ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan juga menyapa sahabat suara di TikTok, ramai sekali. Hai, yang masih bergabung ada Saiba. Kemudian ada juga Merza Rio, katanya mau kirim salam untuk si dia yang bikin aku Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Waduh. Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Boljuk Merza Rio ya. Terus juga ada Rizky yang katanya gara-gara Pak Purbaya dicopot, aku request lagu I Do Care Farus. Lagi mikir buat surat cinta ke Pak Pur. Wait, Kak Farah. Oke, Rizky, ditunggu surat cintanya ntar aku sampein ya. Tadi Rizky juga mau kirim salam, katanya terima kasih ke Pak Purbaya gitu atas kinerjanya selama 1 tahun belakangan ini. Tadi saya sempat nyari juga sih sahabat suara ya, kalau kita ngomongin Pak Purbaya lagi nih. Ternyata di tahun lalu beliau tuh dilantik kurang lebih tanggal 9 September deh kalau gak salah. Jadi per kemarin itu setahun lebih 5 hari lah akhirnya. Sudah deh gitu kan. Kalau sahabat suara juga punya pesan-pesan gitu ya, bisa disampaikan juga siang hari ini. Gak harus ke Pak Purbaya ya, kemanapun bisa. Sambil saya mau lanjut lagi memainkan lagu yang sudah di request sama sahabat suara di TikTok dari Nuh nih, dengan Teruntuk Mia.

That was Potret dengan Bagaikan Langit. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah ya. Kalau ngomongin tentang langit di Jakarta siang hari ini masih cukup cerah, walaupun jarak pandang gak sampai bisa melihat gunung ya. Karena biasanya tuh ada momen-momen tertentu sahabat suara. Kalau dari Wisma MRA, tahu-tahu saya

0: masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia tiga composers dengan Gara-Gara. Nah ini gara-gara banyak sekali ya sahabat Suara yang bergabung. Jadi juga banyak sekali pesan-pesan yang masuk ke Isuara. Salah satunya ada yang gabung dari Depok nih, Tisha. Hai Tisha, katanya mau request lagunya Tompi, Waktu Takkan Mampu. Wah, boleh tuh lagunya, ntar aku cariin ya. Terus mau kirim salam buat sahabat aku aja, Shiva di Bandung. Terus buat Rizky anakku dan suamiku tersayang, semangat untuk hari ini, mantap sekali. Nanti akan aku anterin lagu requestan kamu Tisha ya, biar makin semangat juga harinya. Kemudian aku juga mau menyapa sahabat Suara yang bergabung di TikTok. Hai, ada Ririn mau request lagu tapi semua udah diputerin. Oh, lagu yang mau di request udah diputerin. Ya gak apa-apa kan, aman berarti kan. Terus ada Flo, ada Rizky, ada aku nih apa. Nah, kalau di TikTok tuh memang secara nama atau display name ya sahabat Suara itu tuh sangat variatif sekali. Kalau kamu mau tahu seperti apa, sevariatif apa tuh nama-nama sahabat Suara yang gabung di TikTok, kamu bisa langsung juga meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut, Farah mau temenin sama lagu-lagu enak. Sebentar lagi kita akan karaokean dengan lagu Andre and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Kurang lebih semenit dari sekarang, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, balik lagi nih di segmen kesayangan kita buat nongkrong dan ngobrol asik ya, barengan sama narasumber inspiratif. Dan hari ini kita kehadiran spesial banget ya, tamu dari Senayan City yang lagi ngerayain ulang tahun ke-20 mereka, luar biasa. Dan pastinya perayaan 2 dekade ini bakal ngasih banyak banget kejutan seru buat semua pengunjung setia dari Senayan City. Gak nanggung-nanggung loh, ini perayaannya membawa acara yang megah kayak instalasi di Passage of Present dan Fashion Nation 20 Edition ya, di Icon Edit yang digelar 18-26 September 2026. Ada juga perilisan buku eksklusif, terus ada pop-up store, dan yang mengusung juga semangat donasi bareng IFDC ya. Semua ini pastinya jadi bukti nyata kontribusi mereka buat memajukan ekosistem fashion lokal di tanah air. Daripada kalian FOMO dan makin kepo seperti apa kemeriahan di anniversary ini, kita langsung aja ngobrol barengan sama seseorang yang sudah hadir via telepon bareng sama kita. Kita akan korek ceritanya seperti apa. Ibu Ratna Iriana, Irina ya, selaku kreatif desain dan juga PR manager dari Senayan City. Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik, congratulations sebelumnya ya atas anniversary yang sekarang sedang dilakukan ya, dirayakan gitu ya sama Senayan City ya Bu ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Luar biasa, 20 tahun tuh luar biasa, bukan perjalanan yang sebentar. Dan boleh diceritain gak sih ini soal perasaan dan juga tantangan terbesar pastinya yang ngelewatin milestone 2 dekade yang penuh sama cerita dan kolaborasi seru ini?
3: Oke, jadi perjalanan 20 tahun kan pasti banyak banget ya storiesnya. Terus habis itu ada hubungan-hubungan yang kita bina, terus ada kolaborasi, belum lagi pengalaman kiri kanan dengan segala pihak gitu. Jadi pastinya kita pengen Senayan City semakin berkembang baik, bukan cuma fasilitasnya, tapi juga kita berusaha menghadirkan tenan-tenan terbaik, program belanja, sampai event-event menarik dan berbeda-beda konsepnya tiap tahun. Tantangannya sih kita harus terus berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang pastinya harus menyenangkan, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung setia Senayan City.
2: Oke, luar biasa ya. Dan itu pasti sudah dirasakan juga sama pengunjungnya, karena kan setiap hari selalu ramai di sana, Bu.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau kita ngomongin tentang peluncuran Coffee Table Book Essence sama Present yang eksklusif banget, sebenarnya alasan utama buku ini nggak dijual buat publik gitu ya, padahal pasti banyak banget yang penasaran sama isi bukunya, tuh kenapa sih?
3: Sebenarnya sih kita bisa dibilang nih, buku ini kan merupakan sebuah persembahan untuk para tenants gitu, terus abis itu para kolaborators kita gitu kan. Jadi kalau bisa kita ceritain sedikit tuh, Essence and Presence ini jadi konsepnya tuh coffee table book gitu. Jadi buku yang light aja, nggak yang buku history yang berat gitu, tapi isinya tuh kita merangkum perjalanan Senayan City selama 20 tahun.
2: Okay.
3: Itu tuh lewat cerita-cerita, lewat milestone, plus sharing dari para tenant sama kolaborators kita. Kolaborators di sini ada designer, ada creative partner, sampai media ya. Jadi bukan cuma sekedar dokumentasi sih, ini bisa dibilang sebuah penghormatan terhadap, yaitu balik lagi, berbagai relationship, berbagai hubungan yang udah kita jalani, yang udah kita bina selama ini, yang bisa dibilang turut membentuk Senayan City sampai ke titik sekarang. Jadi buku ini memang pada akhirnya tuh kita persembahkan untuk para kolaborator serta partner tersebut.
2: Ini jadi kayak bentuk apresiasinya Senayan City ke mereka gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, okay. Nah kalau misalkan untuk pengunjung itu kabarnya disediain instalasi The Passage of Present di ground floor-nya Senayan City. Ini kabarnya pengalaman visualnya sekeren itu gitu ya, karena saya belum kesana jadi belum tahu. Nah boleh diceritain nggak nih secara visual tuh akan seperti apa yang bisa didapat sama pengunjung yang langsung datang ke sana nih?
3: Basically sih ini bentuk perayaan 20 tahun aja sih untuk dalam bentuk instalasi aja.
2: Oh, oke. Dan pastinya nanti kita bisa sambil berselfie-selfie ria juga di sana tuh, Bu ya.
3: Iya.
2: Oke, dari tanggal 18 sampai 26 September. Nah ini bakalan ada Fashion Nation juga katanya ya. Boleh di-spill nggak sih ini nama-nama desainer yang akan tampil di sana menunjukkan karya-karyanya?
3: Iya, Fashion Nation itu kan bisa dibilang kan salah satu rangkaian anniversary-nya Senayan City. Mm-hmm. Nah, salah satu acaranya itu kan Fashion Nation. Kalau tadi kan ada launching buku gitu, yeah. Terus ada program belanja juga. Nah, tahun ini Fashion Nation itu kita buka di tanggal 18 September. Mm-hmm. Itu ada di era Runways. Opening designers kita ada Mel Ahyar Archipelago, mm-hmm. Terus habis itu Toton. Kemudian kita juga banyak banget highlight setiap harinya sampai tanggal 26 September. Mm-hmm. Terus banyak bekerja sama dengan designers gitu. Terus institusi fashion dan sekolah-sekolah fashion juga gitu. Kita kerja sama dengan ISBC. Terus habis itu kita menampilkan designer Arkea Stripes, ada Elima, ada Lani Fati, ada Peggy Hartanto, kemudian ada Aris, Son and Sheila, Frederick Herman. Tadi institusi ada Cita Tenun Indonesia, terus habis itu ada sekolah-sekolah fashion, ada Drew, Diba, Studio Vian, masih banyak lagi sih.
2: Oke, dan itu bisa disaksikan secara free ya? Pengunjung yang datang bisa langsung ngeliat si Fashion Nation
3: betul,
2: ini ya?
3: Iya, okay. Langsung. Untuk ngedapetin undangannya bisa ke website-nya Senayan City, atau bisa lewat sosial media kita. Nanti kita tampilkan schedule-nya, terus habis itu bisa DM langsung aja.
2: Oke, luar biasa. Nah, tadi sempat di sounding juga bahwa ini kembali berkolaborasi dengan IFDC gitu. Nah, ini boleh dijelasin gak sih penampilan apa aja di kolaborasi tahun ini yang akan dibawa?
3: Iya, jadi ini udah kesekian kalinya kita kolaborasi sama Indonesian Fashion Designers Council. Nah, nggak cuma show aja, kita tahun ini kembali ada Gaya, itu exhibition dengan konsep eksplorasi fashion dan identity kreatif Indonesia. Ini di area promenade nanti di ground floor. Terus habis itu ini pertama kalinya juga kita menghadirkan draft, ada pop-up store. Jadi di sini singkatnya kita jualan kemeja putih, terus hasilnya nanti akan kita donasikan untuk mendukung komunitas yang terdampak gempa bumi di NTT.
2: Wow, luar biasa. Jadi yang berbelanja di sana tuh juga punya kontribusi ya terhadap bantuan-bantuan yang nanti akan disalurkan. Gokil banget sih. Tapi kalau ngomongin tentang kampanye lagi nih, Bu, ya kan kabarnya adalah 20 years in the making, terus ada the story continues. Kira-kira gebrakan dan inovasi seru apa lagi yang bakal ada di Senayan City ini buat manjain pengunjung di next babak gitu?
3: Iya, bisa dibilang sih di usia yang ke-20 ini kami Senayan City tuh ingin menghadirkan sebuah perayaan yang mencerminkan betapa luasnya ekosistem fashion Indonesia gitu. Gak cuma desainer, terus fashion brand, tapi juga ada media, ada fashion institution, ada creative communities gitu. Terus belum lagi ada customers gitu. Jadi kalau bicara tentang babak berikutnya sih, kami pengen terus menghadirkan pengalaman yang relevan, fresh, dan meaningful buat customers. Bukan sekedar menghadirkan sesuatu yang baru ya, tapi juga ngelihat gimana lifestyle dan kebutuhan audiens tuh berkembang. Karena the story continues, buat kita tuh berarti terus bergerak, terus berinovasi, dan memastikan Senayan City tetap menjadi bagian dari gaya hidup kota Jakarta yang bisa dibilang selalu berkembang seperti sekarang ya.
2: Iya. Oke, dan pastinya ya sahabat Suara jangan sampai lupa tuh, makanya bisa langsung melipir aja ke Senayan City nih, terutama buat kamu fashion antusias yang udah gak sabar pengen ngerasain langsung hype-nya perayaan 2 dekade ini, bisa langsung kosongin jadwal aja gitu ya, datang ke Senayan City sekali lagi menyaksikan kemegahan dari Fashion Nation 20th edition di Icon Edit dari tanggal 18 sampai 26 September 2026. Jangan lupa juga mampir ke instalasinya ya, di ground floor ya berarti Bu ya.
3: Ya, ya,
2: kayak
3: betul.
2: Tadi udah disampaikan bahwa ketika kamu membeli kemeja putih berarti kamu tuh ikut kontribusi berdonasi. Terus di sini juga kolaborasi IFDC di pop-up store draft-nya ya, ada di lower ground.
3: Yang kemeja putih
2: ya. Dan mungkin kalau update-nya bisa langsung pantauin di social media Senayan City kali ya.
3: Iya betul.
2: Oke, bisa langsung merapat ke sana sahabat Suara ya. Mari rayakan bareng semangat kreativitas ini lewat hashtag 20 years in the making dan hashtag the story continues. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Suara yang sudah mendengarkan obrolan siang hari ini, dan juga Bu Ratna, terima kasih ya. Semoga sukses rangkaian acaranya, sampai berjumpa di Senayan City.
0: Suara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
5: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
6: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
7: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
8: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarnya, teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dapat di kabinet sosial.
6: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsar, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
9: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
6: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
10: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, satu jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
4: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
10: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
4: Melonnya.
10: Langsung pusing, satu jam kemudian. Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
11: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
10: Berapa orang yang dibawa ke sini?
11: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
10: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
12: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
13: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap. Maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar. Sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
12: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
14: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
15: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
14: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
16: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan. Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
14: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
18: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
19: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
17: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
19: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
17: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
19: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
20: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
21: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara mengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Kunang alias Ade Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
20: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
22: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
20: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Apa sih ceritanya? Jadi kamu tetap di sini aja sambil lanjut mau nemenin siangnya kamu, ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan sama Mariska.
1: Hey.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Nekat. Tadi sambil sahabat suara mendengarkan lagu-lagu di Suara, aku sambil ngobrol juga. Ternyata kakak Mariska ini memang benar-benar baru memulai karir bernyanyinya gitu di 2022. Sebelumnya di entertain itu adalah sisi-sisi lainnya kayak syuting-syuting segala macam ya. Akhirnya terus nyanyi. Nah, tadi kamu sempat sounding juga bahwa awal banget akhirnya apa namanya masuk ke industri itu karena bikin lagu buat Eyang. Kamu nulis sendiri. Jadi memang sebenarnya kamu menyadari bahwa kamu bisa nulis tuh berarti di 2022 itu.
1: Iya. Dan okay. Itu kayak nggak nyangka gitu kok kayak kok tiba-tiba bisa nulis lagu sendiri ya gitu.
0: Nah, liriknya berbahasa Indonesia kan berarti kan?
1: Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa yang Inggris. Bahasa Inggris.
0: Nah, untuk referensinya tuh gimana tuh? Maksudnya supaya kamu bisa menuangkan apa yang kamu pikirkan?
1: Kalau referensi dari musisi ya, referensi musisi sih. Aku kan dari dulu suka banget sama kayak Jamiroquai, Sade, gitu-gitu. Terus aku suka kayak siapa lagi ya?
0: Kalau yang lokal?
1: Kalau yang lokal, lokal banyak sih lokal sebenarnya. Iya intinya sih yang agak lebih pop dan groove ya, gitu.
0: Yang kamu sukai itu ya biasanya,
1: gitu.
0: Nah dari situ kamu menulis karya pertama kamu yang dirilis. Setelahnya dan sampai hari ini tuh masih kamu yang menulis?
1: Masih.
0: Oke, termasuk Nekat ini?
1: Iya.
0: Nah, gimana ceritanya akhirnya si Nekat lahir nih?
1: Si Nekat lahir tuh tadinya dia tuh, jadi kan gini pas tahun kemarin itu udah emang udah debang lagu juga.
0: Oke,
1: kan.
0: Kamu udah banking beberapa.
1: Udah banking beberapa lagu emang kayak ya udah ini kayaknya emang mau rilis juga nih buat EP lah seenggaknya gitu kan. Udah rekaman udah segala macam deh pokoknya yang lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba si Nekat ini tiba-tiba nyerobot lah dia karena ada satu cerita dari sahabat gue ya. Dia tuh ceritanya tuh intinya mengagetkan gue dengan dia dekat dia pacaran sama cowoknya itu kayak udah 20 tahun gitu.
0: Pacarannya 20 tahun.
1: Pacarannya 20 tahun. Jadi dari mungkin dari sekolah udah pacaran ya gitu. Kebetulan 20 tahun. Terus tiba-tiba tapi mereka beda agama gitu.
0: Okay.
1: Beda agama terus kayak berusaha yang satu udah berusaha banget coba ke agama yang satunya atau juga ada coba
0: salah satunya udah saling coba untuk login nih masing-masing gitu ya
1: berusaha tapi ternyata nggak bisa juga kita kira dia benar-benar mutusin udahan
0: selesai
1: terus selesainya ya dalam kondisi yang emang gimana sih lo udah 20 tahun kan udah kayak soulmate banget kan gitu kita juga nganggapnya juga kayak keluarga banget
0: itu kalau
1: gitu.
0: Kata anak zaman sekarang pasangan kandung karena lama banget
1: pasangan kandung karena
0: sama lain udah kenal orang tua udah tahu segala macam
1: terus udah yang kayak gitu banget kan jadi kayak kita tuh dengarnya juga sedih tapi gue satu sisi ya itu yang terbaik buat mereka gitu kan pas gue nanya kok lo bisa ya udah gue nekat aja deh gitu jadi kayak gitu jadi pas dia lagi sambil curhat ya gue sambil kayak buat lagu lucu nih
0: makasih ya kamu udah cerita sama aku gitu ya mas ya
1: makasih
0: ya,
1: dapat bahan gitu kan ya udah saya kira tapi emang tiap kali gue sering banget kayak gue diwawancara terus selalu bilang kak bikin lagu tentang beda agama dong gitu.
0: Cuma kan ada requestan-requestan itu tuh.
1: Iya emang ada tapi rata-rata lagu-lagu yang tentang beda agama itu pasti sedih gitu loh. Pasti tuh entah itu ballad entah itu dia senja atau entah apalah.
0: Akut gitu. Musiknya gitu ya.
1: Iya gitu. Nah ini kalau gue kayak gue ngeramesnya tuh gak gitu lah gitu. Ngeramesnya lebih agak pop lah gitu.
0: Nah secara jalan cerita dengan apa yang teman kamu lalui, ini ada yang akhirnya kamu hiperbolakan atau pleketipek sama kisah hidupnya?
1: Pleketipek.
0: Ya ampun, so sweet sih
1: banget.
0: Harusnya ya.
1: Jadi kalau misalnya dilihat dari liriknya, itu benar-benar lirik yang emang gampang, lirik keseharian tau gak sih? Jadi kayak misalnya dia bilang, iya abis gue gini-gini aja ya udah akhirnya gue tulis lirik kayak gini-gini aja. Jadi dari segila.
0: Gila benar-benar dari cerita dia.
1: Jadi kayak ngomong
0: sadur ke sini gitu ya.
1: Gitu. Soalnya gue mikirnya kayak gimana caranya biar lagu ini tuh lebih relate aja gitu loh buat orang. Jadi gue nggak mau yang terlalu puitis, nggak mau yang terlalu kayak banyak bahasa-bahasa yang kayak kamuflase dan segala macam. Jadi gue pengen kayak udahlah nih emang real begini nih gitu.
0: Okay.
1: Si Nekat ini.
0: Temen lo tahu lo bikin lagu ini?
1: Tahu, jadi gue baru demo aja gue udah kasih ke dia. Terus dia kayak, oh gue terharu banget deh. Dia bilang, gue terharu banget.
0: Ini so
1: gitu.
0: Sweet banget tahu. Friendship yang mantap sekali. Karena selain ship dia cerita, kamu ship juga ada bahan materi kan. Yeah. Dari lisan ya. Yeah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kamu mau ngasih secara general gitu ya ke pendengar kamu, ini cocoknya buat orang yang lagi ngerasain fase apa sebenarnya?
1: Orang yang lagi ngerasain fase kehilangan, orang yang lagi ngerasain fase perpisahan, gitu. Lagi kayak, gue harus gimana ya, gitu sama relationship gue, gitu. Pokoknya yang emang bukan lagi di kondisi yang lagi cinta-cintaan banget ya, lagi falling in love tuh enggak, gitu. Ya cintanya masih tetap ada, gitu. Cuman
0: tapi struggling nih,
1: strugglingnya,
0: fase struggling,
1: terus fase-fase yang dimana kalau ya kalau misalnya emang nggak bisa, ya mau gimana lagi gitu. Tapi nggak berarti juga cinta lo abis sampai di situ aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak nggak harus memiliki gitu. Yeah. Gitu. Berat sih.
0: Iya, tapi ya mungkin ini juga sama kayak apa yang dikatakan Ekute, percayalah kasih cinta tak harus memiliki gitu kan. Walau dengan dia hatinya masih sama tuh. Tapi kan kalau bisa jangan ya, kasihan pasangan yang baru kan. Sahabat Suara bisa sambil dengerin juga ya karya dari Mariska ini bertajuk Nekat. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol gitu siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Isuara bareng sama Farah dan juga Mariska. Stay tune.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih juga barengan sama Mariska.
1: Hai.
0: Baru saja merilis single bertajuk Nekat yang ternyata itu adalah cerita dari sobat tercinta. 20 tahun pacaran, gokil, akhirnya harus sudah juga harus gitu
1: sudah
0: kan.
1: Juga.
0: Jadi siapa tahu sahabat suara ada yang relate, nah kamu bisa nih dengerin lagunya gitu. Tapi kalau di garapan yang sekarang, ini berarti kamu pure independent.
1: Maksudnya pure independent?
0: Outputnya, jadi gak under label.
1: Dari awal gak under label.
0: Oh, oke. Okay.
1: Single pertama sempat di label, mm-hmm. Tapi abis itu
0: udah sendiri keluar. Tuh, gerilya sendiri.
1: Gerilya sendiri, aku indie-indie.
0: Indie-indie. Nah, akhirnya setelah setahun kemarin sempat vakum nyanyi, terus kemudian balik lagi mau nyanyi, gimana kamu menghadapi situasi yang sekarang? Makin-makin crazy?
1: Iya, gue juga akhirnya kaget-kaget juga ya. Uh-huh. Gitu. Maksudnya lebih kayak, kan kalau dari kayak dari tim aku kan ada yang kayak, ya nggak mau harus ngonten juga gitu kan, jadi kayak ya bikin lagu berarti kan, oh oke okay, berarti bikin lagu juga ini juga ini ngonten juga ini juga gitu, jadi kayak promonya lebih dar lagi.
0: Oke okay,
1: gitu.
0: Jadi yang dikerjain juga lebih padat lagi
1: padet,
0: gitu ya,
1: gitu.
0: Turunannya banyak tuh biasanya. Oke okay, dan sekarang saya mau ngajak Kak Mariska itu bergames Ria ya.
1: Okay.
0: Jadi udah ada titipan nih games dari produser saya seperti biasa sahabat
1: wow.
0: Suara ya. Ini adalah menjawab dengan nada. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu jawab dengan nada. Dengan ini juga udah aku siapin instrumennya seperti ini. Asik, kita blues-bluesan siang hari ini ya.
1: Agak lemes ya, say. Siang lemes.
0: Makanya
1: ya.
0: Kayak udah di luar panas ngeblues lagi kita kan. Oke, tapi gak apa-apa ya. Ada beberapa pertanyaan, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama,
1: gue jadi deg-degan.
0: Sebutkan nama panjang kamu.

0: Apa kebiasaan buruk kamu yang orang-orang gak tahu?
1: Apa ya?
2: Yang boleh di-spill pastinya.
0: Kalau gitu ya orang-orang jadi tahu dong. Ya kan?
1: Ya karena gak tahu apa ya. Apa ya? Apa ya kebiasaan buruk? Kebiasaan
0: kalau gak punya juga gak apa-apa. Jawab aja aku gak punya gitu kan.
1: Apa ya? Aku baik-baik semua.
0: So perfectionist.
1: Berusaha perfectionist.
0: Asik. Oke, terakhir silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan single terbaru kamu.

0: juga obrolan kita pas banget. Nah sekali lagi sahabat suara, jangan lupa dengerin Nekat ya. Jangan tapi masih kita mau ngobrol lagi kok, tenang aja, jangan kemana-mana. Abis beberapa lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu dulu, akan lanjut ngobrol bareng sama Mariska Station.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke Iswara.

0: masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang nih. Misalnya, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajibannya. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Kan siapa sih yang gak mau diskon ya? Terutama buat warga Jakarta nih ya, sekarang ada diskon loh, 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa kamu manfaatin sampai 30 September 2026, pastinya di tanggal itu ya. Penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo dari pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending sekarang cek deh tagihan PBB P2 dari sekarang nih. Ya kamu lihat dulu sahabat Suara. Jangan sampai lupa segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga kamu bisa manfaatin. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Itu jangan dipakai ya untuk yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya langsung cek di laman resmi Bappenda Provinsi DKI Jakarta. Bappenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan,

internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

0: Ini Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin Ini Suara bareng sama Farah dan juga Mariska yang membawa karya terbaru bertajuk Nekat. Dan ini kabarnya akan menjadi EP.
2: Insya Allah.
1: Okay, dari bankingan kamu harusnya sih udah bisa album kali ya.
2: Harusnya okay. Bisa album. Cuman kayaknya EP aja deh dulu gitu.
1: Dan ini awal bridging menuju EP?
2: Awal bridging menuju EP.
1: Nanti akan seperti apa? Maksudnya secara jalan cerita akan juga korelasinya sama nih, berdarah-darah atau ya variasi kehidupan aja?
2: Jadi sebenarnya abis ini tuh nanti mau ada featuring gitu.
1: Oh wow, okay.
2: Jadi mau keluar satu single lagi yang featuring, tapi terus nanti baru setelah itu aku mungkin kayak awal tahun deh EP-nya gitu.
1: Oh, berarti bentar lagi banget dong nih. Bulan apa rencananya yang featuring ini? Yang udah bisa di-spill belum?
2: Insya Allah sih bulan Oktober kayaknya.
1: Oktober. Featuring yang siapa? Ditungguin aja ya?
2: Ditungguin aja ya.
1: Oke, okay, nah nanti yang upcoming song itu ceritanya, jalan ceritanya kayak gimana? Boleh di-spill?
2: Jalan cerita tentang cinta tetap.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya benang merahnya masih tetap ada.
1: Percintaan.
2: Percintaan gitu. Tapi ada lah nanti satu lagu yang dia tuh nuansanya agak beda dikit, tapi nanti deh di EP.
1: Oke, okay, jadi ditungguin aja ya.
2: Ditungguin aja.
1: Nanti Sahabat Suara bisa kepoin di mana aja berarti.
2: Bisa kepoin aku di Instagram aku, di Mariska Juwita. Terus
1: TikTok
2: ada
1: kamu main TikTok?
2: TikTok, okay. TikTok aku iya, tapi aku gak terlalu main banget.
1: Gak terlalu
2: sih,
1: aktif
2: gak terlalu
1: ya.
2: Terus Instagram, YouTube, TikTok.
1: Dan pasti di SP-nya juga bisa dipantengin
2: ESP,
1: tuh ya.
2: Spotify, Apple Music, semua-semua. Pokoknya yang lagi ngerasa kayak, aduh gimana nih gitu kan. Dengan perbedaan agama atau enggak, misalnya kayak masih sayang, masih cinta banget, tapi kayak gak bisa bareng-bareng, gimana nih gitu.
1: Kamu dengerin Nekat deh tuh.
2: Dengerin deh Nekat.
1: Triggernya gitu. Nanti tau-tau selesai aja hubungannya. yang 20 tahun aja selesai loh. Bukan gara-gara lagu ini ya. Setelah itu selesai baru lagu ini ada ya. Jadi Sahabat Suara sekali lagi bisa langsung meluncur ke DSP atau pantauin juga sosial media dari Mariska Juwita. Ya kalau mau tahu update berikutnya, berarti upcoming project nih setelah ini akan ada rilisan featuring ya.
2: Akan ada ya rilisan featuring.
1: Oke. Okay. Kalau panggungan?
2: Panggungan insya Allah ada akhir bulan ini sama bulan depan ada.
1: Oke, okay, pokoknya ditungguin aja di sosmed ya informasinya ya. Yes, terima kasih banget Kakak Mariska udah main kesini ya.
2: Sama-sama, aku juga thank you banget udah
1: pasti kesini. Dong, dan biar afdol langsung aja kita dengerin ya Sahabat Suara. Ini dia satu lagu dari Mariska Juwita, Nekat.

0: sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 serta raperda tentang APBD tahun anggaran 2027. Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
1: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya, ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit, ini ada di bawah tebing ya, kita lihat lagi. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh, radius 500 meteran.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuleuit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.
2: Kabar ini ada kebakaran sampah di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah api bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas. Sekarang alhamdulillah ditindakkan lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Saya terima kasih kepada
3: respon cepat kepada tim semua. Saya terima kasih kepada kepolisian yang di sini.
4: September ini,
0: semakin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow @disbudpar.bdg dan @tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana grup E ACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Club Stadium, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan grup E ACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan tim Maung Bandung tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umum menargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah menghadapi FC Seoul, Persib akan bertemu The Cow Vital FC asal Vietnam dan tim asal Australia Melbourne Victory.
5: Targetnya kita nggak menangnya, walaupun berat, kalau kandil pun kita harus menjatuh duluan dengan barang.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
6: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 mendapat bantuan.
0: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kampus IPB Dramaga Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
7: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Trafast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB Dramaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

0: Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara

0: pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
0: Pegangan tangan panjang jalan.
1: Kenapa?
0: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
2: Sumpah, akhirnya kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
3: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya akhirnya dong.
0: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
3: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang
0: ya,
1: makanya.
0: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
2: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
0: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
2: Sikat akhirnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Gini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Kaget.
0: Sama aku mah baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brandis, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brandis.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Terlalu deh kalau misalnya sore hari ini ternyata kalian gak stay tune di 105,1 FM Suara Bandung, karena lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara bakalan kuputarkan sampai jam 7 malam hari nanti.

105.4 FM i Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai Saba Suara nemenin kalian dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Muterin lagu-lagu Indonesia sudah pasti, lagu mancanegara yang enakan, it's on my list ya. Jadi tenang aja, bakalan ku kasih semuanya buat sahabat suara. Ini aku siaran matanya sambil merem loh. Ih, bahaya ya, bahaya. Tolong dicari ya, rekan-rekan trending producer. Bahaya microsleep, cina gitu Indra. Lu pasti tadi microsleep kan? Hah? Asli. Jadi sahabat suara, buat kita yang maksudnya orang dewasa ya, kan metabolisme tubuh sudah melambat, aktivitas semakin banyak, waktu istirahat semakin berkurang. Makanya ada yang bilang mengatur pola hidup sehat itu yang paling susah bukan makan sehatnya, tapi mencukupkan istirahat dan tidur yang teratur. Misalnya tidur malam gak boleh di atas jam 10. Dalam keseharian satu minggu kalau bisa ya di bawah jam 10 setiap harinya. Dan dibiasakan bangun misalnya udah punya pola tuh jam 5 tuh alarm tubuh tuh udah bangun. Percaya deh kalau satu minggu aja udah bisa ngelakuin itu tanpa fail satu hari pun, kedepannya tuh benar-benar akan seperti itu automatically sahabat suara. Nah kenapa sih harus tidur teratur, harus bisa tidur dengan jam yang sama dan bangun di jam yang sama? Karena tubuh tuh jadi belajar menghargai apa ya, menyehatkan diri sendiri, refresh diri sendiri tuh dengan hal-hal yang sesimpel itu. Tapi begitu kompleksnya pikiran manusia, begitu kompleksnya keinginan manusia, bahkan ketika udah harusnya jam istirahat masih pengen refresh nonton dracin misalnya, drakor gitu ya, tah Sendra masih pengen baca majalah. Aduh, majalah masih musim gak sih? Maksudnya masih pengen baca artikel, masih pengen get relax ya. Dalam pikiran kita tuh relax itu megang handphone misalnya, scrolling Instagram, belanja di apa Ndra? Keranjang warna-warni misalnya. Itu tuh buat sebagian orang dewasa adalah momen refresh. Ketika seharian beraktivitas gak megang handphone, ah udah refresh momennya kalian adalah dengan cara scrolling handphone gitu ya. Nah ternyata ya salah gitu, karena memang justru bikin mata jadi iritasi, radiasi karena sinar dari si layar handphone, tablet atau laptop yang kalian gunakan di jam yang bukan seharusnya. Jam yang seharusnya tubuh tidur, mata terlelap, malah jadi dipaksa melek karena interest dan antusias untuk nonton, ngabisin drama-drama atau lihat gosip atau lihat Maudy Ayunda. Kenaun sih ini heboh pisan ya. Lihat gerak. Ayah weh. Jadi kayak pengen tahu gitu update semuanya. Nah itu semua tuh kan memang kebawa ke dalam tidur kita ya. Dari mulai hal yang kita baca, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang tiba-tiba bikin shock, hah? Pak Menteri udah ganti lagi, Menteri Keuangan. Sebentar nih, keuangan aku belum ganti menjadi angka yang lebih besar aja, Pak Menteri udah diganti misalnya gitu. Dan berbagai informasi lainnya. Nah sebenar-benarnya istirahat yang baik adalah away from your gadget, jauh-jauh dari handphone, menerapkan pola istirahat yang sama setiap harinya, 7-8 jam untuk orang dewasa ataupun anak-anak, sehingga masa pertumbuhan atau masa recharge dari tubuh kalian tuh terpenuhi sahabat suara. Ini terjadi sama Yuni sama Hendra. Hari kemarin kita failed banget ya, karena kalau kita orang event, besok kan mau ada acara pagi, apalagi misalnya callingannya subuh harus standby di panggung atau di venue gitu ya. Mau bisa sarah ya, Andra? Melek aja sahabat suara. Apalagi kemarin pekerjaanku tuh memaksa aku untuk bisa menyembunyikan apapun. Ya, kalian mungkin gak akan ngerasa, eh Yuni sedih nih, enggak, ceria aja terus. Padahal moment of truth-nya nih sahabat suara, kejujuran dan kebenarannya adalah pas mau closing itu aku mendapatkan kabar duka kalau salah satu sahabatku berpulang. Tapi tidak ada pihak keluarga yang menginformasikan berita berpulangnya kepada kami di Bandung, karena memang sudah pisah kota gitu ya. Gimana gak mau nangis pas closing? Tapi Yuni bilang ke diri sendiri gitu ya, aku akan menyediakan waktu untuk menangisi sahabatku almarhumah, akan memberikan waktu untuk duka lara hatiku, untuk sedihku nanti. Aku pengen fokus siaran dulu, nyampe rumah pengen fokus kembali menjadi ibu rumah tangga dulu, nyelesain semua tugas, sehingga jeda waktu malam ku gunakan untuk mengenang kembali gitu dan menikmati dukaku bersama almarhumah sahabatku. Terus tapi aku lupa kalau harus standby makeup jam 3:30 subuh.
Jadi 2 jam saja tidur, lalu di samping panggung. Ndra, lu percaya deh tadi ya, pas begitu nyampe venue, Tayu ini udah di mana? Sebentar, masih di jalan. Ndra, orang guys di basement lagi tidur. Terus lagi talk show, gua ke belakang panggung, aing sare tidur. Asli, ya Allah, itu benar-benar ya, lagi nyetir aja tadi kerasa banget ada ngantuknya. Begitupun Hendra, karena event juga hari ini. Jadi kayak kalau emang bisa istirahat, kalau ada waktunya untuk memejamkan mata sekejap, power nap 10 sampai 15 menit. Biasanya saat istirahat tuh 1 jam ya kalau karyawan, Ra. Jadi ada makannya misalnya 30 menit, salatnya 15 menit, ya pakailah 15 menitnya ini untuk touch up kalau cewek, sampai misalnya ke toiletnya atau tidur-tidur ayamnya gitu, Sahabat Suara, diatur-atur waktunya. Karena jujur, amit-amit ya, si microsleep ini kan ketiduran 2 detik aja, we'll never know what will happen gitu ya, Sahabat Suara. Jadi kalau ngantuk, misalnya sekarang nih kalian udah lihat map, mau pulang, mau menuju ke arah tertentu, ketahuan banget macet, kalian lagi gak stabil kondisinya, kertunduh-tunduh napisan, mendingan cari parkiran yang paling nyaman, cari musola atau parkiran masjid, Sahabat Suara, sehingga bisa kebangunin gitu sama alarm azan atau apapun itu gitu ya. Jadi gak bablas teing gitu loh guys ya. Sekian cerita tunduh kami hari ini. Tapi kita udah melek kok jujur, karena udah gak sabar mau ngedengerin informasi update terbaru dari Ciham Plus Walk yang punya beragam promo along this September, Sahabat Suara. Ada apa aja sih di bulan September ini? Rencananya sih aku nanti tahun baru pengen ganti furniture deh, pengen ganti kursi, sofa, meja, atau beli perlengkapan deh, Sahabat Suara. Kira-kira bisa dipenuhin gak ya sama Ciwok dan event yang akan diselenggarakan di sana, Sahabat Suara? Jangan kemana-mana ya, 1 jam ke depan Yuni bakalan kehadiran tim dari Ciham Plus Walk yang akan berkolaborasi bersama Agrapana Furniture dalam sebuah event yang akan diselenggarakan untuk Sahabat Suara Bandung ya. Habis ini Yuni tetap mengundang Sahabat Suara untuk request lagu Indonesia favoritnya kalian. Mau dengerin apa guys? Boleh banget. Yuk, beda guys, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya. Ingat, masih lagu hits Indonesia. Besok baru boleh request lagu hits ataupun lagu agak jadul yang mancanegaranya ya. Jadi hari ini list mancanegara ngikutin playlist aku. Yang kalian request, tugasnya adalah kasih aku playlist lagu Indonesia hitsnya aja gitu ya. We'll be right back after this. Payphone gitu ya aku puterin, Maroon 5. Yes, special buat Sahabat Suara semua.

0: phone. Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai Sabah Suara. Sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti, nemenin kalian di perjalanan pulang kantor, pulang kerja, pulang aktivitas. Tapi terus kok males ya Teh Yun, padahal baru hari Selasa, rasanya udah kuyuk banget ini badan lemes, pengennya refresh gitu ya, pengennya jalan-jalan atau ngopi santai dulu, atau mungkin shopping window cina istilah kita gitu ya, jalan-jalan aja, lihat-lihat deh buat bisa release stressnya, atau mungkin biar bisa dapat ide gitu ya, atau refresh aja. Sabah Suara, arahkan deh kendaraannya kalian ke Ciamplas Walk Bandung. Kenapa? Karena along this September, Ciamplas Walk ini punya banyak banget promo seru dan juga menarik. Udah denger kan suara aku? Di setiap saat kalau lagi di Ciwok, kalian jalan-jalan ada suara aku, ya kan? Ciwok, Ciwok. Nah, itu dia. Ada apa sih Sabah Suara di bulan September ini? Yang pasti salah satunya tadi udah aku spill, kalau di Ciwok ini bakalan ada kolaborasi barengan sama sebuah event. Jadi buat Sabah Suara yang mungkin sedang mencari kebutuhan yang berhubungan dengan furniture ataupun interior di rumah, di kamar, di dapur menjelang akhir tahun gitu ya, nanti juga kita bakalan ngobrol barengan sama Agrapana Furniture. Kita sapa dulu deh narasumber yang sudah hadir di studionya Iswara Bandung untuk sore hari ini, dari Ciamplas Walk dan juga Agrapana Furniture. Selamat sore.
1: Halo, sore.
2: Halo,
1: sore.
0: Halo, apa kabar?
2: Baik.
0: Aduh, baik ya. Alhamdulillah. Karena kalau gak baik-baik saja, gimana dong? Tanggal masih tanggal muda, hitungannya belas-belasan, masa udah melehoy? Karena kita tanggal berapapun harus kaya raya, buang-buang uang belanja di Ciamplas Walk.
1: Satu aja
0: ya, ya.
1: Harus gitu.
0: Harus, kita kenalan dulu dan siapa aja hari ini dari Ciamplas Walk Bandung, silakan.
1: Halo, aku Willy ya, dari tim Markomnya Ciamplas Walk.
0: Oke, kita panggilnya Teh.
1: Boleh Teteh.
0: Teteh aja ya, Teh ya.
1: Teteh aja ya.
0: Ada Teh Yulia,
1: Willy,
0: Willy ya, okay, Teh Willy ya, dari Ciamplas Walk Bandung. Dan hari ini Teh Willy juga membawa serta partner yang bisa dibilang seperti itu ya, yang bakalan join dalam sebuah event ya, yang diselenggarakan dari Ciamplas Walk untuk Sabah Suara yang mungkin mau rombak, renovasi, pengen nambahin suasana baru gitu ya, yang berhubungan dengan interior, desain, furniture, kebutuhan rumah ataupun ruangan di rumahnya kalian. Ada teman-teman dari Agrapana Furniture. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore.
0: Dengan AA siapa?
2: Dengan Awahyu.
0: Aduh. Dengan Awahyu Cina ya, karena ini Teteh ini jadinya AA ya. Yeah. Jadi ada Teh Willy dan juga ada Awahyu yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol seputar event yang akan diselenggarakan di Ciamplas Walk. Tapi Awahyu, aku suruh tunggu dulu karena aku mau ngobrol dulu sama Teh Willy ya.
1: aku dulu.
0: Ladies first, men second gitu ya. Mengenai berbagai macam keseruan event yang ada di Ciamplas Walk. Jujur aku tuh adalah orang yang pertama tahu event apa aja di Ciwok di setiap bulannya. Oh. Karena aku yang bacain iklannya.
1: Jadi ya aja ya, kan.
0: Jadi aku kalau wow, ada ini. Wow, ada pameran misalnya kaktus. Wow, hah? Diskon, hah? Gitu ya. Ada berbagai macam event dan keseruan lainnya. Tapi yakin Ciwok itu kan timnya benar-benar gercep banget ya untuk menginformasikan apa aja keseruan yang akan mereka kasih gitu buat para pengunjung Ciwok di sosial media, di platform sosmednya mereka gitu ya. Nah, tapi untuk sekedar pengingat nih, ini kan bulan September baru masuk belas-belasan ya. Ciwok, kemarin aku terakhir datang kayaknya aku seru banget sih, gak bisa pulang, uang belum habis, hamburkan gitu ya di Ciwok.
1: Habiskan ya.
0: Kenapa sih
1: habiskan.
0: Teh, peletnya Ciwok teh kayak ya udah weh.
1: Ya udah weh, harus habisin.
0: Harus
1: kalau
0: habis,
1: kalau enggak habis enggak seru. Itu berarti enggak bisa iya, main di Ciwok.
0: Makanya aku mah sampai diusir sama satpam. Teteh punten cenah udah tutup bentar atuh Pak. Ini dah gimana ya, belum habis uangnya.
1: Masa nanti Teteh diminta ngepel kan enggak mungkin
0: apa. Bahaya. Ngepel mah enggak cenah, cuman itu aja nyiram tanaman ya biar semakin rindang ya. Nah, saya tapi di Ciamplas Walk memasuki bulan September menjelang ya akhir tahun. Ini kan kita tahu ya Teh, Bandung tuh mau ulang tahun. Terus banyak event di akhir-akhir tahun ini, teka bayar. Sayang, ramainya mall akan seperti apa ya?
1: Betul.
0: Nah, promo seru apa di Ciwok along the September?
1: Oke, kalau September ini sebenarnya kita ada beberapa event juga ya. Untuk event minggu ini kita ada barengan sama Cetaphil. Jadi itu ada kayak skincare dan juga sampling produk barunya mereka gitu loh di 18-19. Terus juga nanti kita tuh biasanya kalau di Ciwok tuh kan selalu banyak makanan ya.
0: Bener.
1: Betul nggak? Ada but-but makanan.
0: Betul.
1: Di Union Square dan juga di Green Park. Nah itu tuh kita ada pesta festival durian.
0: Aduh gila sih, favorit aku adalah cincau durian ataupun cendol durian.
1: Mangga di antosnya di Ciwok. Nanti ada festival durian ya.
0: Okay.
1: Jadi 18 sampai dengan akhir bulan. Terus juga ada, ya kan ada yang teman aku ajak ini kan.
0: Okay.
1: Ada furniture juga. Terus nanti nih sekedar apa ya aku bocoran. Aku tuh nanti ada Halloween party.
0: Oktober udah makin deket ya.
1: Jadi dari sekarang tuh ya. Jadi lebih ke ini aja lah. Siap-siap aja nanti kalau misalnya mau ikutan kostum partinya kita di tanggal 31 Oktober. Nah dari sekarang udah mikirin mau pakai baju apa, mau ngapain gitu loh.
0: Biar bisa ikut keseruannya. Ya, oh gitu. My god, padahal September aja belum kelar ya.
1: Iya. Tapi

0: Di Jamblas Walk. Selain promo sepanjang September sampai spill tadi Oktober ya Teh, ada tenan baru apalagi sih yang baru aja bergabung ini biasanya kejutan banget ya.
1: Banget. Jadi kalau Mia kan sekarang lagi musim padel nih.
0: Bener.
1: Nah, itu ada tenda padel. Kita tuh ada lokasinya di Broadway di atas ya, Broadway atas. Terus Skywalknya itu. Terus ada juga ada taroban. Kalau misalnya suka yang taruh-taruh yang manis-manis, wanginya enak banget tuh. Kalau misalnya keciwok pasti kecium wanginya.
0: Ngantri wae.
1: Ini atuh sok adita atau mau dipangbeliin.
0: Harusnya mah tadi Justip
1: atunya ada tarobannya. Terus ada Tizi. Biasa minumannya suka minum-minum kayak gitu ya. Terus mungkin udah pada tahu ya kalau kita ada Amanda Supermarket.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya Amanda itu memang kompleks banget gitu loh. Memang orang tahunya kan Amanda itu lebih ke Amanda itu lebih ke kue ya, brownies. Tapi sebenarnya ini supermarket. Jadi pengen tahu kayak gimana dalamnya, datang aja. Karena di situ ada juga Amanda browniesnya gitu loh.
0: Ada boothnya juga.
1: Ada yang lain juga. Jadi emang toko tersendiri gitu loh. Jadi dalam itu suasananya udah beda gitu loh. Tapi supermarketnya juga lengkap.
0: Aduh gitu. Ini mah pas banget ya, karena kan di Jamblas Walk seperti kita tahu kan areanya turis domestik dan juga luar negrian malah ya.
1: Betul.
0: Banyak travel, banyak dan lain sebagainya. Nyari oleh-oleh ya udah langsung ke Amanda itu
1: terus.
0: Ya.
1: Terus yang terbaru Fore Donat.
0: Ini sih.
1: Iya, makanya kesana ke Fore Donat tuh. Kan masih. Itu terbaru juga kan ya. Jadi Fore Donat itu juga yang memang pertama ya di Bandung. Setelah itu udah memang ada beberapa tempat juga. Jadi pertama banget di kita Fore Donat gitu loh.
0: Masih
1: tapi just tip ke gue aja.
0: Iya kan, gue mau. Tadi harusnya gue bilang dulu just tip.
1: Terus ada ini satu lagi yang memang baru buka di Ciwok doang. Itu ada Puji Snack. Jadi all about snack. Snack gokil. Yang tau gak sih, aku tuh cari permen tau gak yang bulat-bulat yang
0: Jadul.
1: Itu ada.
0: Oke.
1: Jadi pokoknya barang makan-makanan yang gak pernah yang banyak banget.
0: Apa permen susu bungkus yang putih tegini yang ada.
1: Itu ada. Pokoknya all about snack. Dan maksudnya harganya murah-murah. Karena kita bingung cuman beli seribuan kok bisa ya 1.500 beli. Tapi memang ada gitu loh. Tapi snacknya keren gitu loh. Cobain deh datang ke sana. Puji
0: mana
1: snack.
0: Mana sih sampelnya? Aku gak dibawain.
1: Datang ke sana ya.
0: Iya,
1: aku tunggu di sana ya. Abis di sini tadi sini aku antar ke sana ya.
0: Oh ya ampun seru ya, banyak yang baru-baru
1: banyak
0: ya. Padahal
1: gitu.
0: Baru sekicipan sekicip mata doang minggu lalu dari sana misalnya, tapi tiba-tiba minggu ini banyak tenan yang baru bergabung, baru buka. Apalagi nih buat sahabat Sora yang mungkin kayak bingung nih selama ini kan kalau abis turun travel di Jamblas misalnya biasanya nginepnya ya udah langsung ke Sensa gitu ya. Nah, sekarang yang kemarin ditutupin bedeng-bedeng itu ya sahabat Sora, aku bahkan belum mencoba loh. Area baru itu loh Teh. Ada kali ya. Nah, udah aku mah enggak mau voucher yang snack, mau voucher yang
1: gedung
0: hotel baru.
1: Gedung baru.
0: Gimana
1: lagi
0: gimana?
1: Ikonik banget ya.
0: Iya,
1: lagi banyak yang foto di
0: banyak
1: situ.
0: Banyak foto di situ loh.
1: Iya sih itu nanti kita memang ada hotel baru di situ. Cuman saat ini memang belum buka ya gitu loh. Tunggu aja nanti ada gebrakannya.
0: Arisi jembatannya udah boleh kan Teh itu foto-foto di situ?
1: Boleh.
0: Apa sih area mana sih namanya itu?
1: Itu kita sebutnya area Lumensa.
0: Area Lumensa.
1: Nah, lantai 3 Lumensa.
0: Karena kan memang view-nya langsung ke pohon awan Pasupati gitu. Jadi kayak gokil, keren
1: kayak
0: banget.
1: Kayak di mana gitu ya. Bener-bener kayak di mana. Terus kalau kesana tuh memang kita tuh ada foto booth juga di situ. Jadi kalau misalnya mau foto di situ kita ada bingkainya dan belakangnya udah jelas Pasupati.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul. Nah, apalagi kalau malam ya kerlip-kerlip cahayanya.
1: Banget, cantik sekali.
0: Suara. Kurang lebih itu ya highlight yang paling baru-baru di Jamblas Walk dan juga event yang akan diselenggarakan di sepanjang bulan September. Bahkan tadi udah di spill menjelang Oktober untuk pesta kostum di Halloween party. Yuk dari sekarang nih sahabat Suara mangga silahkan dicari-cari mau pakai kostum apa ya. Nah, buat kalian yang kalau belanja, aku sih tipikal kalau belanja di Ciwok nggak pernah tuh struknya gue buang, karena biasa gue kumpul-kumpulin, siapa tahu bisa dapetin sesuatu dari yang mungkin kalian anggap buang aja lah struk belanja doang. Tapi ternyata bisa membawa keberuntungan ya Teh.
1: Dapat poin.
0: Tuh kan?
1: Download dulu aplikasi Ciwok.
0: Nah,
1: ya,
0: jadi aku ke apps dulu nih. Sahabat Suara yang belum punya langsung ke apps dulu misalnya gitu ya. Langsung dicari apa Teh namanya?
1: Jamblas Walk.
0: Jamblas Walk. Terus setelah itu nongol.
1: Download. Biasa isi data dan sebagainya. Udah gitu kalau misalnya belanja dimanapun struknya nanti masuk ke informasi, nanti di situ langsung keluar poinnya.
0: Oke.
1: Ada beberapa poin hadiahnya keren-keren lucu-lucu.
0: Jadi langsung dimasukin aja, ikutin stepnya gitu ya.
1: Gampang
0: aku
1: banget.
0: Pernah ya, Ndra, gue ikutan yang itu loh, umroh sama mobil listrik. Itu orang tuh sare 2 poin. Gue sampai buka kamar gue di sensa. Ya Allah, tapi gak balik modal.
1: Sekarang juga gue ada mobil sampai akhir tahun. Nungguin aja lu mau gue tidur juga.
0: Tapi yang ada gue gak balik modal. Hotel gue bayar, mobil listrik gak jadi milik gue.
1: Siapa tahu tahun ini beruntung. Sekarang lagi masih ada lagi undian.

0: pembelian mobil ya.
1: Ada lagi yang sampai akhir tahun. Kita mobil sama apa sih? Mobil sama mobil. Yang bedanya
0: mobil. Kita dapat mobil aja. Itu jadi itu buat stroke ya. Itu kalau belanja 100 ribu itu dapetin satu buat undian aja.
1: Oke, gitu. Makanya jangan dibuang, gerak. Siapa tahu akan bisa menjadi keberuntungan buat sahabat suara gitu ya. Entah hari ini, lusa, atau kayak aku bertahun-tahun menantikan. Tunggu aja, didoain makanya. Harus doang yang mau dapetin mobil listrik, cuy.
0: Gue juga mau.
1: Ya kan, kita mikir, ya Allah ini belanja udah banyak banget. Berapa teh? Baru gope. Yang lain belanjanya 5 juta, 10 juta gitu ya.
0: Kalau hoki mah gak tahu.
1: Bener sih makanya.
0: Bener
1: ya.
0: Kalau rezeki itu kita gak pernah tahu. Bener gak? Yang penting datang dulu, belanja dulu. Setelah itu kan kita gak tahu hokinya gimana.
1: Masalahnya udah ngemoda. Ya udah, tungguin aja sahabat suara. Akan tiba waktunya nanti gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi di segmen yang kedua, sahabat suara, ngobrol barengan sama Cium Plus Walk. Dan kali ini seperti yang tadi sampaikan, kalau Ciwok juga menggandeng tim dari Agrapana Furniture. Ada apa aja sih di Agrapana Furniture ini? Banyak diskon gak ya? Soalnya kayak aku tuh baru pindah ke Bandung, mau ngisi kosan, belum punya lemari, pengen punya berbagai macam perlengkapan gitu ya, yang bisa mengisi kekosongan ruangan itu. Atau mungkin di rumah mau Natal, pengen ganti suasana menjelang tahun baru dan lain-lain sebagainya. Karena buatku belanja furniture ini juga merupakan investasi. Setuju gak? Karena jangka pakainya itu panjang ya. Kalau misalnya belanja makan hari ini habis ya sahabat suara ya, tapi ya nggak apa-apa juga, semua bikin happy, abisin duit itu, nggak usah mikir lagi. Kalau hari ini duitnya habis kan besok kerja lagi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super pra.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung.

0: di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, kalian udah kangen belum sih sama satu event yang setiap tahunnya ya selalu dikasih buat para pecinta jazz? Aku juga gak sabar nih nunggunya. Jazz Lovers Bandung, udah siap belum? Ada The Popondoyan Jazz Fest 2026 yang balik lagi tanggal 3-4 Oktober 2026 di The Popondoyan Hotel Bandung. Musisinya ada musisi daratan terbaik Indonesia guys, Ruslana ya Mohalini Dis Korea featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada a special project ya, A Night of Frank Sinatra barengan Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra, juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society barengan Winky Wiryawan, Gary Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini Wulandari, dan masih banyak juga yang lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayarnya pakai kartu BRI debit, kredit atau Kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkapnya bisa follow Instagram @tpjazzfest. TPGF 2026 Sound of the Soul. Lah, nonton Yundra, nunggu tiket gratisan dulu ya. Beliin dong sahabat Suara. Jangan nabung dari sekarang ya. Apalagi kalau misalnya minta beli ini buat diri sendiri ya. Aduh, satu orang lumayan ya. Tapi gak apa-apa, nanti juga ada rezekinya. Tapi butuh baju baru. Aduh, tapi aku mau sepatu baru dulu buat nanti nonton konser. Aduh, perlu ini, perlu itu. Semuanya ada di Ciampelas Walk sahabat Suara ya. Gak percaya? Langsung kita ngobrol lagi ya barengan sama teman-teman dari Ciampelas Walk yang hari ini sudah hadir di studionya Suara Bandung barengan juga sama teman-teman dari Agrapana Furniture. Halo A dan Tete.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo Bandung. Balik ya? Lagi. Halo Bandung ya. Tadi sudah sama Teh Willy. Sekarang ngobrol sama A.
3: Wahyu.
0: Wahyu ya,
1: double U
0: jadinya ya. Nah, Ciampelas Walk memang biasanya mengadakan berbagai macam event dengan tema yang juga macam-macam ya Teh. Tapi setahu aku kayaknya yang temanya furniture atau interior design ini agak jarang. Jadi sayang banget kalau misalnya sahabat seorang gak datang langsung ke sana, karena ibarat kata nih yang paling males itu tuh nyari yang matching-matchingnya gitu kan. Ini lemari harus matching sama gordeng. Aduh, cover sofanya gak sama gitu ya. Nah, sebelum ke Agrapana Furniture, ada alasan tertentu gak sih Teh di tahun ini Ciwok kok kepikiran untuk kira kayak kasih exhibition bertemakan interior furniture yuk buat para pengunjung gitu. Itu karena ada momen apa sih Teh?
1: Nah, momennya banyak banget gitu loh. Karena sebenarnya kan kalau keluarga muda atau yang baru nikah atau memang keluarga yang baru pindah rumah baru, biasanya rata-rata kan yang baru menikah ya, mereka tuh udah mikirin rumah baru gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka udah punya momongan, itu pasti udah kepikiran, ah udah pindah yang asalnya di rumah orang tua misalnya gitu kan. Nah kalau udah pindah berarti kan harus mikirin gimana sih cara ngisinya. Nah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga okay, segmentasi kita kan memang ke situ ya, ke keluarga muda gitu juga gitu kan. Jadi kita ya udah yang dibutuhin apa sih, salah satunya selain fashion gitu kan, salah satunya ini gitu loh.
0: Furniture.
1: Betul banget.
0: Dan memang momennya pas banget ya. Aku gak tahu deh, ketemu beberapa teman-teman yang memang menikmati bonus akhir tahun, mau Natalan, mau tahun baru, kayaknya memang harus ganti suasana. Bahkan chatnya aja tuh diganti biasanya. Bener gak sih?
1: Betul.
0: Nah
1: banget.
0: Itu adalah salah satu kayaknya tradisi ya, kebiasaan ya. Makanya Ciwok bekerja sama dengan Agrapana Furniture untuk memberikan berbagai macam update furniture-furniture yang pastinya akan menjadi pilihan dari sahabat Suara. Nah, Agrapana Furniture sendiri mungkin buat sahabat Suara yang baru kenal, hah? Itu teh brand dari produk tertentu atau brand dari corporate-nya atau seperti apa sih? Kita kenalan dulu sama Agrapana Furniture-nya nih, silakan Mas, Kak, Kang.
3: Oke, nah buat terutama warga Bandung ya yang mungkin belum kenal juga dengan Agrapana Furniture. Agrapana Furniture ini sebenarnya udah lama banget. Dari tahun 2013. Kita udah brand kita udah launching. Mungkin memang belum banyak yang kenal karena kita itu salah satu brand lokal yang mengedepankan dari segi kualitas, kemudian desain yang unik, kemudian memang orisinil desainnya, kemudian harganya juga sangat terjangkau, walaupun dengan harga yang terjangkau kualitasnya tetap bagus.
0: Tetap
3: gitu
0: bagus
3: loh.
0: Pemilihan bahan dan lain-lainnya.
3: Betul.
0: Gitu ya. Dan
3: kita tuh punya tagline ya, bahwa Agrapana tuh furniture mewah yang gak harus mahal gitu.
0: Oh, furniture mewah yang gak harus mahal gitu ya. Oh iya, makanya cocok tadi sasarannya untuk para pengantin baru, teman-teman yang mungkin ngekos lagi cari furniture. Betul. Atau ibu rumah tangga juga yang pengen nambahin koleksi furniture-nya ya. Betul. Nah, ini berarti brand lokal Bandung.
3: Kita sebenarnya dari Garut, Jawa Barat.
0: Oh, dari Garut. Ih, geningan. Di mana Garut nak kawitnya, di paling mana?
3: Garutnya kita di Tarogong Kidul.
0: Tarogong Kidul, Ndra, apa tuh?
3: Jalan Proklamasi di Tarogong Kidul.
0: Tarogong Kidul ya. Nah, apa aja sih yang menjadi keistimewaan dari furniture yang dijual oleh brand Agrapana ini? Karena kan jujur sekarang ya, Mas, kalau aku beli furniture jujur gak bisa online. Karena harus pegang dulu.
3: Betul.
0: Mau kayunya, misalnya kayu apa nih jenisnya, bahannya. Terus kayak gak tahu ya, kayaknya kebiasaan deh kalau beli furniture kenapa harus diketok ya. Kalau aku ya, maksudnya kayak bagus nih kayu. Padahal gue gak ngerti-ngerti
3: kualitas ya.
1: Iya, ya, ada yang buka pintu gimana.
0: Assalamualaikum Cena, tayu nih Cena. Tapi gak tau, kayaknya ikut orang tua aku deh.
1: Reflek.
0: Jadi kayak kalau ke toko furniture, mungkin karena dulu ngeliat orang tua, bagus nih kayunya, oke, ambil gitu, kokoh gitu, gitu. Atau mengecek kursi pun harus digunakan dulu, untuk oyak jenah, tidak bergoyang kursinya.
1: Didudukin dulu.
0: Bahkan kasur aja teh kan kalau pengantin baru mah harus dicobain dulu, empuk apa enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan saingannya lumayan banyak ya Mas ya. Betul. Sekarang apa-apa online, apa-apa online, dan brand-brand juga semakin menggila gitu ya. Apa yang menjadi keistimewaan dari si Agrapana Furniture selain tadi ya, kualitasnya bagus, harganya murah, tapi mungkin desain yang mengusung tema lokal atau update atau temanya ada karakter tertentu. Apa sih yang jadi keistimewaannya, signature-nya tuh apa?
3: Nah, signature-nya Agrapana tuh dia tuh bisa custom design.
0: Oh.
3: Jadi at least sekarang tuh banyak ya yang orang-orang itu susah untuk menemukan furniture yang sesuai dan pas dengan ruangannya.
0: Iya, ukuran terutama, benar.
3: Jadi kadang tuh mereka worry untuk beli secara online, ketika datang tuh nggak sesuai, nggak bisa ditempatkan di ruangan yang mereka inginkan.
0: Bener.
3: Agrapana Furniture ini punya satu layanan yang memang bisa ngasih desain langsung buat customer kita.
0: Oke. Jadi bisa nge-build up sendiri.
3: Betul.
0: Sesuai dengan misalnya ini temboknya teh segini kali segini, bisa gak sih disesuaikan
3: bisa,
0: gitu
3: bisa
0: ya, kayak
3: banget.
0: Gitu-gitu ya. Oke, jadi tidak terbatas hanya barang yang ready to buy aja, tapi juga bisa custom.
3: Betul, bisa
0: gitu
3: custom.
0: Ya. Nah, apa aja item dari furniture-nya?
3: Yang paling utama banget adalah sofa.
0: Sofa.
3: Karena sofa itu kita dari pabrik kita sendiri.
0: Oke.
3: Jadi outright brand benar-benar dari kita sendiri, didesain dari tim desain sendiri. Kemudian nanti bisa custom juga, tadi bisa pilih kainnya, mungkin ada yang mungkin stylenya pengen Italian style, mungkin pengennya Japanese style, itu bisa banget, bisa semua. Kemudian ada juga bedding nih,
0: bedding.
3: Buat para pengantin muda yang mau nikah, bisa tuh kita ada namanya bedding package. Biasanya setiap tahun tuh pasti selalu ada eventnya untuk bedding.
0: Bedding tuh set kursi sama yang bisa dipakai jadiin
3: tempat tidur
0: tapi bisa di set kursi ya.
3: Pokoknya nanti ada lemarinya, meja riasnya, pokoknya komplit lah kebutuhan pengantin baru itu nanti.
0: Gue itu aja deh mau beliin, cina gitu. Kata si ayang, aku mah nggak perlu mas kawin apa-apa.
3: Udah itu aja lengkap pokoknya.
1: Sepaketnya
0: tuh cina. Yang paling oke cina gitu ya. Jadi setnya lengkap ya.
3: Dan harganya tuh terjangkau banget. Makanya jangan sampai ketinggalan event-event setiap tahunnya ada, selalu ada.
0: Oke, nah ini kan misalnya berarti si kantor pusat atau apa namanya unit showroomnya ada di Garut.
3: Betul, kita pusatnya ada di Garut, tapi kita brand juga ada di luar kota, juga ada di Yogyakarta. Seperti itu.
0: Nah, sih di Garut ke Jogja Mas, kan aku tuh di Bandung cengga. Pengen
1: jauhnya.
0: Jadi aku tuh kudu ke Jogja apa ke Garut gitu? Nah,
3: gini, jadi Agrapana Furniture ini kita punya layanan yang luar biasa banget.
0: Oh, gimana tuh?
3: Kita itu bisa ngirim ke seluruh Indonesia.
0: Mendekatkan yang jauh.
3: Betul,
0: ya.
3: Dengan ongkir yang murah banget, cuma Rp250.000.
0: Rp250.000 untuk berapa barang,
3: all
0: beban?
3: Produk yang dibeli oleh customer kita.
0: Oh, jadi mendingan sekalian gede.
3: Betul.
0: Ya belinya setnya ya.
3: Misalkan satu rumah nih, buat tempat tidurnya, ruang tamunya. Pokoknya mau beli 10 item, kalau satu alamat itu hanya Rp250.000 aja.
0: Wah, gokil sih. hari gini mikirin kargo aja udah puyeng ya Wak. Ya kan, benar ya sih. Sok sekarang barangnya misalnya, misalnya gitu ya, beli kasur gitu atau bednya gitu ya, misalnya taruhlah harganya 10 juta gitu. Kela atuh ngirimna euy, cenah pasti langsung stres ya.
3: Iya betul.
0: Karena semua gitu. Ngirimnya mahal dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita beli banyak dan lain-lain, volumenya besar dan juga beratnya lebih besar, itu tetap di Rp250.000 aja. Betul, ke seluruh wilayah.
3: Keseluruhan.
0: Di Indonesia. Belum lagi kalau misalnya pas kalian tinggal di Jogja atau pas di Garutnya, bisa ada tim yang datang untuk ngukur, disesuaikan dengan desain yang kalian pengen kan gitu ya. Tapi yang ready nih, yang misalnya udah ada, yang paling laris, best seller item, itu biasanya favorit itemnya apa sih?
3: Ada sofa. Kita sofa, ya? Mostly sofa. Karena emang produk yang paling highlight itu di kita itu sofa.
0: Okay.
3: Karena memang produk yang banyak dicari oleh konsumen, yang kadang mencari desain yang unik itu susah.
0: Iya benar.
3: Karena dari kita tuh
0: emang sofanya bentuk apa sih, jajaran genjang gitu apa gimana?
3: Sofanya kita cukup unik ya, aneh-aneh model yang printing bisa, pokoknya mau yang putar balik
0: ya bisa. Allah, berbagai macam gaya ya.
1: Yang lagi kan, sampai yang begitu kan, you know,
0: I know loh.
3: Yang priuk-priuk.
0: Ya Allah, pantesan tujuannya pengantin baru ya, dari yang gaya kasual sampai gaya formal aja. Nah, semua ada gitu ya.
3: Semua ada
0: ya, berbagai macam ukuran, desain dan juga harga yang bisa disesuaikan. Karena kan kalau misalnya pilih kulitnya sintetis dengan kulit yang asli, harganya jadi beda. Pilih yang bludru, sweat dan lain-lain, harganya jadi beda. Tergantung perawatan kita maunya seperti apa. Warna, desain, ngikutin lah pokoknya, ngikutin semuanya pokoknya. Ya. Ada discount gak tuh kalau misalnya lagi pameran gini?
3: Ada banget nih, khusus buat yang datang ke Ciwok ya, Campas Box, dari tanggal 11 sampai 22 September ini, kita ada diskon up to 50%.
0: Wow.
3: Kemudian ada free ongkir juga, dan ada undian berhadiah furniture juga nanti di akhir event kita di tanggal 22 September.
0: Oke.
3: Bakalan diundi ya nanti. Jadi semua customer yang sudah membeli produk kita di Jam Plus Walk, nanti tunggu aja undiannya, siapa tahu dapat nih furniturnya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya nih, misalnya Mas nggak langsung jadi gitu ya, abis ngobrol sama desainer pengen bikin gini terus nilai transaksinya lebih dari sekian puluh juta gitu misalnya, itu dapat potongannya lebih gede lagi berarti ya. Ada rayu-rayu ya. Rayu-rayu aja udah bisa. Oh gimana ya ini, menteri suki Jepang ya. Dan ini juga ada yang lagi dengerin kita streaming di Jakarta, di Gambir, ada Kang Uten katanya, iya alhamdulillah Teh Yuni udah kembali ke Bandung, alhamdulillah ya, sebagai orang Bandung Bandung, saya sepenuhnya support local pride Bandung katanya, dan Jawa Barat termasuk Agrapana. Minta situs atau medsosnya katanya, mau bikin custom lemari dan sebagainya gitu. Di mana nih? Langsung ada nyangkut.
3: Boleh untuk warga Bandung yang mau cek untuk di Instagram kita, ada di agrapana.furniture. Okay. Di situ akan ada banyak banget pilihan ya furniturnya, dari berbagai furniture ada pokoknya.
0: Ada di situ ya.
3: Ada lagi juga di Agrapana Project.
0: Oke.
3: Nah, itu khusus buat yang mau interior full pokoknya ya. Semuanya, mau kitchen set bisa, buat apa namanya back wall, pokoknya semuanya bisa kan. Suka ada pengen rumahnya estetik
0: ya,
3: sekalian untuk backdrop TV-nya apa segala macam.
0: Ada rumput bisa, tetangga hijau-hijau yang bergoyang. Semua bisa dipindahin dari rumah tetangga ya.
3: Bisa.
0: Jadi aman ya, silakan langsung aman. Kunjungi saja. Itu sekali lagi boleh kasih tahu Mas, Agrapana Furniture ini di exhibition di Union Square berarti ya?
1: Bukan, di lantai atrium LG.
0: Oh, di atrium LG. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kah?
3: Nah, event kita tuh di Cibok ini dari tanggal 11 sampai 22 September.
0: 11 sampai 22 berarti sedang berlangsung. Betul. Dan masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ke depan.
3: Iya.
0: Nah, kan orang Bandung mah biasa ya suka banyak mikirnya dulu. Entar lah.
1: Sudah kekeun.
0: Pas kali itu deh alah toh tutup pamerannya. Jadi jangan sampai terlambat loh, karena kesempatan yang tadi promo dan lain-lain sebagainya juga enggak lama-lama. Betul. Ya. Jadi mendingan dimanfaatkan. Nah, Teh, kalau ini eventnya nempel ke penyelenggaraan event yang lain kan, karena biasanya suka paralel ya kalau di Ciwok. Di lantai tertentunya ada event exhibition furniture, tapi di yang lainnya ada event komunitas tetap berjalan.
1: Berjalan
0: pameran hewan biasanya apalah itu,
1: Baru masih berjalan. Kita yang di bawah ini Agrapana, terus di atasnya nanti kita ada lagi yang Sweetpedia, Sweetopia, nanti makanan gitu kan. Nanti ada lagi, terus di depan Union Square juga biasa lah ada event-event yang memang ada launching produk, sampling gitu kan. Nah sekarang tuh yang mau muncul itu yang Setapil. Nanti ada makanan juga bareng yang tadi aku bilang durian.
0: Ya, seru loh. Jadi abis beli kursi, beli sofa, agak-agak kerasa gak enak di leher cina. Beli sofa baru di Agrapana Furniture ya gitu. Penyakitan loh ya. Jadi silakan loh Sobat Suara, kalau misalnya pengen tahu update-nya, ada event dan keseruan apa aja sepanjang September ini, termasuk tadi ya Agrapana Furniture kasih promo apa, diskon apa, penawaran menarik apa, dicek aja di sosial medianya masing-masing. Kalau Ciwok, sosmednya ada di
1: Ciamplas Walk.
0: Ciwok di Hampelas Walk gitu ya. Nah kalau Agrapana Furniture boleh sekali lagi mas itunya, Instagram.
3: Instagramnya di @agrapana.furniture dan agrapana.project.
0: Nah itu dia, silakan dicek dulu ya Sobat Suara. Nanti kalau misalnya udah ngeceng-ngeceng, oh aku suka yang ini, aku suka yang itu gitu ya, sok persiapkan uangnya, apa juga bisa kalau ada duitnya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
7: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
11: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
12: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, tanggal sih boleh belasan, tapi yakin duit di dompet masih tebel gitu ya. Langsung manfaatkan untuk menikmati promo food and beverage terbaru di Damai Restaurant, Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik, es doger panakota, dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian, seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat, jam 6 sampai 9 malam, hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan juga reservasi, silakan telepon aja di 022-878-06688 atau boleh WhatsApp di 08 11 11 11 2152, atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Hari ini studionya Iswara Bandung, ih rame banget, kayak kantor loh suasananya, kayak aku happy banget ada orang di kantor ini, ada kehidupan.
1: Biasanya sendiri ya.
0: Gitu deh ya. Jadi kita rame banget di studio karena lagi ada talk show ngobrol seru di Suara Santai hari ini barengan sama Ciam Plus Walk Bandung. Ciwok, ciwok, Ciam Plus Walk. Ya selalu kayak gitu. Gimana suara aku teh kalau di iklan? Itu bagus. Berapa menit sekali sih ya? Ya.
1: Emang harus.
0: Aku mah udah harusnya
2: terngiang-ngiang.
1: Kalau dia ntar bisa nyanyi ya. Kalau dia juga udah jago nyanyi sih, lagu Ciwok.
0: Aduh nih channel pertamanya teh. Ciwok di bulan September ini makin seru. Oh Teh Luni sudah mengudara suara aku di Jam Last Walk. Berarti aku mah harus udah gratis semua ya. Ini mah tahapnya udah edan banget ya. Gila, masuk Ciwok teh udah disediain red carpet.
1: Oh iya dong. Nanti bawah yang nyiapin kuncinya.
0: Iya benar ya, awas lo Mas Wahyu.
2: Yang bentuknya gimana?
0: Ayam tadi, bisa gue bawain.
1: Lakukannya
0: pengantin baru banget. Ya, hari ini Jam Plus Walk membawa serta salah satu partner dari Agrapana Furniture yang bakalan join kolaborasi dalam event exhibition-nya mereka yang sudah diselenggarakan satu mingguan kurang lebih sampai dengan menjelang minggu depan ya. Jadi semua keperluan furniture ada di sana gitu ya, Sahabat Suara. Nah, karena ini segmen terakhir, jadi kita bakalan minta Teteh sama A untuk sedikit mereview obrolan apa aja sih yang tadi kita udah kasih tahu buat Sahabat Suara yang mungkin baru saja bergabung gitu ya. Dari Ciwok mungkin untuk recap event apa aja long this September sampai persiapan menjelang Oktober nanti di Halloween party. Terus buat Mas Wahyu pulang aja, udah pulang.
1: Langsung ke Garut gitu.
0: Jogja cina.
1: Oh Jogja. Sampai ngaclong.
0: Yang ngaclong gue cina. Mangga Teteh, silakan.
1: Oke, kalau kita dari Ciwok sih yang tadi kita bicarakan ya, bahwa September ini memang nanti ada beberapa event juga, nanti ada yang pesta durian juga, terus ada yang produk baru, bukan produk ya, sampling produk dari Cetaphil. Terus nanti kan nah siap-siap buat Oktober ya. Nanti kita ada yang namanya kostum party. Kostum party ini enggak usah yang serem-serem. Jadi lebih ke kostum party yang fun aja, karena kita kan memang ngajakin family ya. Kalau ngajakin family itu kan berarti harus ada yang orang tuanya, ada anaknya, anaknya juga bisa kakak, adik dan sebagainya. Jadi kostum partinya itu yang fun-fun aja gitu loh. Terus ada hadiahnya juga loh nanti buat pesta kostumnya itu.
0: Tuh, seru ya. Aku dari sekarang udah kepikiran jadi kostum diri sendiri ya. Ah nggak mau mikir iwo ya, riwo
1: nu ayah wela mana aja nggak usah, tapi memang yang dibutuhkan adalah kreativitas gitu.
0: Bener,
1: loh
0: benar ya. Betul. Mungkin bisa cosplay jadi pohon-pohon cemara di Ciwok
1: bisa ya kan, kalau yang cosplay kan
0: banyak nah. Ya atau aku kepikirannya jadi ini loh, jadi karyawan yang suka bersih-bersih di Ciwok misalnya, lu kalau cosplay aja bo. Bener, aku kepikiran loh mau pakai kayaknya kostum itu oke lah ya, gitu aja
1: pakai hijau dan coklat.
0: Hijau dan coklat. Atau misalnya aku
1: mau jadi security.
0: Iya. Enggak, gue mau cosplay jadi owner channel ya. Jadi owner bisa apapun ya, Sahabat Suara. Mangga silakan dipikirin aja ya. Tapi untuk informasi lebih jelas silakan di-follow aja sosial medianya Ciam Plus Walk, karena di Instagram, di TikTok semuanya aktif gitu ya.
1: Banget.
0: Aktif, Bun. Jadi silakan dicek ya. Nah, dari Wahyu, update event yang ke depan nih. Makin udah mau deket ke closing, biasanya diskonnya makin gede kan?
1: Ya. Nambah lagi.
0: Iya, gue gituin aja sekalian ya.
2: Pokoknya jangan sampai nggak kejam plus walk.
1: Betul.
2: Pokoknya minggu ini kalau punya waktu weekend atau punya hari libur atau senggang, datang ke jam plus walk. Pokoknya di LG itu banyak banget furniture yang bisa kalian bawa pulang dengan diskon up to 50%. Dahsyat banget emang. Dari beberapa hari kemarin juga emang sempet rame ya. Kemarin tuh minggu kemarin tuh event rame banget. Jadi buat teman-teman atau semua warga Bandung yang lagi cari furniture, jangan kemana-mana, datang aja ke Ciwok. Karena selain ada furniture, ada banyak banget event lainnya juga.
1: Betul.
2: Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan sama diskonnya. Nah, ada satu lagi nih.
0: Apa tuh?
2: Ternyata kita juga ada surprise untuk birthday. Jadi kalau misalkan mau ngasih surprise nih, bisa datang ke booth Agrapana Furniture. Nanti kita kasih diskon atau free cake-nya juga.
0: Serius? Gitu.
1: Aku ulang tahun hari ini.
0: Serius?
2: Oke, nanti aku kasih cake kalau ulang
0: tahun. Batasannya berarti yang ulang tahun di sepanjang event September.
2: Betul, makanya pokoknya jangan sampai nggak datang ke Ciamplas Walk aja. Gitu.
0: Udah gimana atuh aku Juni? Ya udah nggak bisa teh, please banget. Cena, udah lewat ya promonya. Jadi yang ulang tahun di tanggal
2: 1 sampai dengan 30 September.
0: Hey, kalian dapat misalnya apa nanti hadiah lucu-lucuan gitu ya. Sok dimanfaatin aja. Ada talk show atau mungkin ada keseruan lainnya juga enggak sih, atau hanya selling aja?
2: Kita selling aja di sana.
0: Selling aja ya. Jadi silakan Sobat Suara datang ke Ciamplas Walk, ramaikan, karena pastinya sayang lah kesempatan ini gitu ya. Setahun sekali kan ya eventnya.
2: Enggak sih, kita sering ya.
0: Sering. Boro sama gua mau dibilang. Aing mah.
2: Jadi pokoknya nanti tiba-tiba ada aja Agrapana.
0: Oh gitu. Ya, ada dan tiada ya.
1: Surprise gitu.
0: Tapi kan hari ini mungkin diskonnya bisa sampai berapa puluh, besok lusa belum tentu harganya normal kembali.
1: Manfaatin
0: gitu ya.
1: Yang ada aja sekarang. Lagi cari butuh, habis makan di Ciwok, habis jadi baju di Ciwok, habis belanja di Amanda Supermarket, langsung ke Agrapana ya.
0: Nah, itu dia.
1: Karena selantai sama Amanda.
2: Boleh loh istirahat sebentar tapi nanti beli.
0: Untuk Anda yang membutuhkan bed cover ya, selembut sutra, cenah gitu, segala rupa pokoknya dijual ya di sana ya. Oke, Sobat Suara, jadi silakan ya datang ke Ciamplas Walk. Jam operasionalnya masih sama setiap hari, hari biasa dan juga weekend, dari jam 10 pagi sampai diusir setan. Udah selesai cenah. Aa bentar ini mah ngerengap dulu. Asli sampai kayak glosor di pinggir-pinggir loh. Apalagi kalau misalnya lagi midnight sale dan lain-lain ya, itu pasti bakalan rame banget.
1: Betul,
0: ya
1: banget.
0: Nih, abisin duitnya sekali lagi ya guys. Ini baru tanggal 15. Aduh Taeyun, gila. Masih pengen belanja banget ya. Udah, karena banyak banget penawaran dan juga promo menarik di tenan-tenan terbarunya Ciamplas Walk juga. Jadi silakan datang aja langsung ke sana untuk bisa menikmati suasana berbelanja yang Bandung banget. Hanya di mana? Ciwok
1: Cihampa.
0: Terima kasih ya. Sampai ketemu di Ciamplas Walk ya. Nah, Sobat Suara yang nungguin dari tadi Taeyun, request aku kapan dibacain dan lagu aku kapan diputarkan. Sebentar lagi ya guys, aku bakalan balik lagi untuk bacain requestan dan juga pastinya puterin lagunya Sobat Suara. Tapi di momen istimewa ini gak cuma dari Ciwok aja, gak cuma dari Agrapana Furniture aja yang meramaikan studionya Suara, tapi aku juga mau menyapa sahabat-sahabat aku dari Cerita Bandung. Hai. Dikecilin sih radionya, parah banget sih Ona. Gak ada yang nyapa gue, liat. Gue siapa mereka? Mereka nace cing. Parah banget. Ada Farhan.
1: Emang cuek dia nakit.
0: Ada Farhan dan teman-teman dari Cerita Bandung. Nanti aku sapa lagi ya. Mereka mau ngapain sih di sini teh? Enggak. Udah ya, gak usah talk show masuk-masuk studio. Aku lelah. Jangan kemana-mana, sampai suara abis ini Uni bakalan balik lagi di Suara Santai.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: Mega.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Sahabat FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Hello, selamat sore sahabat suara. Aku kembali ke studio untuk membacakan. Maafin, Mam, boleh ditutup nggak sih pintunya?
1: Kedengeran cina ya.
0: Terima kasih. Ada siapa nih yang sudah request masuk di 0811221051 sore hari ini? Assalamualaikum. Ada Teh Lin, istrinya Abah Johan, mau lagunya Kumpul Bocah. La la la la la la la la la la la la. Aku puterin yang Malik and the Essentials aja ya Teh, biar lagunya enakan tapi ya kekinian. Oke. Okay? Nah, udah aku siapin ya. Sebentar lagi nanti bakalan ini putarkan. Salamnya biasa aja. Buat yang ngedengerin Radio Iswara dimanapun, terutama utamanya buat yang lagi siaran, sehat selalu. Terima kasih Teh Elin dan juga Kang Johan dari Tasikmalaya. Ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Mau request lagunya Pantem, judulnya Kasmaran. Wait, aku cari dulu. Maaf ya, baru aku cek WA-nya. Kasmaran dari Pantem. Ya, Pantem ya, Kang. P-H-A-N-T-O-M. Pantem. Bukan Pantem. Oh, ini mah kayaknya tipo ya. Lagu ini mengingatkanku sewaktu masih menjadi pendengar setianya iRadio. Waktu masih di Sulanciana, sampai ke Ahmad Yani, penyiar-penyiar terbaikku Kang Iwan Zen almarhum, Kang Bagus Au, Teh Rina Adinoto, dan si bungsu Teh Yuni Melias. Oh, terima kasih Kang Sandi Kustejo. Dari zaman HP cenit-nit Nokia, Sony Ericsson, Samsung, China Nexian, dan lain-lain, sampai ke Android atau iPhone nih sekarang ini. Ya Allah, pendengar setia kita. Terima kasih banyak Kang Sandi sudah membersamai timnya Iswara Bandung, meskipun beberapa sudah pindah kota, beda pulau, bahkan sudah beda alam. Tapi insya Allah yakin kita semua punya memori dan kenangan baik ya

di ingatan para pendengar setianya Suara Bandung. Halo juga, ada Kang Jasep di Kopo. Terlalu gak kalau gak request ke Suara Santai? Oh, terlalu kalau gak request ke Suara Santai mah. Teh, mau di play dong lagunya Aku Harus Pergi. Aku Harus Pergi. Aku Harus Pergi tuh now ya. Ya gak sih? Wisnu Santika, oh, oke. Okay. Wisnu Santika Arus Mana, Aku Harus Pergi. Oke, okay, aku putarkan. Mungkin ke jeda maghrib ya. Salam buat Ayuni Milea, Ahendra. Sehat-sehat, cing sarehat, cing arageng milik. Amin ya Allah, doa yang sama untuk Kang Jasep di Kopo dan keluarga ya. Salam juga buat Kang Uten di Gambir. Terus juga buat Bisma di Balikpapan, Teh Wini, Kang Sandi Kustejo, Johan di Tasik, Kang Johan di Tasik, Mas Dese, Ibu Dese di Sumedang, Abah Andang, Ate Karting, Nuansa, Hatur Nuhun, sami-sami. Disapa langsung nonggol, ada Abah Andang Bagja. Assalamualaikum, Wilujeng Sonten, Neng Yuni, Waalaikumsalam, dan OPP juga Okru Iswara Bandung, sehat selalu ya, amin. Abah juga ya. Request lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Senja Sudut Kota. Langsung aku masukin playlist lagunya ya. Dari Samuel Cipta, dikirimnya buat Mas DC dan Mamah Zidni di Mekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Syafak Kilah Pak, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibei, Ciwidei, Kang Johan di Tasik, Kang Uten, Gambir, Tehnia di Cibodas, Maribaya, Kumbua semua yang ada di frekuensi 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Terima kasih. Satu lagi deh, Kang Uten. Kang Uten mah tadi sudah dibacakan ya. Mau request lagunya Juicy Lucy. Saya dukung juga Juicy Lucy untuk lebih baik. Amin ya, Wan sama teman-teman jadi lebih baik, lebih dewasa, lebih keren lagi dalam karya-karyanya di kemudian hari ya. Sayangnya nanana. Kok masih? Nadanya kok jadi begitu? Sayangnya Juicy Lucy. Aku masukin ke playlist semuanya, sahabat suara. Terima kasih banyak buat yang sudah request, sudah mendengarkan siaran Suara Santai dari jam 4 tadi. Masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 7 malam. Lagu kalian yang belum diputar nanti kayaknya bakalan ke jeda maghrib, sahabat suara. Gak apa-apa ya, yang penting semuanya udah aku masukin ke dalam playlist. Teh Yuni, kok kelihatan awet muda sih? Ada yang bilang kayak gitu loh beberapa hari ini ke aku. Kenapa sih? Jadi malu. Nah, katanya ya memang sesuai dengan apa yang udah kita lakukan, sahabat suara. Emang cena kalau abis traveling mah suka fresh, ada dari wajah ya. Karena memang faktanya orang yang suka traveling tuh berpotensi lebih awet muda menurut Mama _ID. Apa iya, sahabat suara? Apakah awet mudaku gara-gara traveling? Ya, semoga iya ya kelihatannya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin perlu resep awet muda, aduh, traveling aja, jalan-jalan, menikmati indahnya alam semesta, menikmati kota-kota lain yang ada di Indonesia, atau bahkan mungkin bisa keliling ke luar negeri, mancanegara kalau rezekinya ada ya. Tapi kalau misalnya mau cari resep awet muda lain, masih banyak yang lebih murah juga, sahabat suara, daripada misalnya jalan-jalan, olahraga, tidur teratur, pilih makanan sehat, menghindari lingkungan yang toksik. Itu juga kayaknya bakalan menjadi resep awet muda deh. Teh Yuni, kalau resep dompet biar terus awet muda, punten, yang ini aku juga gagal. Yuni Melesari di Suara Santai masih nemenin sahabat suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu yang sudah kalian request bakal Yuni putarkan, tapi sepertinya terjeda beberapa oleh kumandang azan maghrib wilayah Bandung dan juga sekitarnya.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarecon.bandung.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
4: Oh baby, how you doing? You know I'ma come right to the chase, huh? Some women were made, but me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you?

0: 105.1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sabar sore, nikmati long weekend kalian di Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabar Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0224232286 atau 0877-7677-0067 dan juga follow Instagram at L Hotel Bandung. Yudi Meliasari di Suara Santai masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagi pada ngapain malam hari ini Sabah Suara? Masih banyak kegiatan atau aktivitas yang harus dikerjakan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja gitu. Nanti salah-salah isi kepalanya kebanyakan overload karena banyak kerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya pas diajakin ngobrol sama teman tuh lupaan, sering gak nyambung. Nah itu tandanya berarti kalian butuh refresh, butuh jeda sekejap, atau bahkan butuh liburan. Gak bisa melulu liburan Teh Yun, namanya juga karyawan. Iya, maksudnya liburannya cari kegiatan yang asik sendiri aja. Entah itu cuma dengan jalan pagi, entah itu mungkin melakukan hobi sejenak. Ada beberapa teman-teman yang mungkin tetap membawa hobinya dalam tanda kutip ke tempat kerja. Kayak yang seneng misalnya ngegambar, tetap bawa alat lukis. Ada yang seneng nge-sketch, tetap bawa alat-alat menggambarnya. Ada yang mungkin seneng merajut, bawa perlengkapan tempurnya dan lain sebagainya ya. Semata-mata hanya untuk mengalihkan bosan, untuk nge-refresh biar bisa fokus dan kembali bisa diajakin ngobrol nyambung lagi gitu. Cenah Sabar Suara, iya kan? Capek. Batuk-batuk nih Sabar Suara karena di luar lagi panas sekali ya. Terus tiba-tiba kita teh oho-oho karena maksain banget, lagi kepanasan minum air es. Terus udah gitu mungkin makan gak kekontrol dan lain-lain ya. Sehat mahal guys, jadi mendingan dijaga ya, dirawat segala-galanya Sahabat Suara. Karena pastinya kalau kita sudah menjaga, sudah merawat, insya Allah nanti kebaikannya juga untuk diri kita sendiri ya. Termasuk untuk Pemkab Bandung yang juga menjaga dan merawat tata operasional dari 260 becak listrik ya. Ini siapkan pangkalan dan juga charger. Dikutip dari sumber informasi PRFM News Sahabat Suara, jadi info keren dari Pemkab Bandung untuk para pengemudi becak. Becak, tolong bawa saya duduk sendiri. Semuanya 260 becak listrik disiapin buat membantu operasional para penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung. Bupati Dadang Supriyatna menyebut kalau inovasi ini ditujukan untuk mengurangi beban fisik dari para pengemudi dibanding becak konvensional. Biar cara nafkahnya makin nyaman dan gak terlalu nguras tenaga katanya. Ada dua poin penting penanganannya di lapangan ya. Yang pertama, fokus di tahap awal bantuan becak listrik ini diprioritaskan untuk lansia yang pastinya nanti akan diteruskan atau dilanjutkan secara bertahap. Yang keduanya, Pemkab udah mengkondisikan lokasi pangkalan khusus dan juga fasilitas charging station buat ngebantu pengisian harian. Semoga operasionalnya lancar dan bikin para kakek atau bapak-bapak ya, ini pengemudi becak semakin bisa menyimpan sisa tenaganya untuk mengerjakan hal lain, tidak terbuang ngoprot pisan. Kesa kemana? Udahan?
1: Makan malam sama
0: JNC. Aduh menih sebel. Oh ya udah, kamu makan malam sama JNC, JNC-nya buat aku. Dada Farhan Bashir, lagi ada Farhan Bashir di studionya Suara Bandung barengan sama tim Cerita Bandung Sahabat Suara. Ih serunya, rame hari ini pokoknya studio aku ya. Oh semangat ya buat bapak-bapak pengendara pengemudi becak, semoga semakin bisa jaya. Tapi juga seperti harus dibekali dengan ilmu dan sosialisasi bagaimana penggunaannya, perawatannya dan lain sebagainya ya. Karena kan dari yang tadinya manual ibarat kata terus dirubah menjadi becak listrik, pasti semua itu butuh waktu juga untuk bisa di-adjust atau disesuaikan, bukan begitu? Satu lagu terbaru dari BCL dan juga Just Flow dengan Terpesona. Buat Sahabat Suara, setelah ini lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan favorit akan kuputarkan terus menemani malam harinya kalian sampai jam 7 malam.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval tiap weekend di lantai 2. Ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sama suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada banget, Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Istirahat yang cukup untuk hari esok yang lebih baik, sahabat suara. Gak kerasa loh, besok udah hari Rabu lagi aja. Kalau ada banyak yang harus dipersiapkan untuk dibawa ya, jaga-jaga daripada terlambat guys, ya kan? Maksudnya bangun telat terus udah gitu jadi rusuh ya kan besok paginya. Mendingan langsung di-prepare aja dari sekarang. Ya Allah, aku lupa guys, ini sebelum closing, oh my god, ada satu WhatsApp yang aku belum baca. Suara Iswara Bandung, suara Teh Yuni, Teh Yuli, Mbak Yulia di Kargo. Lagu Nadif Bahasa Lamanya sudah aku putarkan ya, Bergema sampai selamanya. Salam buat Teh Yuni dan semua pendengar Iswara Bandung. Makasih Teh Yuni, sama-sama. Aduh, maaf banget, ini Kanza di perempatan 10 Avenue, Kiara Condong ya. Aku gak bisa puterin requestan lagu bahasa Inggris, mancanegara requestnya besok guys, oke? Okay? Semangat buat yang lagi kena macet di persimpangan, tetap aman di jalan. Sama-sama ya, semangat buat kamu juga yang masih harus melewati kemacetan. Mohon maaf banget karena requestnya udah ditutup dari tadi, udah mau closing aku. Sekarang tinggal ngikutin aja playlist lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan yang sudah disiapin untuk kalian semuanya. Besok kembali lagi ya, Yuni nemenin kalian jam 4 sampai dengan jam 7 hanya di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jamnya Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang berbahagia. Semoga semua sehat semuanya. Dan mungkin aku juga butuh temen biar selalu bahagia kali ya. Temenin aku siaran sampai jam 11 malam. Save nomor IG suara 0816-114-1014. Di awal jam ini aku tungguin titip salam dari kamu, atau mungkin pengen ngucapin sesuatu ke kerabat, atau mungkin pengen update traffic, posisi masing-masing, kondisi trafficnya seperti apa. Karena tadi aku dari Sudirman ya, naik MRT, bey, sepi alias rame banget. Kasih tahu ya, abis ini aku bacain tapi kita masuk ke Hindi. Aduh, this one is rumah ke rumah. Oni suara sampai jam 11 malam bareng sama Beril.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Eh salah, kok backsoundnya gini? Ini maksud gue. Eh sahabat suara, maaf ya kalau lo denger gue agak janggal nih cara ngomongnya, karena gusi gue kayak lagi bengkak nih sebelah kanan. Pakai apa ya? Ya kata aflam lah, apalagi gue tuh kayak, ya kan kalau lo denger gue ngomong, kalau misalnya ada yang ngerasa janggal, ya gusi gue lagi bengkak sebelah kanan, jadi agak sakit. Ini loh sahabat suara, gue melihat sebuah threads, tapi sebentar, sebelum gue masuk ke topik malam hari ini, gue pengen bacain respon dari sahabat suara dulu yang pengen ngasih update sedikit kali ya buat gue. Ada Rani dari Kemang. Lagi makan di warteg nih kak sama dua teman kantor, katanya hari ini lembur, tapi ujung-ujungnya malah nongkrong. Apa-apa, itu namanya WFW, work from warteg. Lagi pada ngapain nih sahabat suara yang lain, cinta-cintaku, halo. Bersama Beryl disokin. Ada Fajar, lagi di mobil OTW pulang kerja. Update-nya bang, dari Bekasi arah Jakarta masih cukup padat. Jadi, lo kerja di Bekasi, balik di Jakarta. Oh, jarang nih begini, biasanya kerja di Jakarta, rumahnya di Bekasi. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang ber, thank you. Ardi nih chatnya selalu sama, apa mungkin tiap hari Semarang terang benderang terus ya? Ada 0838 sopak nih. Oh ada Mita, hai Mita. Malam ber, aku lagi di jalan pulang nih dari Sudirman ke Sawangan. Dor, nyampe jam berapa Mit? Gue pengen tahu deh, ntar kabarin ya kalau udah sampai rumah ya. Gue pengen tahu perjalanan lo tuh berapa hari. Dia bilang lagi capek banget 2 minggu ini, dar-dar banget. Nggak di kantor, jalan, rumah, masih kepikiran sama kerjaan. Tapi bersyukur masih dikasih sibuk kerja, alhamdulillah. Iya, gue setuju, lo bersyukur, tepat sekali, betul sekali. Tapi, ini sekalian gue minta doa, tante gue itu kan kerjanya kan sangat amat cukup multitasking ya. Sekarang beliau lagi tidak sadarkan diri di ICU Siloam Semanggi. Minta doanya ya sahabat suara ya. Tadi gue habis dari ICU udah 2 hari ini. Dokter bilang ya mungkin itu karena kerjaan yang cukup multitasking. Jadi gue pengen mengingatkan ke lo sahabat suara, gak apa-apa kerja, tapi lo juga harus tahu diri lo juga harus diselamatkan. Jadi jangan sampai lo sakit, karena kalau lo sakit ya kerjaan lo gimana kan gitu. Tetap jaga kesehatan. Dan wah men, virus di mana-mana. Jadi lo jaga kebersihan juga yang penting ya. Update juga dari 0856 sekian-sekian ada Ramadan. Oke, jalan Tambak macet gak karuan? Jalan Tambak mana dan? Gue mesti cari dulu apa gimana nih? Ntar, jalan Tambak, ntar. Jalan Tambak, Manggarai. Lau warga Manggarai, lau. Menghubungkan Matraman, Salemba dan Menteng. Oh, jalan Tambak sono, oke. Sabar ya, nikmati aja ya bro. Nanti sampai rumah langsung mandi, makan malam, istirahat, tidur. Tidur harus cukup, oke, karena kesehatan itu mahal. Gue tuh dari kemarin scrolling-scrolling TikTok lagi. Threads, ada sebuah utas aja ya. Sebuah utas tuh jadi kayak ada kumpulan-kumpulan orang yang update jurusannya dia apa, tapi kerjaannya ujungnya jadi apa. Ada yang bilang lulusan S2 Malaysia, dia IT, terus dia ujung-ujungnya jadi buka usaha donat gitu. Ada yang lulusan, ada yang punya gelar sarjana tapi bikin brand sendiri akhirnya. Maksudnya sarjananya jurusan apa, terus abis itu sekarang kerjaannya apa, gawainya apa. Dan sekarang gue malam ini pengen nanya ke lo, jurusan lo dulu apa dan profesi lo sekarang apa? Karena gue gak semenarik itu, jurusan gue dulu waktu kuliah adalah broadcasting. Komunikasi broadcasting, dan sekarang ya udah gue jadi penyiar gitu. Ada gak nih, coba dong kasih tahu ke gue. Ya jurusannya apa, terus sekarang profesinya apa sih? Sekalian curhat-curhat kali ya, struggle di profesi lo sekarang kayak gimana sih? Boleh dong masuk di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacakan. Sekarang kita masuk dulu ke sebuah lagu yang jarang lo denger kayaknya deh. Gue pengen memperkenalkan lagu ini, judulnya Nabi Palsu dari Hindaya. Gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam sahabat suara. Dan nanti gue juga bakal live TikTok iswara.network. Jadi pastikan di follow TikToknya dulu, iswara.network. Lo bisa komen-komen di sana, interaksi sama gue secara langsung, dan lain-lain. Peace.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

0: Woi, udah pada sampai mana nih perjalanan nih? Macet nggak? Udah pada sampai rumah belum nih?
1: Kabar-kabar kali. Emang lo tuh nganggap gue apa sih, sahabat suara? Kok lo males sih ngabarin gue gitu? Ya gue tahu, gue cuma... Ah, udahlah. Ngambek, masa ngambek ya? Kita lagi ngomongin soal ini nih. Kita ngomongin soal apa sih jurusan lo waktu kuliah atau waktu SMK atau SMA mungkin. Tapi sekarang profesi lo justru beda gitu misalkan. Nah, iya. Karena banyak gitu. Tadi ada yang lulusan Malaysia IT, tapi sekarang buka toko donat. Nah, kita tidak tahu ya, balik lagi kita nggak tahu tuh ke depannya itu kita gimana gitu. Mungkin nah ini juga pesan buat lo sahabat suara, mungkin sekarang kayak lagi gedek banget sama pekerjaannya gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin besok lo langsung diangkat jadi CEO perusahaan lo itu. Atau kayak ada transferan bonus masuk, bonusnya kayak 70 juta gitu misalkan. Woi. Baca yang respon dulu, ada Nadia di Bandung. Lulusan akuntansi, Kak, sekarang punya bakery kecil. Tapi ini masih berkesinambungan ya. Akuntansinya kepake gitu, Nat. Banyak kan yang punya bakery ya, sukses-sukses lah usaha kamu, sahabat suara. Nih juga ada nih, ada dari Sopak nih, dari Bagus. Bagus Kenta. Selamat malam, Baril. Baril BTW. Gue dulu kuliah di ekonomi jurusan manajemen. Terus sekarang apa? Yang gue butuh juga kan sekarangnya lu profesinya apa gitu. Bikin naik pitam aja lu, Gus. Ada Haikal di Bogor. Gue mau ikutan topik kuliah gue dulu jurusan akuntansi. Dia nulisnya kurusan akuntansi. Oh, sekarang kurusan ya, dulu gemukan ya. Kuliah gue dulu jurusan akuntansi, tapi dari lulus kuliah sampai sekarang gue kerja di HR. Akuntansi sama per-HR-an masih berkesinambungan gak sih? Enggak ya, gue gak tahu sih. Halo Kak Beril, aku lulusan farmasi dan sekarang sales BHO, sales bahan baku farmasi. Keren. Masih relate, cuma curhat dikit. Sekarang tuh di fase BU, tapi untuk cari yang lebih kayaknya belum bisa. Takutnya gak bisa dapat kenyamanan minimal kayak sekarang. Gambling sih, jujur sih kalau Dims. Berarti kalau jual bahan baku farmasi tuh apa yang lo jual ya? Penasaran gue. Tapi gak ada salahnya LinkedIn-nya dibikin open to work, jujur. Lancar-lancar ya kalau Dims dalam mencari jalan ke depannya gitu ya. Semoga bisa dapat pencerahan gitu. Ini ada voice note, kita putarkan kali ya sekarang ya. Coba nih, beliau ini kadang-kadang suka ada dardor-dardornya nih. Spice.
2: Gue pengen ikutan topik.
1: Yes.
2: Jurusan gue itu adalah sastra Prancis. Tapi gue kerja mostly ya. Jadi selama mungkin hampir 10 tahun ini gue kerja mostly itu di F&B. Kalau F&B marketing. Aneh kan, sastra Prancis ke F&B atau marketing. Tapi alhamdulillahnya F&B dan marketing ini adalah passion gue, Bear. Jadi memang gue sangat menyukai jualan, makanan, minuman, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya anything about business itu emang menjadi passion gue.
1: Seru.
2: Jadi, ya alhamdulillah sih. Jadi gue enjoy ngejalaninnya walaupun gak sejalan ya sama jurusan gue. Gitu.
1: Thank you. Jual gue dong, Lor. Apa kek? Jual MC gue, kan lu suka marketing. Terus F&B kan lu bisa kayak, kalau lu bikin makanan gitu, oper-oper ke gue, ntar gue tester lidah gue tuh bagus tau. Abis ini gue pengen bahas soal kerjaan-kerjaan atau jurusan-jurusan deh. Jurusan lo dulu apa, tapi kerjaan lo sekarang apa gitu. Tapi selengkapnya abis ini, sahabat suara, kalau mau jawab tinggal di 0816-114-1014. Kita santai dulu malam hari ini. Kita masuk ke The Groove. Satu Mimpiku. Ah, Beril Rastandavi. Sampai jam 11 malam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5.
2: 22 years of music and one unforgettable night.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

You're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bedel rasa Davi disokin. Kita lagi ngomongin soal, wow, ini banyak yang respon ya, soal jurusan lo waktu kuliah atau SMK or anything, you name it. Tapi sekarang profesi lo apa, sahabat suara? Tadi ada si Claudius bilang lulusan farmasi, sekarang sales bahan baku farmasi. Masih nyambung. Apa-apa ceritanya, walaupun masih nyambung gak apa-apa ceritain aja. Karena gue pengen tahu, kalau gue dulu kuliah jurusan broadcasting, komunikasi, sekarang jadi penyiar ya. Gak menarik ya. Sorry. Nih gue bacain lagi nih, ada dari Yoso. Kok gue pergi? Yoso, tuh kan jadi belibet kan, sorry ya. Gusi gue lagi sakit. Gue dulu lulusan kedokteran hewan, tapi kerja di bank 12 tahun berhenti. Terus buka brand sendiri, makanan Palembang, sampai sekarang. Oh, jadi si Yoso ini mengalami 3 fase kehidupan yang berbeda. Dia dulu kedokteran hewan waktu kuliah, lulusan kedokteran hewan. Terus kerja di bank, beda dong, perbankan tuh kan. Terus buka brand makanan ke F&B. Jujur, lo adventurous ya orangnya. Gila. Lo main sih di sini sih. Ngomongin pengalaman, beliau juaranya, beliau megang, beliau. Keren ya. Di TikTok nih, gue lagi live TikTok sekarang, ada si Coco Melon, ada Dark Choco, jurusan hukum dan kerjanya jadi guru serti. Wow! Seru nih, anak-anak hukum tuh seru-seru tau. Biasanya cakep-cakep, cantik-cantik anjir kalau anak hukum tuh. FHUI megang. FHUI gokil. Y21, gue degree media marketing, jadi guru geografi sekolah menengah. Keren. Belajarnya gimana tuh ya, geografi jadi guru pula. Semata wayang di TikTok, dulu saya sekolah madrasah, sekarang benerin mesin dan jaga malam. Nice. Dari madrasah jadi McGaper. Iya. Keren. Salut gue. Gue lagi nyari juga nih soalnya nih, orang-orang yang jurusannya dulu beda apa, tapi sekarang pekerjaannya apa gitu kan. Gue jadi sebenarnya penasaran sih, sebanyak apa sih orang yang kerja gak sesuai sama jurusannya gitu. Ternyata emang ada datanya. Penelitian dari Jurnal Ketenagakerjaan Kemnaker pakai data Sakernas Februari 2022 tapi ya. Karena mungkin surveinya dibikin terakhir tahun segitu. Dan hasilnya 33,5% pekerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami horizontal mismatch namanya. Atau bahasa sederhananya adalah sekitar 1 dari 3 lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Jadi kalau lo sekarang kerja di suatu tempat yang tidak sesuai sama jurusan lo, lo gak sendirian sahabat suara, bahkan jumlahnya lumayan besar. Dan menariknya, pemerintah juga masih ngelihat mismatch ini sebagai persoalan yang perlu dijembatani antara pendidikan dan dunia industri. Oh, tapi kerja gak sesuai jurusan itu gak selalu artinya gagal kok. Iya kan? Coba, banyak kok orang-orang yang jurusannya beda, kerjaannya juga tiba-tiba gak nyambung. Abis ini gue akan temenin lo lagi tentunya. Lo juga dong yang di jalan, atau mungkin kalau lagi di jalan terus habis itu lo sampai rumah scrolling TikTok, temenin gue di iswara.network. Kita berinteraksi di sana juga bisa ya. Sekalian lihat gue siarannya gimana sih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran sampai jam 11 malam. Kita ngomongin topik yang tadi aku bawain jam 8 ya. Dulu kuliah jurusan apa, tapi sekarang profesinya apa sih? Karena banyak banget based on data, ada 40%-an ternyata warga Indonesia yang kerjaannya tidak cocok sama jurusannya. Kita masuk ke Adrian Khalif dulu, sahabat suara. 2001 kali. Sikats.
3: Hey.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang gusi kanannya lagi bengkak, terus jari kanan buset gatel banget, ngapain ya, astaga. Ah, aku mau siaran santai-santai aja lah ya. Padahal biasanya juga gimana. Apa kabar sahabat suara nih? Ada update dulu nih, coba nih, santai-santai dulu di awal. Titip salam, ada yang mau titip salam? Aku dari tadi belum menerima titip salam. Lu pada gak kangen sama orang-orang apa? Kali-kali gitu loh, misalkan kayak gue denger nih, misalnya ada pendengar gitu yang gue lagi kangen nih sama mantan gue gitu. Atau gak, gue pengen titip salam nih buat salah satu orang kantor yang tadi rese. Jujur lo nyebelin banget hari ini, gue gak tahu gimana, gue gak tahu cara nyampeinnya gimana, jadi terpaksa gue sampein lewat radio. Biar orang tersebut lagi otw pulang langsung kayak, damn, pasti jangan gue ya. Ada Lala Jakarta Selatan lagi update, udah sampai kamar. Dia ini abis resign 3 bulan lalu, sekarang jualan dessert. Jualan dessert. Dan justru merasa lebih happy. Nah ini nih cerita kayak gini yang gue pengen dengar, karena banyak orang yang gak selalu kok jurusannya tuh sama gitu. Ujungnya yang jurusannya beda. Jadi lebih happy. Ya Allah, gue sakit banget gusi gue. Gue gak bawa kata flam lagi, ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Maya Sudirman masih di kantor. Jangan Mai, jangan pulang jam segini Mai. Masih macet, sumpah Mai. Jangan tahan sampai jam setengah sebelasan lah Mai. Aku temenin kok Mai. Ada Bagas lagi di mobil. Jalanan udah mulai lebih lancar bang dari jam 8 tadi. Gue bacain satu ya, sahabat suara yang udah ikutan topik berhubungan sama topik hari ini. Ada Reti, malam Beryl, gue lulusan matematika murni. Matematika murni tuh gimana? Gue udah lama gak kena matematika anjir. Anak UB, wede. Kebanyakan teman gue kerja di bank atau jadi dosen. Tapi sekarang jadi guru SD, ngajar semua pelajaran. Dari bahasa Indonesia, Pancasila, sampai bahasa Inggris dan seni musik. Keren. Semoga gaji guru-guru di Indonesia dinaikkan, amin, amin, amin. Sedih banget gue ngeliat gaji-gaji guru honoran, buset dah. Sehat-sehat ya semua guru di Indonesia. Ada voice note juga nih, muter nih. Coba kita play.
1: Malam Om Beryl.
0: Malam dong.
1: Pak
0: Dimit. Iya.
1: Aku mau request lagu Four Friends dong.
0: Berat.
1: Judulnya Sarana.
0: Berat.

dengan serana Allah. Ini buat kamu Vladimir. Semoga gak galau ya. Apa yang digalauin kira-kira? Sehat selalu Vladimir. Buat yang lain pengen ditonton topik, langsung aja mampir ke TikTok iswara.net.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi.
1: Hey, kita bacain dulu yuk, respon-respon yuk.
0: Ada si kembar yang mau curhat soal kerjaan.
1: Kalau gitu, sesinya aku switch. Udah bukan pakai backsound ini lagi. So, ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat. BTS.

0: Ya, ini gue tahu lo pada capek, capek kerja. Coba yang capek kerja di klakson mobilnya 3 kali.
1: Ya, salah satunya si kembar yang kirimin curhatannya di nomornya Iswara. Iswara tuh tiap program gue ada sesi curhat ya. Jadi gue memfasilitasi lo yang pengen nyampein perasaan, pengen nyampein unek-unek ke orang lain, tapi lo belum berani untuk nyampein ke dia langsung. Lo sampein aja ke gue, kali-kali beliau denger. Kalau misalkan lo gak mau disebutin nama lo, gak apa-apa banget, ntar gue bikin anonim, oke? Dari si kembar, dia menyebutkan dirinya adalah si kembar ya. Gue mau curhat nih, alasan gue keluar dari kerjaan gue dulu. Berat, langsung. Jadi dulu gue kerja di salah satu pabrik sebagai admin. Di pabrik itu bagian produksinya kalau lebih dari target, mereka dapat bonus. Tiap hari gue ngeliat mereka dari dalam kantor pada semangat banget ngejar bonus. Mereka pada semangat banget real. Nah pas pembagian bonus, gue kaget. Gue disuruh ubah nota penerimaan bonus sama atasan gue. Lu bayangin aja, gue kira-kira aja ya, misalnya dari bosnya dapat 700 ribu bonus, tapi dipangkas jadi 300 ribu. Dan dari situ gue gak nyaman kerja di situ. Akhirnya gue keluar deh. Si kembar, lo menjalankan keputusan yang sangat amat benar. Daripada lo dikerja di kantor yang zolim ya, gue doain itu kantor. Wah, gue takut mulut gue pedes. Kasian lo, bayangin nih misalkan ya, kalau si kembar bilang contohnya 700 ribu bonus dipangkas jadi 300 ribu. Itu bonus untuk satu orang. Dia dapat gope 75, dapat 400 ribu. Itu satu orang. Kalau dikali yang dapat bonus setiap bulannya berapa? 100 orang. Lu kali 300 ribu, 400 ribu kali 100. Zolim itu atasan. Kemarin gue juga bilang ke lo sahabat suara, ada yang curhat soal kerjaannya. Terus gue bilang, siapapun yang jadi atasan, lo mempunyai anak buah lah gitu lah misalkan. Jadi atasan yang baik, sumpah gue takutnya lo didoain yang aneh-aneh. Didoain yang jelek-jelek sama anak buahnya itu adalah nightmare buat lo para atasan. Jadi ya udahlah ya, orang-orang korupsi di Indonesia udah wajar banget. Gak wajar sih sebenarnya, cuma udah banyak banget dan kita sudah sering menjumpai itu. Tinggal hukumannya aja nih yang kagak beres. Kalau pengen ada cerita gitu, mengeluhkan soal kerjaan lo, monggo masuk aja ke siaran gue. Di save nomornya Iswara di 0816-114-1014. Tidak hanya gue yang akan memberikan feedback, tapi ada sahabat suara di TikTok. Karena gue sekarang lagi live di TikTok juga. Iswara.network. Selanjutnya kita masuk ke sebuah lagu yang lagi heavy rotation. This one is Kahitna featuring Monita Tahalea.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandar. Hey, seru ya?
1: Seru dong.
0: Gue masih memperbolehkan lo untuk cerita apapun yang lagi lo rasain gitu. Mungkin kalau malam ini soal kerjaan juga boleh, karena tadi juga topiknya soal pekerjaan. Ada curhatan masuk lagi, mari kita masuk ke BTS kalau gitu. So ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat. Welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: KB Real.
1: Aku Hernandez.
0: Masih di timnas Argentina nggak?
1: Kok gue salah orang ya? Sorry.
0: Aku Hernandez, mau curhat. Gue pernah kerja di perusahaan swasta. Aku punya pacar yang satu kantor sama aku. Bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan.
1: Lah kenapa bos lu yang restuin dah?
0: Oke, bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan. Tapi pacar gue memilih laki-laki lain. Jadi aku memutuskan untuk jauh dari dia dan keluar dari kantor, berhenti kerja. No, don't Hernandez, don't. Jangan gara-gara pasangan di kantor kamu harus mengorbankan pekerjaan kamu. Tapi gue ngerti sih lo juga sedih gitu. Udah direstuin, mungkin lo udah melewati banyak obstacles demi lo sama dia, tapi dianya selingkuh ya. Cewek. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan lo tujuan keluar dari kantor untuk, ya lo tidak bisa memenangkan, lo gak bisa memenangkan perang mental itu. Jadi ya udah, daripada lo pusing di kantor karena urusan percewean itu tadi, cewek lo yang ngeselin itu, terus lo pindah kantor demi hidup lo yang lebih sane, gak apa-apa. That's a good decision. Sukses-sukses dimanapun lo berada. Masih banyak cewek cakep di kantor lain ya. Jadi ya lo gebet sebanyak-banyaknya cewek-cewek itu. Iya, kalau kata AMS bagus, cewek lu sih yang dikeluarin, Des. Jangan lu nye, bisa lu kalah. Ih, nih ya, nih buat lu ya nih ya, yang diselingkuin ya. Nih gue ada prinsip yang mungkin, gue gak tahu ini menenangkan lu apa enggak, tapi jelas-jelas sih menenangkan gue. Gue gak apa-apa banget kalau pasangan gue selingkuh. Tapi jangan bini gue ya, kalau bini gue jangan. Jangan. Gak misalkan gue pacaran gitu, kalau pasangan gue selingkuh, ya jangan ya. Selingkuh jangan ya. Cuma gue kan ada sakit hatinya. Cuma menurut gue, kalau lu diselingkuhin sama pasangan lo, lo punya selangkah lebih maju daripada si cewek lo ini yang selingkuh. Ya lo bisa, ya lo punya privilege lebih lah. Kayak, gue udah korban nih, lo mau lanjut gak? Kalau mau lanjut tapi syaratnya ini bla bla bla. Dor, main lo di situ. Gak tahu, mungkin tidak bisa semua orang. Gue mungkin juga akan sedih sih kalau diselingkuhin. Cuma paling gak. Selanjutnya, dulu jurusan hukum di UI. Ini dari Ajis ya. Dulu jurusan hukum di UI angkatan 2019. Lah harus kita ketemu dong. Tapi sekarang jadi manajer area di salah satu klub di daerah Senopati. Wah apa nih? Dakdon. Sebelum jadi manajer itu aku staff biasa, tapi karena manajerku resign, akhirnya terpilih aku, dan aku juga termasuk yang senior soalnya udah 10 tahun kerja di sana, dari usia 20 tahun sampai sekarang 30 tahun. Aku udah jalan 3 tahun jadi manajer area. Kenapa kerja di klub malam? Soalnya aku dari SMP udah suka sama dunia malam dan emang cita-cita pengen buka klub sendiri. Doain aja ya, semoga bisa buka klub sendiri. Dan kenapa kuliah ambil hukum, supaya gak ada hitung-hitungan aja sih. Mau dong datang ke klub kamu dong. Kasih tau dong klubnya di mana. Nanti kita ketemu ya. Minta table satu aja. Mau botol deh. Yang santai-santai aja, azul. Sahabat suara, masih ada topik di malam hari ini. Masih ngomongin struggle di pekerjaan lo mungkin. Ada gak sih struggle yang pengen lo ceritain ke gue? 0816 114 1014. I'll be back. Jangan kemana-mana.

0: Kan dari Pamungkas, beberapa kali kita akan memaafkan kalau sama kantor aja tuh kita selalu dizolimi sahabat suara. Jadi malam hari ini gue membuka kesempatan untuk lo, kalau lo ada keluhan soal kerjaan lo hari ini, tapi kalau misalnya lo takut ketahuan bos lo, kirim aja cerita lo, tapi kasih tau ke gue real, jangan disebutin ya namanya. Oke. Ada sebuah voice note yang dia tidak mau disebutkan namanya. Oke, mari kita putarkan saja voice note-nya. Sikat.
1: Hai, Bear.
0: Hai.
1: Gue mau cerita soal pekerjaan gue dulu.
0: Wow.
1: Ini tolong nama gue disamarin aja
0: ya.
1: Walaupun lo kenal gue. Tapi samarin aja.
0: Namanya Rusdi. Namanya Rusdi.
1: Jadi gini, kerjaan gue yang dulu itu, dulu gue sempat kerja di salah satu perusahaan adalah, oh gak mau nyebutin ya karena ini riskan banget. Satu perusahaan, di situ aku dikontrak selama 5 tahun. Awalnya tuh bentuknya CV ya, nanti perusahaan itu CV gitu, jadi pengen bikin PT gitu ceritanya. Jadi aku bantu semua dari perizinan dari awal sampai akhir, sampai jadi PT, jadi perusahaan ya. Yang bikin toksik tuh ini sebenarnya kerjanya tuh santai enak gitu loh, cuman yang bikin nggak nyaman itu tuh karena sifat atasan gue yang suka mainin duit. Satu, kedua gaji selalu telat, jadi gajian itu pertanggal 5 sebenarnya, terus kadang tanggal 10 baru dikirim, padahal karyawannya semuanya tuh pada nungguin.
0: Wah, dan parah nih.
1: Sebenarnya uangnya tuh ada, cuman dimolor-molorin sama bos gue, nggak tahu kenapa.
0: Aneh.
1: Dia tuh sering banget kayak gitu.
0: Aneh bos lo.
1: Terus yang kedua, ada BPJS kesehatan, untungnya ya ada BPJS kesehatan. Tapi yang nggak ada adalah BPJS ketenaga kerjaan. Parah banget sih perusahaan, emang parah. Jadi karena yang ngurusin gue semua urusan BPJS dan lain, itu tuh emang dari awal udah gue infoin ke bos gue kalau Pak, ini ada BPJS ketenaga kerjaan, diwajibkan untuk pakai gitu, karena emang wajib kan kalau di perusahaan, apalagi PT gitu loh. Nah baru aku sodorin ini kayak keterangannya apa-apa tentang BPJS ketenaga kerjaan tuh, dia langsung bilang, udah lah gak usah pakai BPJS ketenaga kerjaan, gak penting juga.
0: Najis. Gila lo, enak lo ngomong gitu ya. Sorry, gue suka kesel nih sama yang kayak udah lah gak usah. Yang penting tuh, aduh. Lanjut. Sorry. Lanjut.
1: Yang penting kan kesehatan aja, yang penting gitu. Dia bilang gitu coba. Padahal di perusahaan gue ini ada yang namanya marketing, yang dia hidupnya tuh jadi jalan gitu loh. Dan mereka tuh juga membutuhkan yang namanya tenaga kerjaan. Enggak cuma marketing doang sih. Ya kayak gue, kayak admin-admin juga, semuanya juga perlu tenaga kerjaan. Dan semua pekerjaan termasuk PT pun juga harusnya ada BPJS ketenaga kerjaan toh. Tapi gak tahu kenapa bos gue tuh cuman pakai BPJS kesehatan. BPJS kesehatan pun itu bayarnya telat. Jadi kadang tuh BPJS ku tuh sampai keblokir dulu, kayak ketahan gitu, keblokir, gak bisa buat periksa, baru dia mau bayar.
0: Waduh.
1: Parah banget.
0: Parah.
1: Sampai kena denda dan lain sebagainya.
0: Ah, nyusahin.
1: Parah banget sih. Dan lebih parahnya dia tuh juga zolim sama kita semua karyawannya.
0: Itu aja udah zolim.

0: sign kontrak itu aja sama gue. Tapi dan parah gue juga nggak dapet pesangon sama sekali dari bos gue itu.
1: Buset, udah dipecat nggak dapet pesangon, gila banget bos lu.
0: Ya pokoknya parah banget lah bos gue. Tapi sampai sekarang tuh perusahaan masih ada aja, nggak tutup gitu loh maksudnya. Tapi marketingnya emang udah hilang semua, udah nggak ada yang mau sama dia lagi mungkin karena
2: ya iyalah,
0: usahanya emang parah sih, emang nggak bisa di ini lagi kayaknya. Ya kita coba, semoga di atasan di luar sana tolong ya karyawan lo diperhatiin, nggak cuma BPJS kesehatan doang, tapi ketenaga kerjaan juga penting. Thank you Bear. Dan please buat lo semua para atasan di luar sana, jangan pernah zolim ke karyawan lo.
2: Betul.
0: Karena lo tuh gak mungkin bisa dapet cuan banyak, gak bisa dapet duit banyak kalau gak dibantu sama karyawan lo. Jadi lo gak usah sok-sokan

ngerti banget amarah lo. Gue ngerti banget mulut lo sampai geter deh, suaranya geter anjir. Si beliau ini barusan ngomong spill kantor, spill kantor, spill kantor. Kalau nggak mau di spill di sini paling nggak spill di thread saja. Ahai.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama gue Beril sampai jam 11 malam. Sejam lagi sahabat suara, abis ini kita ugal-ugalan yo. Masih ada beberapa respon soal kerjaan yang masuk ke WhatsApp aku.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah di jam 10 malam, sahabat suara masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandev yang

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Banyak keluhan-keluhan yang masuk ke hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke BTS dulu yuk. Salah backsound kan? Sosok cepet sih lu siarannya, real nih, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS

Kak Beril. Please, cerita ini gue disensor aja ya namanya, Bang. Soalnya ada teman siaran gue juga nonton. Ini cerita tentang sakit hati gue dalam hal karir sih, Kak. Sebelumnya gue kerja as a hotelier selama 6 tahun. Seru banget, ih. Karir terakhir gue di hotelier itu as a personal assistant GM. Wow. Singkat cerita, gue sering digodain, Kak, dan mengarah ke sexual harassment. Gue gak nyaman dan memutuskan untuk resign. Spill kantor. Okay. Lalu gue ajuin resign tanpa bilang reasonnya ke HRD. Cuma alasan waktu itu fokus ke anak. Dan yang bikin gue gak mau terbuka ke HRD karena dia ghost banget. Ghost apa ya? Pokoknya asli kayak gak mencerminkan HRD profesional. Beberapa bulan kemudian entah dari mana si HRD tahu, dan dia bilang ke orang-orang hotelnya kalau gue cerita ke hotel-hotel lainnya di kota gue kalau sempat digodain GM. Kayak apaan sih lu, tong, ngakak banget. Dan akhirnya sampai sekarang gue susah banget mau balik karir ke hotel karena selalu gagal di hire preferences. Tapi kan lo kan emang pernah ada orang yang memberlakukan mengarah ke sexual harassment ke lo. Beberapa bulan kemudian entah dari mana si HRD tahu, dan dia bilang orang-orang hotel kalau gue cerita ke hotelnya di kota gue kalau sempat digodain GM. Nah, terus gini deh, kan lo korbannya. Terus apa yang bikin HRD-HRD lainnya atau hotel-hotel lainnya mementalkan lo? Kenapa gitu loh maksud gue? Kenapa korban sexual harassment malah justru jadi semakin jadi korban di langkah-langkah hidup dia selanjutnya? Gue bingung deh. Ini banyak loh kejadian-kejadian kayak gini, sahabat suara. Lo emang perlu pakai kekuatan netizen sih. Wah. Tapi ini bisa banget nih lo, siapapun lo itu, kalau misalkan apa ya, kalau pengen balik ke hotel lagi. Tapi sekarang masih pengen balik ke hotel lagi gak? Ya, tapi semoga apapun yang kamu kerjain sekarang, semoga bisa lebih baik dari kantor kamu dulu. Dan tidak punya HRD dan ataupun GM yang toksik, yang mengarah ke, ya deh kayaknya untuk rekrutmen orang-orang ke kantor tuh harus ada sesi. Pokoknya harus ada screening lah yang bisa, ini bisa mengidentify nih orang ini ada kelainan mengarah ke seksual gak ya? Akan ada possibility melakukan sexual harassment gak ya? Ada-ada aja. Mau titip pesan buat kantor lama kamu? Ini ada juga yang pengen titip pesan untuk mantan. Real, titip salam buat Rere. Oke. Terus dia pesan juga buat mantannya. Mas, makasih ya udah ninggalin aku. Kalau lo gak ninggalin gue gak akan pernah tahu ternyata hidup tanpa lo jauh lebih tenang, Dor. Dengan ini resmi, malam hari ini aku akan membuka hotline untuk kamu. Marah-marah titip salam untuk mantan kamu atau mantan temen kek, mantan bos kek, mantan apapun itu, Kak. Karena gue merasa kayak ini pesan masih banyak banget yang belum gue bacain kemarin. Jadi selama 1 jam kurang terakhir ini, gue mempersilakan lo masuk WhatsApp Suara 0816 114 1014. Terima kasih.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih menemani curhatan kamu, sahabat suara. Yuk kita baca-bacain.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Mau membacakan pesan-pesan dari sahabat suara yang belum tersampaikan ke mantannya. Mantan apapun itu ya, mantan sahabat, mantan pacar, mantan gebetan, mantan FVB, mantan ONS. Nih, kita putarkan voice note.
1: Halo Ber.
0: Hai.
1: Gue punya pesan nih buat pacarnya mantan pas gue SMP.
2: Gantel anjir.
1: Which is udah 12 tahun yang lalu. Tolonglah, gue tuh sama pacar lo gak ada apa-apa. Kita cuma temenan. Jadi stop nge-stalk akun first account gue sama second account gue di IG pakai 10 akun baru lo itu.
0: Buset.
1: Karena gue sama pacar lo gak ada apa-apa anjir.
0: Itu yang mana 12 tahun lalu terus masih nge-stalk ya, berarti lo cakep gitu aja gaps. Ini gitu, dia merasa kalah sama lo, udah itu doang. Terus akhirnya si orang ini ngeblok si dua orang tersebut. Bagus lah, udah paling cepet lah, daripada lo kayak ribet di stalk-stalkin mulu. Aku nambah 10 ngapain lo? Ngapain 10? Lo jadi panitia event lo. Hernandez, Kabir nitip salam buat mantan. Terima kasih atas rasa yang kau beri. Jika bukan dirimu, wahai mantan, aku tak tahu apa itu rasa sakit hati.
3: Keren.
0: Keren, ini adalah laki-laki yang mengambil sisi positif dari apapun kejadiannya bersama mantannya ya. Walaupun mantannya sekurang ajar apapun, sengeselin apapun, dia selalu mengambil sisi positifnya. Megang lo, jujur. Voice note selanjutnya. Let's go. Pesan-pesan untuk mantan.
4: Gue mau menyalurkan emosi gue dan marah-marah gue sama cowok.
0: Sabar. Ini gue narik napas dulu ya, bentar ya. Ini tuh suaranya tuh, nih ya, lo pernah kenal gak sih sama orang yang suaranya tuh dia ngomong biasa aja tuh udah kayak ngegas gitu. Dan lo merasa duh gitu. Nah ini suara begini nih. Yang kayak gini contohnya nih, yang kayak gue mau kabur rasanya. Lanjut.
4: Gue mau menyalurkan emosi gue dan marah-marah gue sama cowok yang ngedeketin gue padahal udah punya istri.
0: Dor.
4: Tapi akhirnya istrinya tahu dan gue yang disalahin padahal gue gak tahu apa-apa. Padahal gue udah nanya sama lu berjuta-juta kali, apakah lu punya istri, apakah lu punya pasangan dan lain-lain. Lu bilang enggak. Dan sekarang gue yang diteror sama istri lo. Gue kesel banget selamanya. Gue lagi nyetir sambil emosi mata.
0: Sekarang, kejadiannya sekarang banget. Ceritain dong. Hah, wah ini males banget sih sumpah. Lu udah nanya ya kan, udah berusaha make it clear gitu sama semuanya, hubungan lu aman kan, lu belum menikah kan, man cowoknya. Ini orang kok, ya Allah. Terus sekarang lu diteror sama istri. Ceritain, gue pengen tau ceritanya. Please banget siapapun itu yang tidak mau diputar namanya, disebutin namanya. Gila ya. Terus pasti cowok kayak udah santai aja bini gue. Kok santai? Kan bini lo neror gue. Kan begitu jatuhnya. Nah, kita mah kagak terima bang. Maksud gue lo ceritain aja lebih lanjut. Karena sahabat suara di TikTok udah pengen ngedobrak-dobrak pintu nih. Pengen tahu cerita dari lo. Ditunggu ya.

0: kamu yang mencederai si orang ini tadi yang tadi, wah tadi, wah ini kusut sini orang, jujur ini kusut, ini kusut. Nah, BTS dulu yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Gile, gile gue sama yang di TikTok, yang lagi nonton di TikTok jadi kepanjang emosi gara-gara cerita barusan ya. Buset. Masa? Misalkan nih ya, lu cewek nih, terus lo dideketin sama orang di Bumble, di apalah, di Tinder, you name it, nama aplikasinya. Terus si cowok ngaku, iya gak punya pacar, gak punya apa, gak punya istri. Taunya tiba-tiba istri yang ngelabrak lu. Gedek gak lu? Coba kalau ada pesan buat orang-orang itu. Tapi pesan gue buat lo, gue sebut saja lo Rina ya. Rin, lo kan punya bukti nih. Lawan aja. Tenang bro, tenang, tenang. Dia juga lama-lama akan takut. Katanya, katanya si, si suami istri ini, lakinya itu punya jabatan di kerjaannya. Terus istrinya dokter spesialis. Spill RS, spill RS, spill RS. Gila ya. Pokoknya tanamkan di pala lo Rina kalimat ini. Saya akan lawan.
1: Saya akan lawan, saya akan lawan.
0: Pesan-pesan buat mantan. Buat mantan, temen, stop deh nyindir-nyindir gue dan merasa gue berusaha bersaing sama lo. Karena gue gak pengen bersaing dalam hal apapun sama lo. BTW lo kayak gak pernah ngerasain duit gue aja sih. Dor, jangan berani-berani musuhin orang yang duitnya pernah lo makan juga. Jangan dong, don, jangan. Jangan saling mencederai, bos. Isi perut lu tuh makanan dari temen lu itu yang ngasih duit. Jangan, jangan, jangan gitu, jangan gitu. Ada lagi nih, bacain lagi nih. Coba-coba buat kamu yang pengen ngasih pesan buat mantan-mantan kamu. Ada Dimas yang lagi nyetir pulang arah Bekasi. Real, titip ini ya. Mantan gue kalau dengerin ini, gue cuma mau bilang, balikin duit gue. Oh ternyata mau kondo itu tidak cuma buat pria. Tapi gue gak tahu deh. Gak tahu nih konteksnya apa ya. Balikin itu berarti mungkin ada duit yang, oh ini kayak hama ya. Minjem, minjem, minjem, apa segala macam. Janjinya pengen balikin. Mungkin mantan lo janjinya pengen balikin duit lo, tapi tidak kunjung. Udah pernah lo tagih belum? Celine, mau titip salam buat mantan bos gue. Semoga perusahaan lo makin besar. Tapi semoga lo belajar juga caranya menghargai orang. Kurang jahat, kurang jahat, Sel. Kurang jahat, Sel. Kurang. Lo, gue tau lo tersakit itu, tapi doanya terlalu baik sih menurut gue. Abis ini masih gue bacain pesan-pesan dari lo sahabat suara. Buat lo yang pengen titip salam buat mantan, dengan perasaan lo yang mungkin belum keluar ke mereka, kasih tahu aja, save nomor.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Inggris. Tapi instead of kita belajar bahasa Inggris, kita belajar memahami isi kepala kita. Karena isi kepala kita itu kan butuh ngasih pesan-pesan yang belum tersampaikan, terutama untuk mantan-mantan, mantan pacar, mantan gebetan. Kita masuk ke BTS yuk, karena masih banyak pesan yang belum aku putarkan.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: lagi diet, sahabat suara. Lagi mengurangi. Ya, bacain dulu ya. Bas, pesan-pesan yang belum tersampaikan ke mantan-mantan. 0812 sekian. Titip salam bang buat mantan atasan. Lu zolim, balikin karir gua yang lu matiin tanpa bukti itu. Kata gua spill hotel tempat lu kerja. Biar gemeter deh, gua seneng gua tuh lihat orang lu pada seneng kan ngeliat orang berkuasa tuh gemeter ketakutan. Coba siapa di sini yang seneng? Kita putarkan satu voice note nih.
1: Malam Beril, gue Tisha di Depok.
0: Hai Tisha.
1: Gue mau berpesan, tapi bukan sama mantan gue ya. Kali ini lebih tepatnya, ya dia bisa dibilang ya cowok gue lah.
0: Wow.
1: Yang ada di Bandung. Sebenarnya gue kangen banget sama dia, tapi komunikasinya udah jarang. Dengar-dengar sih katanya udah punya cewek baru ya, tapi nggak tahu juga ya pastinya kayak gimana. Tapi yang jelas gue pengen dia nggak bahagia, begitulah.
0: Gitu dong.
1: Sekalian juga gue mau request ya lagunya Kaleci yang Kebutuhan Hati. Makasih Beril, puterin ya.
0: Makasih Tisha. Stay tune, nanti aku puterin ya setelah lagu yang antri beberapa baris ke bawah. Ya nggak apa-apalah. Tapi wish kamu sudah, sepertinya sudah mewakili suasana hati kamu. Semoga kamu dapat yang terbaik. Semoga kalian gak suara tuh imut-imut, tapi tuh wishnya jelep. Semoga kamu gak bahagia ya. Sahabat suara, ini terakhir nih kita putarkan nih. Sebuah curhatan dari Lord Dari. Monggo Dar. Iya Dar, masuk Dar.
2: Gue curhat dong.
0: Iya, apa nih?
2: Tapi ini OOT tentang kantor ya,
0: ya.
2: Di luar konteks lo. Tapi gue pengen banget sharing live update gue yang terjadi hari ini.
0: Selengkapnya setelah ini, stay tune di Iswara 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Asik ya back soundnya. Wait. Hey, hey, hey, hey. Seru banget, seru banget. Gue lagi nyoba sih. Nih ganti lagu nih.

0: Nah udahlah ntar lah. Ya gue pengen bacain cerita lagi nih sahabat suara. Gue tuh suka ini kalau lagi ada hipdu tuh langsung ke distrek gue, sorry ya. Tapi tadi enak kan? Enak lah. Apakah ada jadi the next back sound kita? Dari update apa dari? Langsung kasih tahu kita Dar.
1: Gue hari ini kan kontrol kan. Terus gue ceritain tentang mantan temen gue yang temenannya udah 10 tahun itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Gue merasa kecewa aja gitu, kayak dengan teganya lo seperti itu ke gue gitu.
0: Intinya membekas lah.
1: Kok gak dari awal aja? Gue cuma pengen bilang kan, gue udah curhat ke kakak gue, tapi jawabannya itu gak sesuai sama ekspektasi kakak gue, sama apa yang gue harapkan gitu. Terus akhirnya tadi gue cerita panjang lebar ke beliau. Terus beliau bilang gini, nah ketika lo udah gede, lo akan kehilangan beberapa orang.
0: Yes, right.
1: Tapi memang ketika kita gak cari tahu dan tiba-tiba dia menunjukkannya dengan terang-terangan, itu berarti itu berarti pertanda yang baik banget buat gue, karena gue gak usah capek-capek buang-buang waktu buat nyari kenapa alasannya dia selalu ingkar janjinya, ya. Alasan kenapa dia selalu lama. Padahal kalau ngasih confirm kabar aja sebenarnya cuman beberapa menit doang, udah beberapa detik aja udah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus ku cerita lagi kan, tau gak, beliau nanya, "Ji, sekarang kamu cara healingnya gimana?" gitu. Gue cerita.
0: Sorry motong.
1: Gue punya pot.
0: Sorry motong, ini konteksnya sahabat suara, dia ini pernah dikhianati sama temannya lah dulu. Abis itu dia hari ini, per hari ini abis cerita sama profesional, abis dari dokter lah ya. Dia pengen ngasih update hari ini seperti apa gitu. Terus gimana, Dar?
1: Yes, dan sambil gue itu juga meneruskan hobi gue itu baca buku dan ngewarnain, as you know, my contents gak jauh-jauh dari situ. Dan vlogging juga. Karena gue kan suka banget yapping ya.
0: Iyalah lu mah.
1: Merasa kayaknya ini jalan yang tepat buat gue healing dari kekecewaan gue gitu. Dan gue mau ucapin satu kali lagi makasih banget kepada semua motivator di motivator behind Bicara Berkedok Diary podcast yang gue buat sendiri, gue produksi sendiri, gue ngedit sendiri, gue bikin topiknya sendiri, dan kadang-kadang referensinya dari topik lo juga. Jadi gue sangat bersyukur banget, dan gue bersyukur banget gue dipertemukan dengan orang-orang kayak cowok gue sama lo yang selalu mengajak gue untuk maju ke depan, bergerak ke depan gitu. Kayaknya kalau gue nggak kenal kalian berdua, mungkin hidup gue akan nge-stuck di situ-situ aja gitu. Dan emang lingkungan tuh ngaruh gitu. Jadi agak bersyukur juga ketika gue meng-cut off temen gue yang ternyata seperti itu gitu. Karena memang orangnya rada flexing sama OKB kan.
0: Alah.
1: Jadi gue ini aja cut off aja karena gue ngerasa gak nyaman dengan flexingnya gitu. Terus gitulah intinya live update di kontrol tadi bikin gue sedikit nangis ya, karena akhirnya lega juga. Kekecewaan gue sama 10 tahun akhirnya bisa gue ceritain ke orang yang tepat gitu. Thank you ya.
0: Wah, ini napas lo lebih berat dari biasanya nih, Dar nih. Tandanya lo lega. Bagus. Lo sudah menemukan stepstone lo sedikit demi sedikit sampai akhirnya kayak lo ya berat pasti nangis-nangis, pasti gue tahu banget lo akan lo ngeluarin semuanya ke dokter lo apa segala macam, sosial lo nangis-nangis. Tapi untuk itu tadi itu jadi stepstone ke depannya untuk langkah yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi, even better than before. Jangan pernah stop deh, pokoknya lakuin. Dan ih sumpah deh, Dar, produk lo ini nih bagus. Karena suara lo bagus, orang bisa menikmati suara lo. Terus cerita di sana, terus cerita sama Iswara, terus cerita juga di TikTok. Lo punya teman-teman di TikTok banyak banget, dan pokoknya keep moving forward aja. Semangat bro, semangat juga buat sahabat suara semuanya. Terima kasih yang udah temenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam. Besok kita ketemu lagi karena sekarang sudah jam 11 malam lewat 1 menit. Aduh, lapar nih gue nih. Aduh, semangatin gue lagi diet ya guys. Astaga, terima kasih Kembar, terima kasih Givari, terima kasih Dari, terima kasih Gaps, terima kasih semuanya lah yang udah kirimin ceritanya dan pesan-pesan untuk mantan-mantannya yang suka kurang ajar itu. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: sakit, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Selamat pagi Eki.
0: Pagi.
2: Pagi Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
3: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Ah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
2: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 100

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmeal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: Tiko.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Is.
1: Ayo naon ya?
0: Ah, siapa lagi kan Rabu Barat, ayo nate.
1: Oh, nyanya Rabu Barat. Siap-siap, Sobat Suara. Hari Rabu ini Anda bisa request Rabu Barat di sini.
0: Sok, mangga kita wadahi khusus hari Rabu. Silakan bersama saya Elmi Urban.
1: Ada Wanda Urban di sini.
0: Tentunya yang akan menemani Anda sampai jam 10 nanti. Go go go, come on, come on, come on, come on, come on. Suara seru.
1: Eh, naon itu?
0: Rabu Barat.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita buka Rabu Barat pagi hari ini.
1: Liskimbit ya, lagu Liskimbit.
0: Lim. Swiking.
1: Bulu tangkis.
0: Lim Biskit One. Itu original soundtrack dari Mission Impossible.
1: Oh iya.
0: MIB itu One.
1: Ini mami. Lim Biskit untuk mami ya.
0: Ayah.
1: Mami. Cuma mape.
0: Tadi Indonesia nah ya, tujuh kurcaci Lim.
1: Nah gitu iya.
0: Ya.
1: Tapi gini sahabat suara, hari Rabu ini memang boleh request lagu barat. Tapi kalau yang tetap mau request lagu Indonesia, ya gak apa-apa. Karena kita tetap putarin lagu Indonesia ya.
0: Jadi intinya, kalau Anda ingin mendengarkan Rabu Barat agak banyak di hari ini, tapi lagu Indonesia malah yang utama.
1: Tetap kita juga jaga untuk tetap putar lagu Indonesia ya. Gak semua lagu barat kita putar.
0: Iya.
1: Remix lah sama lagu ini. Kalau iya, gak ada yang request, kita siapin lagu Indonesia yang ada di playlist.
0: Betul, ya. betul. Silakan 0811 221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat.
1: Jangan lupa untuk request lagu barat harus ada kata-kata dalam bahasa barat, bahasa Inggris ya.
0: English.
1: In English please.
0: And English eh mana?
1: In English please itu.
0: Sok we. Little conversation ya. With me.
1: Ula juga sih, iya sih Johan Tasik, kamu bahasa Inggris na.
0: Tapi dah paling nyubu ya. With me.
1: Ula juga sih, iya sih Johan Tasik, kamu bahasa Inggris na.
0: Tapi dah paling nyubu.
1: Hadir lagu Metallica yang mana aja sana.
0: Mang Johan.
1: Please dong, no smoking.
0: Wana kudu bener atau please no smoking. Mang Johan memang temake bahasa Inggris, tapi panginasna jam 5 atuh.
1: Keciri atuh ya.
0: Nah, alus itu ya, udangnya subuh. Eh,